0: terus demo lagi, demo lagi. Tiap hari kerjaannya main judul terus. Nggak capek apa ya, udah gede malah pengangguran.
1: Erin, ngapain kamu dari tadi lihat ke sana?
0: Itu loh, si Danu lagi main judul lagi. Dari pagi kayak nggak berhenti-berhenti.
1: Ya ampun, serius? Parah juga ya, bisa-bisanya sampai segitunya.
0: Ya makanya, bukannya cari kerja, malah habisin waktu sama duit buat begituan.
1: Ya ampun, lama-lama bisa bahaya itu, bikin candu.
2: Itu kenapa?
1: Ya Allah, dia jatuh, pingsan kayaknya.
3: Judi online bisa membuat kecanduan, merusak kesehatan, dan menghancurkan masa depan. Hentikan sebelum terlambat.

Sejak dahulu, Gorontalo sudah mengenal berbagai macam tradisi bernuansa Islam yang ditinggalkan oleh para leluhur. Salah satunya tradisi Turunani. Tradisi ini dikenal dengan sastra lisan yang biasa dijumpai dalam hajatan seperti upacara adat gunting rambut, upacara adat pernikahan, khitanan, naik rumah baru, dan upacara adat pembeatan. Pada pelaksanaan hajatan ini, tuan rumah yang memberi hajatan menyediakan tempat bagi yang berturunani untuk melakukan lafal turunani dengan bahasa Arab dengan diiringi rebana. Dalam lantunan kesenian turunani ini, terdapat sastra lisan yang membahas kisah Nabi Ayub alaihi salam yang memiliki harta yang banyak dengan berbagai jenis seperti hewan ternak, budak, dan tanah. Beliau juga memiliki istri yang saleh dan keturunan yang baik. Turunani yang bermula dari masa Syekh Sultan Salahuddin Al-Ayubi pada sekitar abad ke-15 hingga saat ini, tradisi Turunani masih kita jumpai di berbagai hajatan di Gorontalo.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Tahukah Anda kalau Indonesia sebenarnya memiliki reaktor nuklir? Adalah reaktor nuklir Triga 2000 yang ada di Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Bandung. Merupakan reaktor nuklir pertama dan tertua di Indonesia. Reaktor nuklir ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, Soekarno, pada tahun 1965. Ketika meresmikan reaktor nuklir Triga, Presiden Soekarno menyampaikan pernyataan bahwa Indonesia sudah memasuki era atom. Dengan penguasaan teknologi atom, maka Indonesia sudah siap memasuki era modern. Status reaktor Triga 2000 yang ada di Bandung saat ini sudah tidak dioperasikan. Dan reaktor nuklir ini telah difungsikan untuk kepentingan pendidikan.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: datang juga. Aku udah waiting you dari tadi tahu.
1: Hah? Sis, ngomong apaan sih kamu?
0: Ya biasa sis, just chilling sambil nungguin kamu. Tapi dari tadi aku literally boret banget tahu.
1: Ih, kenapa sih ngomong-ngomong campur kayak gitu?
0: Ya biar sound more cool aja sis, kan sekarang lagi vibe-nya gitu.
1: Eh sis, ini nih serius deh. Kenapa sih kamu jadi sok-sokan pakai bahasa campur segala ini?
0: Ini gak sosokan tau sis. Ini kan tren biar kekinian. Ih, masa sih kamu gak tahu yang gituan?
1: Tren apaan sih? Ngomong aja pakai bahasa Indonesia kan bisa yang jelas. Kita ini kan orang Indonesia loh.
0: Iya sis, tapi kan gak masalah ya di mix dikit-dikit.
1: Ya masalah loh, lama-kelamaan jadi kebiasaan sis. Jadi kamu tuh lupa pakai bahasa Indonesia yang baik.
0: Emang segitunya ya sis?
1: Ya iyalah, bahasa Indonesia kan identitas kita. Kalau bukan kita yang bangga pakai bahasa Indonesia, terus siapa lagi?
2: Bencana banjir adalah bencana yang paling sering melanda Indonesia. Bencana banjir dapat terjadi akibat faktor alam dan faktor manusia. Apa yang seharusnya kita lakukan untuk menghindari bencana banjir ini? Berikut beberapa tipsnya. Mengungsi ke daerah aman atau posko banjir sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati. Hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Matikan aliran listrik di dalam rumah atau hubungi PLN untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang terkena banjir. Segera amankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Jika air terus meninggi, hubungi tetangga terdekat atau kepala desa, lurah, atau camat di lingkungan Anda.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Eh, Pak, Pak, maaf Pak, kenapa sampah yang ditaruh di situ?
1: Loh, kenapa rupanya, Bu? Ini kan tong sampah.
0: Itu bukan di situ loh, Pak. Kan ada tulisannya di sini. Gini loh, Pak. Khusus sampah organik, Pak. Kayak sisa makanan, daun, kulit buah. Nah, kalau yang plastik botol sama kaleng ini masuk ke anorganik.
1: Oh gitu. Kukira sama aja semuanya.
0: Ya gini Pak, kalau dipisah, sampah organik bisa diolah jadi kompos. Nah, kalau yang anorganik bisa didaur ulang. Lebih bersih, lebih sehat, dan nggak nyusahin lingkungan juga, Pak.
1: Oke lah, Bu. Terima kasih lah informasinya. Nanti kupisahkan sampahnya dari sekarang ya.
0: Gitu, Pak. Dari hal kecil nih, kita bisa jaga lingkungan bersama.
2: Pasti sudah pada tahu jika Fatmawati Soekarno Putri, yakni istri Presiden Soekarno, merupakan sosok yang membuat bendera merah putih untuk dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi, tahu nggak sih siapa yang menjadi pengibar sangsaka pertama di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta tersebut? Tidak seperti sekarang di mana pengibaran dilakukan oleh pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Saat itu hanya ada 3 orang yang memboyong bendera dan mengibarkannya. Mereka adalah Latif Hendraningrat, Suhut Sastro Kusumo, dan Surastri Karma Trimurti. Mereka tidak hanya mengibarkan sehelai kain berwarna merah putih. Di bawah lipatan bendera, mereka mengibarkan impian, hasrat, dan tekad seluruh bangsa Indonesia. Kisah ketiga tokoh ini mengingatkan bahwa perjuangan muncul dari visi, keberanian, dan semangat bersama dalam meraih kemerdekaan yang menjadi hak setiap negara.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Pagi tadi, aku bangun seperti biasa. Nyiapin diri, ngecek ponsel, lalu duduk sebentar. Tanpa tahu kenapa dada terasa penuh. Kadang, rindu memang datang begitu saja. Kenapa ya, belakangan ini aku sering kepikiran rumah. Aku ingat kampung, ingat jalan kecil di depan rumah, ingat suara orang tua yang dulu sering terdengar. Sekarang, cuma tinggal kenangan. Apa mereka tahu aku sering kangen? Di kampung, hidup rasanya sederhana. Beda-beda orangnya, beda-beda kebiasaannya, tapi tetap saling sapa, tetap saling jaga. Gak ribet, gak saling menyalahkan. Dan tanpa sadar, itulah Indonesia yang aku kenal. Indonesia bukan cuma soal bendera atau upacara setiap tanggal 17. Indonesia itu rasa aman saat pulang dan rasa rindu saat jauh. Kalau aku masih rindu seperti ini, berarti aku masih punya rumah. Mungkin cara paling sederhana mencintai Indonesia adalah dengan saling memahami. Gak gampang marah dan gak lupa kita semua pernah ingin pulang. Indonesia bukan hanya tempat tinggal, tapi tempat kita belajar pulang.
1: Sekarang semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan. Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

Ya sama bro dua semua. Jadi kita kalau ngomongin pagi-pagi ini ya, minuman buat nemenin aktivitas ya biasanya muncul kopi lah, susu atau juga minuman olahraga. Tapi nih sama bro dua semua, ada satu minuman yang memang warnanya merah pekat dan juga ternyata cukup menarik buat dibahas. Dan yep, itu adalah jus buah bit. Nah, buat buah bit ini mengandung nitrat ya, yang oleh tubuh bisa diubah menjadi oksida nitrat. Nah, oksida nitrat ini membantu melebarkan pembuluh darah dan juga meningkatkan aliran darah termasuk ke otot ya, teman pro dua semua. Memang efeknya ini juga oksigen dan juga nutrisi bisa lebih optimal nih dikirim ke otot saat kita beraktivitas ya, apalagi nanti kita sibuk-sibuknya pagi sampai siang lah ya kan. Makanya jus bit ini sering dikaitkan dengan peningkatan performa dan juga daya tahan saat olahraga nih. Tapi pertanyaannya nih teman pro dua semua, kalau memang mau minum jus buah bit, kapan sih waktu yang pas? Nah, nanti kita ngobrolin jus buah bit ya sebelum kita ke spada di jam 9 seperti biasa. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus sama Sophia di sini.

0: tahu, tenggorokanku gatal, kepalaku pusing, semua berputar-putar, dunia terasa gelap.
1: Kok kenapa sih? Emang sakit apa?
0: Aku juga nggak tahu, tapi tenggorokanku gatal. Kayaknya aku belum minum deh dari tadi pagi.
1: Ya elah, kirain apa? Itu mah dehidrasi. Kok kayak mau is dead aja?
0: Emang separah itu ya, Ih?
1: Ya iyalah, itu karena kok kurang minum. Makanya pusing, lemas, nggak fokus. Tapi kok malah acting kayak mau mati?
0: Aku nggak tahu. Ketolong gimana?
1: Nih, minum dulu, woi, bukannya drama.
0: Alhamdulillah, langsung enakan.
1: Ya ilah, makanya minum 8 gelas sehari, jangan nunggu jadi zombie dulu baru minum.
0: Jangan tunggu haus, minum air putih sekarang.
2: Wah, wah, wah. Kayaknya makin ramai deh yang bahas soal Thanksgiving. Thanksgiving itu hari spesial buat ngungkapin rasa syukur. Awalnya, Thanksgiving diadain di Puritan Amerika. Tradisi ini sebenarnya berawal dari sejarah keagamaan. Acara makan malam, menu khas yang gak pernah absen ada kalkun, mashed potato, saus cranberry, dan pai labu. Semua orang biasanya ngungkapin rasa syukur sebelum makan.
3: Home. Where it always belong.
2: Lanjut, ada rangkaian kegiatan keren kayak parade, pertandingan football, dan Black Friday yang selalu dinanti-nanti. Gimana? Mau nerapin Thanksgiving gak?
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: pipih, tengok lo itu rame kali anak-anak di situ, macam nggak sekolah ya.
1: Iyalah, itu nih sekolah rakyat namanya, tempat belajar gratis tapi bukan kaleng-kaleng lo.
0: Ah, gratis, emang di sana belajar apa aja, Pi?
1: Macam-macam nih, jadi nggak cuma pelajaran sekolah, tapi juga ada keterampilan hidup sama kerja tim.
0: Oh, beda kali berarti ya sama zaman-zaman kita sekolah dulu. Mana ada kayak gitu belajar yang menyenangkan?
1: Iya, itu dia nih, ilmunya pun dapat, santainya pun ada, anak-anak jadi semangat semua.
0: Iya, suka kayak lah aku liatnya, karena belajarnya itu menyenangkan, terus kayak anak-anaknya gembira-gembira gitu loh, Pi.
2: Sekolah rakyat membuka jalan bagi siapa saja untuk terus belajar, tumbuh, dan berkontribusi bagi masyarakat.
3: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

0: hiring? Aren't you tired of hoping the right candidates see your job posts and apply? It's like trying to find a new...
1: Eh, sis! Besok ujian loh. Kok belajar nggak?
2: Ya, santai aja lah. Nanti aja. Sekarang kan aku lagi sibuk rebahan produktif.
1: Hah, rebahan produktif? Rebahan produktif apaan tuh? Oke, aku kasih lihat kamu dari masa depan.
2: Iya, apaan sih? Halu banget kok.
1: Wah, ini aku dari masa depan kamu.
2: Kenapa sih? Kok jadi jelek gitu?
1: Ya iyalah, itu kan karena dulu kamu bilang nanti aja. Sekarang kamu nyesel kan?
2: Eh, seriusan? Masa bisa gini nih, serius?
1: Iyalah, itu kan karena kamu gak belajar dengan serius dari dulu.
3: Jangan kebanyakan nanti aja. Belajar dari sekarang, biar masa depan jadi lebih baik.
4: Hujan deras yang terus-menerus dapat memicu berbagai bencana seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Untuk menghadapi situasi ini, kesiapsiagaan menjadi kunci. Setiap individu dan komunitas perlu mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana. Dengan persiapan yang matang, kita dapat meminimalisir dampak buruk dan menyelamatkan nyawa. Saat hujan deras mengguyur, penting untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya, perhatikan informasi cuaca terkini, terutama peringatan dini dari BMKG, hindari beraktivitas di luar rumah jika tidak sangat mendesak, jika terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan darurat seperti senter, obat-obatan, dan makanan non-segar. Setelah bencana berlalu, kita perlu melakukan upaya pemulihan. Bersihkan lingkungan sekitar dari puing-puing dan pastikan saluran air lancar. Saling membantu dan gotong royong adalah kunci dalam proses pemulihan pasca bencana. Ingat, kesiapsiagaan adalah investasi terbaik untuk menghadapi bencana. Dengan pengetahuan dan tindakan yang tepat, kita dapat melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.
5: Teman terbaik kamu.

Oke, teman Prodi, kita lanjut nih. Jadi, teman Prodi, kalau kamu punya rencana olahraga ya, salah satu waktu yang disebut paling optimal untuk

nggak mungkin gitu ya, tolong produsen semua. Jadi tetap perlu latihan, makan seimbang, cukup minum, dan juga tidur yang cukup nih. Jadi jus beet itu memang lebih tepat dilihat sebagai salah satu bagian dari pola hidup sehat. Jadi bukan minuman ajaib ya. Wah, kalau minuman ajaib buah beet, jus buah beet selama ini, wah kayaknya udah sehat walafiat ya kayaknya. Iyalah, itulah teman pro 2 semua. Dan ternyata memang waktunya bukan cuma olahraga nih teman pro 2 semua. Jadi ada juga waktu lain yang menarik. Nah, ini nih dia. Jadi kita bakal bahas itu di segmen berikutnya. Jadi kita dengerin dulu yuk lagunya dari Nona. Udah apa nih? Udah siap belum? Ah, langsung aja kita dengerin Rollerblade.

0: sekarang bisa pesan lewat online?
1: Bisa, sekarang jualan saya sudah pakai aplikasi digital.
0: Wah, jadi lebih praktis ya?
1: Ya, pembayaran juga cepat dan aman.
2: Teknologi digital membantu usaha kecil berkembang lebih luas. Dengan memanfaatkan internet, UMKM bisa menjangkau lebih banyak pelanggan. Mari gunakan teknologi untuk meningkatkan usaha dan memperkuat ekonomi masyarakat.
3: Mana sih yang lebih sehat? Minum kopi atau teh? Sebenarnya, kopi sama teh sama-sama baik untuk kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah meredakan stres, asal dikonsumsi secara wajar, supaya manfaat dari kandungan yang terdapat di kopi atau teh bisa kita rasakan. Tapi, kalau dikonsumsi secara berlebihan, bukan manfaat yang kita dapatkan, malah mendatangkan penyakit untuk tubuh kita. Jadi, kamu tim kopi atau teh?

0: Wih, asik juga nih scoring terus.
1: Lagi cari apa, Konjar?
0: Nggak cari apa-apa lah. Lagi dia lihat video lucu aja.
1: Memangnya kok nggak ada kerjaan atau tugas gitu?
0: Lagi nggak ada, lagi nyantai-nyantai.
1: Boleh sih internetan untuk hiburan, tapi janganlah sampai ngabisi waktu kali.
0: Aduh, memangnya internet ini buat apa lagi kalau nggak lucu-lucu?
1: Ya banyak lah. Kok bisa belajar desain atau belajar bahasa asing atau bisa kok nanti kursus-kursus online gitu.
0: Oh iya ya, gitu juga ya.
1: Betul, kalau dipakai dengan bijak, internet itu bisa bikin kita berkembang.
0: Oke deh, mulai sekarang aku lebih banyak nonton-nonton konten-konten yang bermanfaat.
1: Nah, itu baru pintar bermedia digital. Bijak menggunakan internet adalah langkah cerdas untuk meraih masa depan yang lebih baik.
2: Udah, tambah aja, jo ayam pop.
3: Bagi yang suka makan di warung nasi Padang, tentu sering mendengar orang yang mengatakan tambuah cie dah. Istilah tambuah cie ini sering diucapkan ketika pelanggan ingin menambah nasi atau lauk. Istilah ini memang telah menjadi bagian dari budaya kuliner Padang, dan istilah ini telah banyak digunakan oleh orang Indonesia di berbagai daerah. Bahkan, seorang pelanggan restoran Padang di Amerika Serikat juga pernah mengucapkan istilah tambuah cie. Video yang terekam tersebut menjadi viral di media sosial. Banyak warganet yang mengaku terhibur dengan video singkat tersebut. Mereka pun memuji pria Amerika itu karena telah mencoba untuk menggunakan bahasa Minang. Keberhasilan istilah tambuah cie da yang mendunia menunjukkan bahwa budaya kuliner Padang telah diterima oleh masyarakat internasional. Hal ini juga menunjukkan bahwa bahasa Minang memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat dunia. Jadi, kalau kamu masih lapar, tinggal bilang aja.
4: Udah, tambuh cie. Jangan lupa pakai sambal lado yo.
5: Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
5: Pro 2 FM.

0: How you feeling?
1: Feeling pretty good. Actually really nice out. How are you feeling?
0: I'm feeling great.
1: Let's go. Are you kidding? We didn't like, what is this? Desert cheerleading?
0: Yeah.
2: Hey Maharas, lagi ngapain?
3: Ini mak gabe. Ku tanamlah dulu bibit cabe sama tomat ini, biar enggak usah lagi ku beli ke pasar.
2: Palalah susah kau tanam itu, tinggal beli aja nya kita ke pasar.
3: Semalam kan mak gabe, ke pasar aku belanja. Rupanya naik kali semua harga bahan makanan loh.
2: Lah, paling naik 2000 aja nya itu.
3: Ya udahlah, ku tanam aja lah dulu cabe tomatku ini ya. Semoga nanti banyak buahnya. Wih, akhirnya berbuah juga cabai sama tomatku ini. Senang kali aku, gak pala lagi aku belanja-belanja ke pasar ini. Mak Gabe, baru pulang belanja kau ya?
2: Iya, naik kali semua harga, pusing kali kepala aku.
3: Nah, itulah kan, apa aku bilang. Untung lo udah berbuah cabai tomatku ini, jadi gak usah lagi aku beli cabai sama tomat ke pasar kan?
2: Tong bagilah dulu sama aku, Mak Horas.
3: Iya, sinilah plastik ini, sini.
2: Makasih ya, Mak Horas. Bolehlah nanti kau ajari aku cara menanam cabai dan tomat itu. Biar ku tanam juga di rumahku.
4: Lahan terbatas, kebun minimalis. Dari pot kecil menuju ketahanan pangan masa depan.
5: Tahukah kamu? Ternyata korek api ditemukan dari ketidaksengajaan. Menurut Charles Darwin, api adalah pencapaian terbesar manusia setelah bahasa. Sebelum penemuan korek, api umumnya dibuat dengan batu flint dan besi atau bor tangan. Kemudian pada 1828 ditemukan korek api tradisional yang masih mengandalkan bahan kimia dan berisi vial kaca berisi asam sulfat dibungkus dalam kertas seperti korek Prometheus. Korek api ini dinyalakan dengan cara menghancurkan vial kaca. Namun dari segi keamanan, korek ini tidak cukup aman karena mengandung asam sulfat yang sangat korosif dan berbahaya bagi kesehatan. Pada saat yang sama, seorang apoteker Inggris bernama John Walker sedang bereksperimen dengan bahan kimia. Saat ia mencoba membersihkan ujung stick tersebut, dengan menggaruknya di sepanjang tepian perapian laboratorium, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Stick tersebut tiba-tiba terbakar dan menyalakan api. Walker menyadari bahwa reaksi gesekan stick dengan permukaan kasar kertas pasir di sekitarnya telah memicu percikan api. Inilah saat penemuan korek api modern pertama kali terjadi. John Walker merancang korek api yang terbuat dari stick karton yang dilapisi campuran tersebut. Ketika stick digosokkan ke atas permukaan kasar seperti kertas pasir, gesekan tersebut memicu reaksi yang menyebabkan api muncul. Pada 1827, ia mulai menjual Congreve's, yaitu stick karton dilapisi campuran kalium klorat dan antimon sulfida, yang akan menyala ketika digoreskan pada selembar kertas pasir. Setelah kematian Walker pada 1859, ia diakui sebagai pencipta korek api gesek pertama di dunia.
6: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.

0: Kau tengok nih boy, tas aku. Keren kan? Jangan macam-macam kau, brand luar ini.
1: Wah, iya. Mantap. Di mana kau belinya?
0: Online. Lumayan mahal loh harganya. Hampir seikat juga aku beli.
1: Hah, serius? Asli itu rupanya?
0: Enggak. Tapi kau premium katanya. Yang penting kan kelas.
1: Jadi, mau kau bayar mahal? Cuman biar nampak keren?
0: Ya iyalah. Janganlah kita kalah sama orang-orang ya kan?
1: Padahal, tahu kau, banyak sekarang produk lokal yang kualitasnya udah bagus loh. Desainnya paten, harganya pun masuk akal. Malah, ke luar negeri pun udah nyampe.
0: Betul juga kok ya. Aku udah bayar mahal, tapi barang tiruan pula itu.
1: Bangga itu bukan karena kita pakai merek luar, boy. Bangga itu saat kita mendukung karya anak bangsa yang asli dan berkualitas.
0: Iya ya, boy. Biar lokal, tetap total. Harus bangga kita pakai produk Indonesia.
2: Tahukah kamu? Ternyata korek api ditemukan dari ketidaksengajaan. Menurut Charles Darwin, api adalah pencapaian terbesar manusia setelah bahasa. Sebelum penemuan korek, api umumnya dibuat dengan batu flint dan besi atau bor tangan. Kemudian pada 1828 ditemukan korek api tradisional yang masih mengandalkan bahan kimia dan berisi vial kaca berisi asam sulfat dibungkus dalam kertas seperti korek Prometheus. Korek api ini dinyalakan dengan cara menghancurkan vial kaca. Namun dari segi keamanan, korek ini tidak cukup aman karena mengandung asam sulfat yang sangat korosif dan berbahaya bagi kesehatan. Pada saat yang sama, seorang apoteker Inggris bernama John Walker sedang bereksperimen dengan bahan kimia. Saat ia mencoba membersihkan ujung stick tersebut, dengan menggaruknya di sepanjang tepian perapian laboratorium, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Stick tersebut tiba-tiba terbakar dan menyalakan api. Walker menyadari bahwa reaksi gesekan stick dengan permukaan kasar kertas pasir di sekitarnya telah memicu percikan api. Inilah saat penemuan korek api modern pertama kali terjadi. John Walker merancang korek api yang terbuat dari stick karton yang dilapisi campuran tersebut. Ketika stick digosokkan ke atas permukaan kasar seperti kertas pasir, gesekan tersebut memicu reaksi yang menyebabkan api muncul. Pada 1827, ia mulai menjual Congreve's, yaitu stick karton dilapisi campuran kalium klorat dan antimon sulfida, yang akan menyala ketika digoreskan pada selembar kertas pasir. Setelah kematian Walker pada 1859, ia diakui sebagai pencipta korek api gesek pertama di dunia.

0: nomor 4, silakan masuk.
1: Permisi, Bu.
2: Silakan duduk.
1: Terima kasih.
2: Saya lihat di CV Anda, kemampuan komputer Anda sangat baik.
1: Iya, Bu. Saya bisa Excel, Word, desain grafis, pokoknya yang berhubungan dengan komputer saya bisa.
2: Bagus. Begini, nanti kalau ada rekan kerja yang berbeda pendapat, apa yang akan kamu lakukan?
1: Ya, harus ikut pendapat saya dong, Bu. Saya yakin bisa, saya yang benar.
2: Baik, terima kasih. Nanti kami akan kabari kembali.
0: Nomor 5, silakan masuk.
2: Silakan duduk.
0: Terima kasih, Bu.
2: Anda punya kemampuan teknis yang cukup baik, tapi saya ingin tahu, kalau Anda ditugaskan dalam tim, bagaimana?
0: Kalau saya ditugaskan dalam tim, saya akan berusaha belajar secepat mungkin, Bu. Saya senang berdiskusi, mendengar masukan, dan mencari solusi bersama.
3: Good.
2: Baik, terima kasih.
4: The next step.
2: Selamat, Anda diterima bekerja di sini.
0: Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak.
2: Di dunia kerja, kemampuan teknis memang penting. Namun kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, dan mau belajar dan beradaptasi juga menjadi penilaian utama. Yuk persiapkan diri kamu, asah kemampuan diri kamu untuk meraih peluang kerja dan masa depan yang lebih baik.

0: dibuat dari tahu kuning yang hanya dibumbui garam. Tahu ini dimasak di atas wajan panas dengan minyak yang sangat sedikit. Konon, nama kuliner khas Betawi ini berasal dari cara masaknya yang unik, yaitu tahu yang dipaksa matang dengan api kecil dan minyak minim bagai disiksa dalam wajan yang panas. Tapi siksaan ini justru menghasilkan tekstur tahu yang renyah di luar, lembut di dalam, dan penuh cita rasa. Kuliner tahu siksa, asal-usul namanya masih menjadi misteri. Ada yang menyebut karena bentuk tahu yang kecil mirip potongan daging yang disiksa. Versi lain mengatakan, nama ini berasal dari bumbu kacang pedas yang menemani tahu bagai menyiksa penikmatnya yang tak tahan pedas. Dulu, tahu siksa mudah ditemui di berbagai perayaan Betawi seperti pernikahan atau bahkan menemani tontonan layar tancap. Kini keberadaannya semakin langka, terancam punah oleh gempuran kuliner modern. Cicipi tahu siksa. Rasakan perpaduan tradisi, rasa, dan cerita yang unik. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.
1: Teman terbaik kamu.

0: Aduh, update lagi.
1: Loh, kok ditunda?
0: Nanti aja.
1: Lucu ya kita. Kita rajin update HP supaya makin baik. Tapi kapan ya terakhir kita mengupdate diri sendiri untuk lebih jujur, lebih peduli, dan lebih menghargai perbedaan?
2: Kemerdekaan bukan hanya tentang Indonesia yang terus maju, tetapi juga tentang kita yang terus bertumbuh.

Suku Jawa bukanlah satu-satunya suku yang mendiami Pulau Jawa. Sunda, Baduy, dan Osing adalah beberapa suku lain yang juga berasal dari pulau ini. Mengenal suku Osing yang berasal dari ujung Pulau Jawa, tepatnya Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Suku ini sampai kini masih ada di beberapa daerah Banyuwangi, salah satunya Desa Kemiren. Kata Osing sendiri berasal dari kata using yang dalam bahasa Bali berarti tidak. Keberadaan suku Osing di Banyuwangi tidak bisa lepas dari sejarah panjang kerajaan Blambangan dan peristiwa Puputan Bayu. Nah, mari kita mengenal rumah tradisional Osing yang memiliki sistem struk yang sederhana. Konstruksi utama dari rumah itu adanya 4 pilar utama yang menopang bangunan. 4 pilar utama ini disebut soko. Rumah tradisional ini diturunkan oleh sebuah keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setelah mengenal rumah adat, kira-kira bahasa Osing menggunakan bahasa apa ya?

Nah, ternyata bahasa Jawa dan bahasa Osing sebenarnya merupakan pengembangan dari bahasa Jawa kuno. Bahasa Osing sebelumnya hanya dikenal sebagai dialek dari bahasa Jawa. Namun pada Agustus 1997, DPRD Banyuwangi melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mulai mengizinkan mata pelajaran bahasa Osing menjadi salah satu muatan lokal di sekolah. Baju jebeng dan baju tulik merupakan pakaian adat yang digunakan dalam pernikahan suku Osing. Baju ini juga merupakan ikon dari kota Banyuwangi. Busana itu menggunakan kain batik paras gempal, gajah uleng, dan moto pitik. Dalam kehidupan sehari-harinya, masyarakat suku Osing terkenal dengan busana berwarna hitam yang dipadukan dengan kain batik sebagai bawahan.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: 94,8 FM Pro 2.
3: Oke, teman Pro 2 semua, ternyata memang ya jus beet ini juga bisa dikonsumsi setelah olahraga nih yang aku seperti sebutkan tadi. Jadi memang kan ada kandungan antioksidannya seperti beta lain pada buah beet ini yang dapat mendukung proses pemulihan otot nih, teman Pro 2 semua. Dan memang ada beberapa penelitian juga nih, teman Pro 2, yang nunjukin kalau jus beet ini punya potensi untuk membantu pemulihan dan juga mengurangi rasa nyeri otot setelah aktivitas fisik. Jadi memang tidak hanya itu ya, teman Pro 2 semua. Ada satu hal yang perlu diingat nih. Jadi kandungan nitrat dalam jus beet ini memang bisa beda-beda tergantung kondisi pertumbuhan, penyimpanan, sampai cara pengolahannya. Ya, jadi jangan berpikir semakin banyak jus beet ya semakin juga kuat badan kita. Enggak kayak gitu ya. Yang paling penting itu ada tetap pola hidup yang seimbang, makan bergizi, bergerak aktif, terus cukup tidur ya. Dan enggak hanya itu, kita bisa konsumsi makanan atau juga minuman ya yang sesuai tubuh kita lah. Ini memang untuk buat teman Pro 2 semua nih. Ya. Tentang bahasan jus buah beet ini, apalagi yang suka olahraga. Jadi sekarang kalian tahu kan gimana sih manfaatnya jus buah beet ini. Jadi kalau mau coba jus beet sebagai bagian dari pola makan, waktu sekitar 2-3 jam sebelum olahraga bisa jadi salah satu pilihan yang paling banyak dibahas ya di penelitian sekarang ini. Jadi teman Pro 2 semua, sehat itu enggak hanya yang ngikutin doang ya, yang aneh-aneh kayak kita ngikutin ada informasi ini, informasi itu, ya kan? Tapi kita juga harus tahu apa yang dibutuhin tubuh dan juga gimana sih jalaninnya secara konsisten. Oke, teman Pro 2, nanti kita masih ada spada untuk di hari ini, tentunya di hari Rabu ya, tanggal 7 Oktober 2026. Dan tema kita kali ini adalah tanggap bencana. Wow. Nah, untuk topiknya sebenarnya udah aku kirimkan juga ke apa namanya? Postingan kita Pro 2 RRI Sibolga melalui official Facebook kita. Jadi, teman Pro 2 bisa lihat topiknya, tapi kalau mau dengerin pembahasannya, ya makanya dengerin Pro 2 RRI Sibolga ya. Jadi stay tune terus. Jadi untuk teman Pro 2 semua, tetap aktif, tetap sehat, dan tentunya semoga stay jadi teman terbaik kamu.

0: aduh, dari tadi antri masih ada 25 nomor lagi. Duh, lama banget.
1: Makanya, sekarang manfaatkan layanan digital pemerintah lewat SPBE.
0: Hah, SPBE? Apaan tuh? Jangan-jangan singkatan dari sudah pusing baru emosi.
1: Bukan loh, SPBE itu sistem pemerintahan berbasis elektronik. Pemerintah memanfaatkan teknologi digital agar pelayanan administrasi lebih cepat, mudah, terintegrasi, aman, dan transparan.
0: Jadi kalau kayak gitu, urusan administrasi sekarang nggak capek-capek dong bawa map-map tebal lagi.
1: Betul, banyak layanan kini bisa diakses secara digital, lebih praktis, hemat waktu, dan pelayanan makin berkualitas.
0: Jadi kita nggak capek-capek dong antri panjang kayak gini.
1: Iya dong, jadi lebih gampang juga kan?
0: SPBE, Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik, wujudkan pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan, dan terpercaya.
2: Aduh, kok rasa-rasanya belum kenyang ya? Ah iyalah, namanya belum makan nasi. Yuklah, kita cari nasi yuk.
3: Lah, tapi kau udah makan mie ayam. Terus tambah bakso lagi.
4: Nah, pernah dengar kalimat itu kan? Atau pernah ngalaminya sendiri? Ternyata ada sejarah belum makan kalau belum makan nasi. Awalnya karena ada sugesti yang melekat di masyarakat Indonesia, bahkan sudah menjadi budaya, yaitu adanya keyakinan jika belum makan nasi maka belum kenyang. Sugesti membudaya dan turun-menurun seperti inilah yang sulit sekali dihilangkan. Ternyata, sugesti ini berawal dari propaganda yang sudah ditanamkan di benak orang Indonesia sejak zaman dulu. Ingat 4 sehat 5 sempurna? Ini adalah salah satu program kampanye pemerintah di tahun 1950-an supaya rakyat ngerti tentang pola makanan dan gizi yang benar. Nasilah yang dipilih buat contoh karbohidrat. Makin tertanamlah bahwa makanan pokok kita, ya nasi. Letak geografis dan iklim Indonesia ternyata juga mempengaruhi keputusan kenapa kita lebih memilih nasi daripada sumber karbohidrat lainnya. Sedangkan alasan dari rasa belum kenyang adalah karena kita sudah ketagihan nasi. Ya, ternyata kandungan yang dimiliki beras bisa sekali membuat orang ketagihan. Nah, sekarang sudah tahu kan? Masih lapar? Ya udah, makan sana.
5: Teman terbaik kamu.

0: kamu ngapain?
1: Ini lagi bikin desain, nyusun presentasi, sama cari ide buat usaha.
0: Cepet banget, pakai apa?
1: AI dong.
0: Wah, berarti kerjaanmu dikerjain AI semua.
1: Ya enggak dong, AI itu kan kayak asisten yang milih, mikir, dan ambil keputusan, ya tetap aku.
0: Berarti AI bukan jalan pintas.
1: Bukan, AI itu hanya alat. Kalau dipakai buat belajar, peluang kerja juga makin besar.
0: Jangan hanya jadi pengguna teknologi, jadilah generasi yang mampu menguasainya. Gunakan AI untuk belajar, berkarya, dan menciptakan masa depan yang lebih baik.
2: Pernahkah terpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel, dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

0: Besok aku masih bisa sekolah kan ya?
1: Pasti nak, pasti. Selama bapak masih bisa berkeringat, kamu harus tetap belajar. Kamu pasti bisa bersekolah. Semangat nak ya. Kemiskinan bukan sekedar tentang kekurangan materi, akan tetapi tentang terbatasnya kesempatan. Mengentaskan kemiskinan tidak cukup hanya dengan memberi ikan, akan tetapi juga memberikan kail dan membuka jalan. Dengan mendukung UMKM lokal, memberikan akses pendidikan, serta berbagi ilmu dan keterampilan, kita sedang memutus rantai kemiskinan bersama-sama. Satu keluarga bangkit, satu bangsa ikut melangkah maju.
2: Naik kereta api, tut tut tut. Eits. Ini bukan soal lagu naik kereta api, tapi di mana sih sebenarnya stasiun kereta api tertua di Indonesia? Stasiun kereta api pertama yang dibangun di Indonesia dan berlokasi di Semarang, Jawa Tengah, Tambak Sari, dibangun pada 16 Juni 1864 dan mulai beroperasi pada 1867. Peresmian stasiun dilakukan oleh Gubernur Jenderal Hindia Barat, Baron Sloot van de Bele. Stasiun ini dibangun oleh perusahaan kereta api swasta Belanda, Netherlands Indische Spoorweg Maatschappij. Stasiun ini beroperasi pada jalur kereta api pertama di Indonesia yang terhubung dengan stasiun Tanggung.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Semua, wow, selamat pagi teman Pro 2, balik lagi sama Sophie ya di sini di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 semua. Dan seperti biasa ya, udah aku ingetin dari tadi karena aku mau ngobrol banget sama teman Pro 2 dan kayaknya enggak bosan-bosan ya aku dari hari Senin sampai sekarang aku nemenin teman Pro 2 di dari subuh tadi. Ya ampun, wah. Semoga aku semakin gimana ya, semakin sehat lah ya. Jadi biar aku selalu nemenin teman Pro 2 semua. Dan teman Pro 2 pagi ini kita akan ngobrolin sesuatu yang sebenarnya gak pernah kita jadwalkan ya. Gak pernah juga kita undang, tapi bisa datang kapan aja nih. Apa itu? Nah ini kita tebak-tebakan ya. Ini bencana yang sering melanda ya, seringkah pernah ya, aku dengar pernah ya di Sibolga ini, tapi udah lama, tapi setidaknya kalau untuk lewat ya sering-sering aja. Nah apa tuh? Nah itu adalah gempa bumi nih teman Pro 2 semua. Jadi memang bayangin aja nih, lagi santai di rumah ya kan, lagi rebahan, lagi belajar, atau mungkin lagi duduk-duduk ya, tiba-tiba lantai atau enggak kasur kalian kerasa gerak. Nah itulah, karena aku pernah ngerasain itu sih sebenarnya. Lagi tiduran nih di kasur, kok goyang-goyang ya kan. Oh iya, gempa, langsung keluarlah aku ya ke ruang terbuka itu. Jadi memang dalam kondisi seperti itu kan, yang pertama memang muncul biasanya apa sih? Ya panik. Padahal kan saat gempa terjadi ya justru kita perlu tetap tenang supaya kita tuh bisa mengambil keputusan dengan cepat dan juga tepat. Jadi kalau sedang berada di dalam bangunan ya, atau juga guncangannya kerasa banget, ya jangan langsung buru-buru lari keluar nih. Lindungi dulu kepala dan juga tubuh, atau enggak juga bisa berlindung di bawah meja atau tempat yang kokoh, lalu bertahan sampai guncangan berhenti. Dan teman Pro 2, sebaiknya teman Pro 2 juga hindarin ya kaca, lemari, atau juga benda yang punya potensi jatuh. Jadi kalau memang bumi ini mulai bergoyang-goyang ya, tanpa ada wanti-wanti atau juga aba-aba, jangan ikut kehilangan arah ya. Tenang dulu, lindungi diri, baru pikirkan dulu langkah berikutnya. Oke teman Pro 2, itu sebagai pembuka kita. Nanti kita masih ngobrolin ini dalam 1 jam ke depan ya, sampai jam 10. Dan jam 10 ada apalagi itu? Oh, ada keseruan bintang radio untuk Korwil 16, untuk Medan Sibolga, dan juga Gunung Sitoli tentunya. Penasaran banget ya teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 94,8 FM.

0: cantik kali, kompak kali orang ini bersih-bersih jalan. Usaha orang itu pun jalan terus, Wak.
1: Iya ya, Kak. Keren kali orang itu ya. Tunggulah, ini program Bangun Desa itu kan, Kak?
0: Ikutlah aku nih. Aku kan pengen juga ikut kontribusi majukan desa sama negara ini, Wak.
2: Desa kuat, Indonesia hebat. Ayo bangun desa demi Indonesia.

Aksara Lontara. Juga dikenal sebagai Aksara Bugis, Aksara Bugis Makassar, atau Aksara Lontara Baru, adalah salah satu aksara tradisional Indonesia yang berkembang di Sulawesi Selatan. Aksara ini terutama digunakan untuk menulis bahasa Bugis dan Makassar, tetapi dalam perkembangannya juga digunakan di wilayah lain yang mendapat pengaruh Bugis Makassar. Para ahli umumnya meyakini bahwa Aksara Lontara telah digunakan sebelum Sulawesi Selatan mendapat pengaruh Islam yang signifikan pada sekitar abad 16 Masehi. Aksara ini berakar pada aksara Brahmi dari India Selatan, kemungkinan dibawa ke Sulawesi Selatan melalui perantara aksara Kawi atau aksara turunan Kawi lainnya. Aksara ini masih diajarkan di Sulawesi Selatan sebagai bagian dari muatan lokal, tapi dengan penerapan yang terbatas dalam kehidupan sehari-hari.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Bangun pemudi pemuda Indonesia.
2: Hari Sumpah Pemuda diperingati setiap tanggal 28 Oktober. Perayaan ini mengacu pada hari ketika 3 ikrar kebangsaan dicetuskan dalam Kongres Pemuda 2 di Batavia atau Jakarta selama 2 hari, yaitu 27 dan 28 Oktober 1928.
3: Namun, terdapat beberapa fakta unik Sumpah Pemuda. Salah satunya, kehadiran perwakilan beberapa daerah di Indonesia.
2: Kongres Pemuda 2 di Batavia dihadiri oleh para perwakilan organisasi pemuda dari Indonesia bagian barat sampai bagian timur dari berbagai latar belakang. Muhammad Yamin misalnya yang datang dari ranah Minangkabau atau Sumatera Barat.
3: Dari belahan timur Indonesia ada Johannes Leimena kelahiran Ambon, Maluku. Ada pula Raden Kaca Sungkana dari Madura atau Cornelis Refran Senduk mewakili organisasi pemuda Sulawesi.
2: Bisa dibayangkan dengan akses transportasi yang belum secanggih dan semudah sekarang, para pemuda dan pemudi itu harus menempuh perjalanan jauh dari daerah asal mereka ke Batavia demi mewujudkan persatuan generasi muda Indonesia. Masa

Ya, teman pro dua semua. Jadi memang satu hal yang sering kita pikirkan saat gempa terjadi itu adalah ayo cepat keluar ya kan, bisa gitu. Tapi ternyata ya teman pro dua semua, keluar dari bangunan saat guncangan masih berlangsung juga bisa berisiko nih. Karena di luar pun kan ada potensi bahaya seperti pecahan kaca, bagian bangunan yang jatuh, tiang atau benda lainnya ya. Makanya prinsip sederhananya itu adalah drop, cover, and hold on. Jadi turunkan posisi tubuh kamu supaya nggak mudah jatuh. Selanjutnya lindungi kepala dan juga leher, dan kemudian berlindung di bawah meja atau juga struktur kuat lainnya yang bisa dibilang tahan sampai guncangan selesai. Nah, kalau sedang berada di luar ruangan nih, cari area yang terbuka ya, dan juga jauhi bangunan hingga tiang listrik serta benda-benda yang bisa jatuh. Nah, kalau sedang berada di kendaraan, nah ini apalagi, jangan panik ya teman berdua semua, karena pengemudi sebaiknya menepi di tempat yang aman, jauh dari bangunan, jembatan ya, atau juga kabel listrik. Kemudian tetap berada di dalam kendaraan sampai situasi lebih aman sih. Intinya ya teman pro 2 semua, jangan asal bergerak karena panik. Nah, kenali dulu situasinya, cari perlindungannya, dan juga utamakan keselamatan. Karena menghadapi gempa itu kan bukan soal siapa yang paling berani, tapi siapa yang paling siap.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman terbaik kamu.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9. Ketemu klien jam 11. Istirahat jam 12. Ngantar ibu ke dokter jam 2. Jam 4 jogging. Jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Teman Pro 2, siapa nih? Ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
5: 94,8 FM
3: Pro 2.
6: Oke, teman Pro 2 semua, jadi memang kalau guncangan akhirnya berhenti ya. Nah, pas kita kan bisa aja mulai lega. Tapi ya jangan langsung nih menganggap semuanya udah selesai. Karena ya teman Pro 2, setelah gempa itu kita tetap perlu waspada nih sama yang namanya bisa kita kenal gempa susulan ya, dan juga kondisi di sekitar. Karena kita perlu cek dulu diri sendiri dan juga orang-orang di sekitar. Ya, kalau ada yang membutuhkan pertolongan, bantu ya sesuai kemampuan. Dan juga jangan memaksakan diri masuk ke bangunan yang udah rusak ya. Kalau berada di wilayah pesisir ini kan, apalagi kan gempa ya terasa kuat dan juga mungkin bisa aja berlangsung cukup lama ya. Jangan menunggu terlalu lama untuk mencari informasi resmi mengenai potensi tsunami. Jadi ikuti aja arahan dari petugas dan juga menuju dan bergerak menuju tempat yang lebih tinggi lagi ya, apabila ada peringatan atau juga arahan evakuasi. Dan satu hal lagi nih teman Pro 2 semua yang gak kalah penting, jadi jangan langsung percaya informasi yang beredar di grup chat. Nah, pastikan dulu informasi tentang gempa dan juga potensi tsunami yang berasal dari sumber resmi seperti BMKG atau juga pemerintah yang berkaitan dengan petugas kebencanaan setempat juga bisa ya. Jadi teman Pro 2 semua, gempa ini memang nggak bisa kita kira ya kan, kapan sih datangnya gitu kan. Tapi memang kesiapan itu bisa kita bangun mulai dari sekarang. Jadi teman Pro 2, kenali lingkungan, terus punya pengetahuan, tahu titik aman ya. Siapkan juga tas darurat dan juga ini nih yang paling penting sih. Ini tergantung diri kita sendiri juga, karena kita jangan panik, jangan asal bertindak ya. Karena itu demi kebaikan diri sendiri dan juga kebaikan bersama juga bisa. Karena kan kita di saat kita bencana kita bisa menolong satu sama lain ya. Tapi kita pastikan prioritas utama adalah diri kita sendiri. Ya, karena kan ketika situasi darurat datang ya, semua pengetahuan ini tuh walaupun kecil, sederhana banget, simple banget gitu. Bakal berarti nanti kalau ada kejadian kayak gitu. Tapi semoga aja ya gak ada kayak gitu. Namanya juga kita pengen yang terbaik ya, ke depannya. Nah teman pro 2 nanti gimana ya, jam berapa itu? Jam 10 ya. Jam 10 kita akan ada loh siaran langsung dari RRI Medan untuk Bintang Radio 2026 Korwil 16 Medan Sibolga dan juga Gunung Sitoli tentunya. Mungkin ada jagoan kamu dari kemarin, udah ada yang vote enggak di Bintang Radio RRI.id. Ya kan banyak banget di situ ya. Jadi untuk khusus untuk kita ya di Medan ini, kita pilih Korwil 16 ya. Sebenarnya udah tutup sesi votingnya juga semalam, kebetulan banget. Tapi kali ini kita akan pengumuman siapa sih pemenang yang akan lolos untuk seleksi Korwil ini. Jadi teman pro 2 jangan kemana-mana, nanti kita bakal dengerin langsung dari sana gimana sih keseruannya ya. Gimana rasa deg-degannya? Wow, rasa deg-degan. Iya, jadi mungkin ada kawan-kawan di sini yang apa, keluarga terdekat, mungkin teman terdekatnya ya, penasaran. Nanti langsung aja ya, karena Sophia bakal siarkan langsung untuk pengumuman kali ini di seleksi Korwil 16 Medan Sibolga Gunung Sitoli untuk Bintang Radio 2026. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 94,8 FM Pro 2 Sibolga, teman terbaik kamu.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remuk.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kita Indonesia sesungguhnya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2.
5: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
5: ...94,8 FM. Pro 2 Sibolga.
6: Teman terbaik.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Kadang air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
2: Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

0: 94,8 FM. Pro 2 Sibolga.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Hari Rabu ya, hari ketujuh kita ada di bulan Oktober tahun 2026. Santai siang ya, jam 10.37 waktu Indonesia Barat. Kalau biasanya teman Pro 2 yang lagi dengerin kita ya di 92,4, kita siarannya di studio, tapi hari ini spesial ya. Sepekan kita ada di bulan Oktober, tepat di hari ketujuh teman Pro 2 ya, santai siang. Ini spesial sekali karena berjaringan di Pro 2 FM RRI Medan, enggak hanya Argun sendiri teman Pro 2 ya kan, karena spesial juga di santai siang ini kita akan ngumumin pemenang Bintang Radio Indonesia 2026 untuk Korwil 16 ya. Makanya aku bilang enggak sendirian ya, karena kita udah bareng sama teman-teman yang ada di Pro 2 Sibolga dan juga di Pro 2 Gunung Sitoli. Nah, sebelum kita masuk ya, buat kamu yang lagi nontonin kita dari channel YouTube-nya RRI Medan, RRI_Medan, dan yang lagi dengerin kita di 3 kota ya, di RRI Medan, di RRI Gunung Sitoli, dan di RRI Sibolga teman Pro 2 ya. Kamu boleh ramein untuk channel YouTube-nya RRI Medan, RRI_Medan, dan kasih reaction di sana sambil nungguin ya kan kira-kira peserta jagoannya kamu teman Pro 2 ya bakalan masuk enggak sih untuk perwakilan dari Korwil 16. Nah, sebelum aku sapa teman-teman aku yang ada di Pro 2 Sibolga dan juga di Pro 2 Gunung Sitoli di studio podcast RRI Medan ya, luar biasa. Di santai siang ini teman Pro 2, aku gak sendirian karena kita udah rame-rame ya untuk nyaksikan bareng-bareng menunggu hasil ya pengumuman untuk pemenang Bintang Radio Indonesia 2026 Korwil 16. Langsung aja nih bareng sama teman-teman aku. Halo. Ya, geser-geser. Kameranya geser biar ditengok. Ah, ini dia. Jadi buat yang lagi nontonin kita ya kan dari channel YouTube RRI Medan. Nah, ini dia. Ini all crew dari Bintang Radio Indonesia 2026 ya. Wow, luar biasa nih. Dari studio podcast RRI Medan. Nah, kalau itu dari studio podcast, kita sapa lagi teman Pro 2 ya. Untuk teman-teman yang udah bergabung di Santai Siang Berjaringan Pro 2 FM RRI Medan ya. Aku mau nyapa dulu teman aku yang ada di Pro 2 Sibolga ya. Ini ada Sophia. Halo Sophia.
4: Halo Bang. Halo.
3: Wah, gimana kabarnya Sob? Sehat Sob?
4: Sehat selalu dong.
3: Ya. Oke, Sibolga gimana? Santai siang ini? Ya, siang ini cuacanya gimana? Aman?
4: Aman sih, cuacanya cerah.
3: Cerah ya?
4: Iya.
3: Okay. Ini santai siang kita ketemu, nanti sore ceria kita ketemu lagi, ya kan? Untuk berjaringan.
4: Sayangnya aku nggak ketemu sore ceria.
3: Oh iya?
4: Iya.
3: tapi nanti, so kita bakalan ngobrol dulu ya sebelum ngumumin pemenang Bintang Radio Indonesia 2026 untuk Korwil 16. Kita bakal ngobrol dulu untuk kilas balik ya dari Bintang Radio Indonesia 2026 Korwil 16. Jadi terkhusus untuk Sibolga nanti kok boleh ceritain ya kilas balik perjalanan Bintang Radio Indonesia 2026. Tapi sebelum kesana aku mau ke Niko dulu ya dari Pro 2 Gunung Sitoli. Halo Niko.
5: Halo Bang Argun. Halo.
3: Selamat gimana siang. Gunung Sitoli bro, cuacanya sehat? Cuacanya gimana?
5: Cuacanya bagus. Cerah
3: ya?
5: Hari ini.
3: Ya, betul. Keren, luar biasa ya. Kok nanti kita cerita ya, sebelum endingnya nanti kita bakalan tahu siapa pemenang Bintang Radio Indonesia 2026 untuk Korwil 16 ya, perwakilan Korwil 16. Ya kan, nanti kok boleh kilas balik cerita perjalanan Bintang Radio Indonesia 2026 yang ada di Gunung Sitoli ya.
5: Oke Bang, siap.
3: Nah, Sophia, Niko dan juga buat teman Pro 2 ya yang lagi dengerin kita di 3 kota dan yang lagi nyaksikan kita dari channel YouTube-nya RRI Medan, RRI_Medan. Kamu masih boleh ya untuk kasih reaction teman Pro 2, ramein kolom komentar. Ya kan kira-kira jagoannya kamu kalau dari RRI Medan, ya kan kamu boleh langsung ramein dukung mereka berdua untuk putra dan putri. Kalau kamu dari RRI Sibolga ya, dukung juga mereka putra dan putri jagoannya, ramein kolom komentar dan juga gitu. Dari Pro 2 Gunung Sitoli, dari Gunung Sitoli ya jagoannya putra putri, kamu boleh untuk dukung mereka juga atau mau Pro 2. Sebelum nanti endingnya kita bakal ngumumin ya, produser ya, untuk di santai siang berjaringan hari ini teman Pro 2. Oke, kalau gitu ya kita cerita dulu teman Pro 2 untuk kilas balik ya Bintang Radio Indonesia 2026. Ini luar biasa kalau dari RRI Medan ya, kita udah nyaksikan perjalanannya yang udah kita mulai dari bulan September ya. dari bulan September teman Pro 2 kita udah mulai melakukan proses seleksi, terus juga putaran pertama, putaran kedua ya kan, dan juga putaran ketiga untuk kategori putra dan juga putri. Jadi kalau kamu pengen lebih lengkapnya lihat kilas balik ya, tersedia dari channel YouTube RRI Medan, RRI_Medan, terus dari Instagram RRI Medan nih ya kan, RRI_Medan. Kamu yang baru aja gabung dari kita di tiga kota boleh follow langsung teman Pro 2 ya, dan subscribe juga channel YouTube-nya RRI Medan, RRI_Medan ya. Luar biasa, kita totalnya kemarin itu untuk Bintang Radio Indonesia 2026 dari RRI Medan itu ada ratusan peserta ya kan, mengkerucut dan akhirnya keluar sebagai perwakilan RRI Medan ya. Untuk dua orang itu ada si Vanisha ya, satu lagi ada Evan ya, bukan Evan Dimas, beda. Evan Dimas pemain bola cuy ya. Nah kalau gitu kita sapa dulu untuk di Pro 2 Sibolga ya. Kilas balik dari Bintang Radio Indonesia 2026. Aku juga penasaran nih sob, di daerah kalian ya, Bintang Radio Euforia, Bintang Radio Indonesia 2026 gimana? Karena jujur nih sob ya kan, event tahunan ini kalau dari Medan sob ya, ini luar biasa untuk Euforia Bintang Radio Indonesia setiap tahun, bahkan di 2026 ini pecah sekali sih. Nah kalau dari Sibolga gimana, Sof?
4: Kalau untuk tahun ini ya Bang, kebetulan di Sibolga ini terhitung jumlah pesertanya terhitung banyak dari tahun sebelumnya sih. Jadi setelah mengkerucut emang juga ada sistem voting kan sekarang. Jadi
2: ya, benar.
4: Emang agak gimana ya, sulit juga mungkin dipikirkan orang-orang Sibolga sini ya untuk sesi voting inilah Bang.
3: Oh, oke, okay. Berarti untuk antusias dari peserta itu sangat ramai sekali ya dari sebelumnya. Oke, okay, luar biasa ya. Bahkan kita kemarin sore bercerita berjaringan ya kan, kita ngobrol juga tuh sama finalis dari Sibolga ya.
4: Iya, terus dan dia juga terpilih kan untuk finalis Bintang Radio 2026 untuk Sibolga sendiri. Yoi, dari Surya Fikri ya.
3: Ya, oke. Okay. Itu dia ya, kilas balik dari Bintang Radio Indonesia 2026 untuk Sibolga, sekarang Gunung Sitoli nih ya. Wow, ini luar biasa nih. Gusit, Niko, gimana ya Bintang Radio Indonesia 2026 untuk flashback sedikit ke belakang perjalanannya Niko? Ini boleh diceritain ke teman Pro 2 ya.
5: Oke, Bang Argun, tentunya untuk Bintang Radio 2026 tahun ini lumayan banyak antusiasnya nih Bang Argun, dan juga tentunya dari anak-anak remaja di Kepulauan Nias atau di Gunung Sitoli, tentunya banyak-banyak juga yang ikut mendaftar, ikut mengikuti audisi Bintang Radio, dan tentunya di situ juga ada beberapa kendala ataupun kenapa yang diharapkan kepada kita semua untuk menjadi tantangan untuk kedepannya nih Marwan, gitu.
3: Iya, itu dia ya, luar biasa dari Gunung Sitoli. Nah, berikan tepuk tangan dong teman-teman yang ada di sini ya. Wis. Ya. Luar biasa nih teman Pro 2 ya, yang lagi dengerin kita di tiga kota dan lagi nyaksikan kita juga dari channel YouTube-nya RRI Medan, RRI_Medan. Ini udah rame sekali ya. Aku sapa dulu sebelum sebentar lagi kita bakalan ngumumin nih ya teman Pro 2. Aku sapa dulu untuk penonton kita dari channel YouTube RRI Medan, RRI_Medan. Wow, reaksi untuk di santai siang pengumuman pemenang Korwil 16 ya teman Pro 2 itu udah rame sekali yang pada nontonin channel YouTube-nya RRI Medan, RRI_Medan ya. Sambil nungguin untuk pengumuman Bintang Radio Indonesia 2026. Oke, langsung aja ya. Kita bakalan ngumumin Sofia, Niko yang udah ready di sana ya, teman Pro 2, untuk kita sama-sama bakalan tahu nih ya sebentar lagi teman Pro 2 untuk pemenang Bintang Radio Indonesia tahun 2026 ya. Tapi by the way, kalau kita ngelihat Bintang Radio Indonesia 2026 ya, ini udah melalui rangkaian tahapan seleksi yang sangat ketat sekali ya. Bahkan tadi kilas balik dari kota Sibolga, kota Gunung Sitoli, dan juga di kota Medan khususnya teman Pro 2. Itu sangat kompetitif ya, mulai dari tingkat satuan kerja di RRI Medan, RRI Sibolga, dan hingga RRI Gunung Sitoli. Nah kini ya saat yang paling dinantikan telah tiba nih. Jadi seluruh peserta itu telah nunjukin bakatnya, teknik vokal dan juga penampilan terbaik mereka di panggung megah Bintang Radio tahun ini. Nah, hasil Akhir yang nentuin pemenang pada hari ini merupakan akumulasi murni dari penilaian objektif dewan juri profesional serta partisipasi dukungan voting dari seluruh masyarakat. Nah, dia langsung aja ya, teman Pro 2, dengan bangga kami akan ngumumin ya para pemenang Bintang Radio 2026 tingkat Korwil 16 yang berhasil meraih nilai tertinggi dan berhak melangkah ke babak selanjutnya. Jadi para juara ini akan resmi menjadi wakil Korwil 16 ya untuk berjuang dan bersaing menghadapi para talenta terbaik dari seluruh Korwil Senusantara di tingkat nasional. Nah, selamat kepada para pemenang ya yang bakalan terpilih. Teman Pro 2, ingat terus berlatih, berikan penampilan terbaik dan harumkan nama Korwil 16. Langsung aja. Ya, peserta yang lolos seleksi tingkat antar Korwil Bintang Radio Indonesia 2026 yang akan menjadi perwakilan Korwil 16 RRI Medan, RRI Sibolga dan juga RRI Gunung Sitoli. Nah, kita sebutkan nilainya teman Pro 2 ya. Dengan nilai untuk putaran pertama dengan total vote itu sekitar 6.110 dan juga untuk kategori putri dengan total voting itu sekitar 9.761 dengan skor akhir untuk kategori putra 91,65 dan kategori putri itu 94,48. Nah, atas nama Satuan Kerja RRI Gunung Sitoli untuk kategori putra Andi Pardungan Gia. Wow, luar biasa ya. Dari Gunung Sitoli untuk kategori putra, perwakilan Bintang Radio Indonesia 2026 untuk Korwil 16. Dan kami juga mengucapkan selamat kepada kategori putri untuk Satuan Kerja RRI Medan. Wow. Tunggu. Namanya belum disebut. Atas nama Vanisha. Wow. Luar biasa ya teman Pro 2. Congratulations buat dua peserta Bintang Radio Indonesia 2026 kategori putra dan kategori putri untuk menjadi perwakilan Korwil 16 ya. Kategori putra diraih oleh Andi Perlindungan Gea dari Satuan Kerja RRI Gunung Sitoli. Dan sekali lagi ya untuk kategori putri diraih oleh Satuan Kerja RRI Medan atas nama Vanisha. Luar biasa, berikan tepuk tangan lagi yang sekali yang sangat meriah pastinya ya. Luar biasa reaction kita teman Pro 2 dari channel YouTube RRI Medan tuh banyak sekali ngucapin congratulations buat Vanisha khususnya yang dari RRI Medan yang lagi dengerin kita ya dari Pro 2 dan juga yang lagi nontonin kita teman Pro 2 dari tiga kota RRI Sibolga dan juga RRI Gunung Sitoli ya. Gimana Sophia, Nico?
4: Ya, tapi sayangnya untuk si Bolga ya, ya ampun. Tapi cukup berbahagia benar-benar karena dari ya. Gunung Sitoli ada dan juga Medan juga ada. Semoga ya. Makin
3: tapi, ini ya. Tugas kita nggak selesai sampai di sini teman-teman ya. Dari Korwil 16 kita udah keluar perwakilannya. Tugas kita ngedukung mereka ya kan untuk menjadi perwakilan Korwil 16. Dan ingat buat kamu yang lagi dengerin kita di tiga kota dan lagi nontonin kita di channel YouTube RRI Medan, RRI _ Medan, jangan lupa nanti putaran pertama untuk perwakilan Korwil 16 kamu harus catat tanggalnya, itu tanggal 12 ya, tanggal 12 Oktober tahun 2026 dan disiarkan melalui Pro 2. Nah, jadi kita harus dukung, ingat catat tanggalnya tanggal 12 ya teman Pro 2. Korwil 16 itu akan bertanding, itu ada Vanisha dan juga ada Andi tadi ya teman Pro 2, kita harus dukung di tiga kota pukul 10 waktu Indonesia Barat. Nah, jangan lupa ya, kita dukung terus yang lagi dengerin kita di tiga kota dan lagi nontonin kita. Jadi ramein nanti tanggal 12 pukul 10 waktu Indonesia Barat untuk kasih dukungan ke mereka karena perjalanan mereka masih ada teman Pro 2 menjadi perwakilan Korwil 16 untuk di Bintang Radio Indonesia 2026 yang akan bertanding dengan Korwil-Korwil lain. Jangan lupa dukung mereka dan ramein sosial media kita ya. Nanti kita bakalan umumin juga dari sosial media RRI Medan, RRI _ Medan. Kamu boleh follow dan kasih love di sana teman Pro 2. Dan tentunya kamu boleh juga follow sosial media yang ada di Pro 2 Sibolga dan juga di Pro 2 Gunung Sitoli. Iya, oke. Kalau begitu ya teman Pro 2, sampai sini dulu. Sophia, makasih banyak ya.
4: Oke, okay, thank you juga, Bang.
3: Oke, okay, luar biasa. Dan Niko, makasih Nik ya.
5: Oke, okay, Bang. Thank you.
3: Tadi abis ini Le mau kemana nih? Mau
5: mau lanjut nyiar dong, Bang.
3: Oh, lanjut nyiar.
5: Lanjut lagi.
3: Lanjut lagi ya. Oke, okay, makasih banyak buat semuanya ya, dan juga yang udah nontonin kita dari channel YouTube RRI Net Underscore Medan. Terima kasih banyak ya, sekali lagi selamat buat Vanisha kategori putri ya, menjadi perwakilan Korwil 16 untuk dari RRI Medan, dan juga Andi ya dari RRI Gunung Sitoli menjadi perwakilan Korwil 16 untuk kategori putra di Bintang Radio Indonesia 2026. Makasih banyak buat semuanya dari tiga kota ya, terima kasih Pro 2 Sibolga dan juga Pro 2 Gunung Sitoli, sama yang nontonin kita juga terima kasih banyak dari channel YouTube-nya RRI Medan, RRI Net Underscore Medan, dan selama perjalanan Bintang Radio Indonesia 2026 dari awal sampai hari ini ya, terima kasih banyak supportnya, dan yang udah voting juga para jagoan kamu dari Bintang Radio RRI.id ya, terima kasih banyak atas votingnya teman Pro 2 ya. Dan jangan lupa, perjalanan belum berakhir, tanggal 12 Oktober 2026 tingkat Korwil itu bakalan tanding, dan jangan lupa dukung perwakilan Korwil 16 di Bintang Radio Indonesia 2026. Argun pamit, terima kasih buat semuanya, Sofia, Niko ya, dan sampai jumpa, bye-bye.

0: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Pro 2 FM.

Ya, teman Pro 2, tadi kita udah dengerin siaran langsung untuk pengumuman pemenang Bintang Radio Korwil 16 2026 yang akan mewakili Korwil kita, dan yang pemenang tadi adalah dari Gunung Sitoli, Andi Perlindungan Gea, dan juga dari pihak perempuan sendiri ada Vanisha nih dari RRI Medan. Dan semoga ya kita berikan yang terbaik untuk mereka berdua untuk mewakili Korwil 16 Medan, Sibolga, dan juga Gunung Sitoli. Dan sayangnya ya mungkin ada favorit kita dari Sibolga ya, dari untuk Surya Fikri Handoko dan juga Yolanda Sendoro sayangnya belum bisa masuk untuk ke tahap selanjutnya. Tapi gak apa-apa ya, ini bisa dijadikan pelajaran lagi untuk lebih baik ke depannya. Dan mari kita dukung kembali ya untuk ke depannya. Nanti kita ada lagi tahap selanjutnya untuk seleksi nasional tentunya, untuk menentukan siapa pemenangnya dari pihak putra maupun putri ya. Jadi nantikan terus ya, pastinya bakal ada keseruan. Mungkin ada finalis favorit kamu juga, tetap dukung juga ya. Namanya juga kita Korwil 16 Medan Sibolga dan juga Gunung Sitoli. Dan teman Pro 2, nanti kita masih seru-seruan bareng di sini di Pro 2 Sibolga tentunya. Aku akan nemenin teman Pro 2 kira-kira 30 menit lagi ya, karena setengah 12 nanti kita akan ada pergantian penyiar lagi. Oke teman Pro 2, jadi stay tune terus, jangan kemana-mana di 94,8 FM Pro 2 Sibolga, teman terbaik kamu.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Pro 2.

0: Banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni. Asupulah.
1: Eh Joyah, engkau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kelah kurus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah, kita bayar, tunggu kita balik.
2: A few moments later.
1: Eh, kenapa menangis? Kan baru beli baju baru, senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan saja.
0: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joyah.
3: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu, baru beli.
4: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
4: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Oke, teman pro 2, sayangnya ya teman pro 2 di sini Sophia harus pamit undur diri ya, karena sebentar lagi teman pro 2 bakal ditemenin sama Bang Irfan ya untuk sesi selanjutnya. Nah, teman pro 2, nanti seperti biasa nanti Bang Irfan pokoknya bakal menyediakan program-program keren untuk teman pro 2 semua. Dan jangan lupa loh, nanti di pukul 16 juga kita ada sore ceria tentunya dengan Bang Irfan. Dan penasaran banget kan untuk bintang tamunya siapa? Langsung aja kunjungi Instagram Pro2 RRIZ Volga, karena di situ udah diupload siapa sih yang akan datang, apa sih topiknya kita kali ini. Dan nanti host ya, ya, yang seperti Sophia bilang, nanti teman Pro2 bakal ditemenin sama Bang Irfan tentunya untuk pembawa acaranya. Dan teman Pro2, makasih banget yang udah stay sama Sophia di sini dari pagi sampai siang. Dan tadi kita udah mendengarkan pengumuman pemenang pemenang Bintang Radio 2026 untuk Korwil 16 sendiri, dan mereka yang akan mewakili nanti ke tahap selanjutnya yaitu nasional. Jadi kita doakan sebaik-baiknya agar mereka lolos ya dengan hasil yang memuaskan, dan semoga jaga kesehatannya ya. Untuk Andi dan juga tadi dari RRI Medan adalah Vanisha ya. Dan teman Pro 2, semoga kita untuk meriahkan juga ya, bisa juga untuk selamat juga untuk Andi ya dengan Panisa. Semoga lancar semuanya. Dan di sini Sophia pamit undur diri dan sampai jumpa di siaran berikutnya. This is Sophia signing out. See you next time.

0: cantik banget birunya. Fix tabungan aku buat kesini tahun depan.
1: Maldives, jauh amat. Sudah cek Raja Ampat belum?
0: Ya beda lah Lex, luar negeri gitu loh. Pengalamannya pasti beda, suasananya mewah.
1: Nih lihat, ini bukan Maldives, ini Piai Nemo. Birunya sama, karangnya lebih cantik malah. Dan yang paling penting,
0: apa? Harganya lebih terjangkau?
1: Bukan cuma soal harga, Bel. Di sana, uang kamu larinya ke warga lokal. Kamu makan ikan bakar di pinggir pantai yang untung nelayan langsung. Kamu beli oleh-oleh yang senyum pengrajin desanya.
0: Bener juga ya. Ngapain ya bangga-banggain milik orang lain kalau kita punya surga sendiri yang belum kita datangin?
1: Nah, itu baru keren. Gitu dong, liburan di sini berbagi untuk negeri.
0: Indonesia kita, surga kita.
2: Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat ada rusa. Ya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan ada rusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada rusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena ada rusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.

0: namaku timbul. Aku punya kehidupan yang normal dan cukup bahagia dengan kehidupan yang saat ini. Namun semua berubah saat...
1: Hey bro, sorry ya nunggu lama. Apa ini?
0: Sorry kau. Ya udah bawa. Awalnya aku nggak nyangka apa yang diberikan si kawan itu malah merubah hidupku. Jadi sulit fokus saat lagi kuliah. Habis hidupku diambil oleh barang haram ini. Hingga suatu ketika aku mendengar sahabatku ditemukan meninggal dunia karena overdosis. Akhirnya, sejak saat itu, aku memilih untuk berhenti menggunakan barang haram itu. Kawan, tidak ada alasan untuk narkotika. Tataplah masa depan dan jadilah generasi anti-narkoba.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Di Indonesia, doa memiliki banyak suara.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
1: Berbeda cara, berbeda nada. Namun lahir dari hati yang sama. Mengajarkan damai dan saling menghormati. Karena perbedaan bukan alasan untuk terpisah. Perbedaan suara, satu harmoni. Moderasi beragama, Harmoni Indonesia.
0: Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Pagi tadi, aku bangun seperti biasa. Nyiapin diri, ngecek ponsel, lalu duduk sebentar. Tanpa tahu kenapa dada terasa penuh. Kadang rindu memang datang begitu saja. Kenapa ya, belakangan ini aku sering kepikiran rumah. Aku ingat kampung, ingat jalan kecil di depan rumah, ingat suara orang tua yang dulu sering terdengar. Sekarang cuma tinggal kenangan. Apa mereka tahu aku sering kangen? Di kampung, hidup rasanya sederhana. Beda-beda orangnya, beda-beda kebiasaannya, tapi tetap saling sapa, tetap saling jaga. Gak ribet, gak saling menyalahkan. Dan tanpa sadar, itulah Indonesia yang aku kenal. Indonesia bukan cuma soal bendera atau upacara setiap tanggal 17. Indonesia itu rasa aman saat pulang dan rasa rindu saat jauh. Kalau aku masih rindu seperti ini, berarti aku masih punya rumah. Mungkin cara paling sederhana mencintai Indonesia adalah dengan saling memahami. Gak gampang marah dan gak lupa kita semua pernah ingin pulang. Indonesia bukan hanya tempat tinggal, tapi tempat kita belajar pulang.
1: Tegap, maju! Jalan!

0: Paskibraka adalah akronim dari pasukan pengibar bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.
1: FM Broadway Sipolga, teman terbaik.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.

Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus enggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.

seseorang jadi begitu sangat mencintai buku? Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

0: Gaga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Gaga takut tahu,
0: takut sama ibu guru.
1: Gaga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagi.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.
2: Pemuda, pemuda.

Dari mana gelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah katulistiwa. Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri, dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat, maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang, tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan hari ini katanya. Namun tetaplah menapak, tanah ibu butuh selalu disentuh sebelum ia jatuh dan

0: dulu kali ya.
1: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
2: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas, biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
1: Kalau saya sih, karena saya suka dengan bisnis, saya pingin kuliah di manajemen bisnis, di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
2: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
1: Iya, Ra. Syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra. Orang tua saya sudah investasi sahamnya di dana reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
3: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.
4: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: Budi, kok isap rokok lagi?
1: Kenapa, Tono?
0: Kok tahu bahaya dari rokok ketidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kok paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kok tahu banyak alasan sudah. Kok mungkin kira dengan merokok itu kok kelihatan gaul? Saya mau kasih tahu kok,
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu, ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Yuk,
0: kok hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kok penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.
3: Telah lama masyarakat dunia mengira bahwa layang-layang tertua berasal dari Cina, Jepang, atau Mesir. Namun, hal ini dibantahkan oleh penemuan seorang peneliti antropolog Jerman bernama Wolfgang Beck pada tahun 1997. Dari penelitiannya, Wolfgang Beck memperkirakan layangan Kagati Indonesia telah berumur 4.000 tahun. Itu artinya jauh lebih tua dari layang-layang Cina yang berumur 2.800 tahun. Dalam situs prasejarah di Gua Sugi Patani, Sulawesi Tenggara, Indonesia, tergambar seseorang sedang bermain layang-layang di dinding batunya dengan menggunakan tinta warna merah dari oker atau juga campuran tanah liat dengan getah pohon. Dari hasil penelitian ini, Wolfgang Beck kemudian merilis sebuah artikel berjudul The First Kite Man di sebuah majalah Jerman tahun 2003. Sejak saat itu, masyarakat internasional pecinta layang-layang menobatkan Kagati Kolope sebagai layang-layang pertama dan tertua di dunia.

0: John,
1: gimana Pak De?
0: Pak De kan sudah tua, sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak De, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak De tinggali ini jangan dijual ya.
1: Loh, memangnya kenapa Pak De?
0: Ini bukan rumah Pak De, Pak De ngontrak. Dan uang yang buat bayar kontrakan ini juga hutang. Tapi hutangnya di lembaga keuangan yang resmi.
1: Oh ya betul Pak De. Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.
2: Kancing tertua ditemukan di situs arkeologi kebudayaan Lembah Indus di Mohenjo-Daro. Kancing tersebut dibuat dari cangkang kerang bergelombang dan diperkirakan berusia sekitar 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Ya teman Pro 2. Ya seperti yang kita janjikan tadi ya teman-teman, kita bakal ngebahas sesuatu hal yang menarik di siang hari ini. Ya masih seputar dengan program Muda Kreatif dan masih ngebahas soal ekonomi digital, kemudian ada ekonomi syariah juga. Dan di studio sudah hadir nih bintang tamu kita yang akan ngobrolin soal ekonomi syariah nih. Mungkin banyak yang bertanya-tanya ya, apa sih ekonomi syariah itu gitu ya. Apakah ekonomi syariah itu adalah ekonomi yang harus melakukan praktek-praktek keagamaan, atau justru pakai kostum-kostum yang religius, atau bagaimana sih ya. Kita sudah kedatangan narasumber kita yang jauh-jauh nih, didatangkan dari mana nih, dari ini ada mahasiswa S2 Ekonomi Islam namanya Khalis. Kita sapa dulu nih. Halo Bang Khalis, halo, apa kabar?
2: Halo,
1: sehat ke Bang Khalis di sana?
2: Halo Bang Irfan, sehat alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, sangat ini ya, berseri-seri juga ya. Iya, ini ngobrolin soal ekonomi syariah, tentunya tidak sesederhana mengartikan kata-katanya kan. Kalau Khalis ditanya sebagai ini paradigma mahasiswa nih, apa sih sebenarnya definisi ekonomi syariah itu, Liz?
2: Oke, sebenarnya kalau ekonomi itu, Bang, yang ekonomi itu sebenarnya daily yang kita kerjakan sehari-hari ya. Mm-hmm. Kan? Sebagai contoh sederhana simpelnya itu, kita mungkin abang tadi beli nasi atau beli minum itu sudah sebenarnya adalah transaksi atau bagian dari proses kegiatan ekonomi, Bang. Mm-hmm. Tapi mungkin teman-teman mungkin di Pro 2 RSI bakal mungkin masih bingung ya, apa sih bedanya ekonomi biasa sama ekonomi syariah gitu. Mm-hmm. Ya kan. Nah, sebagai gambaran dasarnya sebenarnya ekonomi syariah ini adalah ekonomi yang proses ekonomi ya, proses ekonomi seperti biasa kita lakukan, tapi dengan menggunakan prinsip kaidah agama Islam sebenarnya itu. Jadi tidak hanya sebagai proses aktivitas ekonomi seperti biasa kita lakukan sehari-hari, tapi juga ada nilai ibadahnya, Bang, untuk ya untuk nilai Islaminya itu ada gitu. Okay. Itu sih yang membedakannya gitu.
1: Nah, oke. Okay. Jadi kalau tadi dimention soal ekonomi syariah ternyata ekonomi yang dijalankan dengan prinsip-prinsip Islami,
2: agama Islam,
1: ya.
2: Betul, Islam.
1: Nah, Khalis ini berstatus sebagai mahasiswa, ya, yang akan melakukan ini ya, atau sedang ya melakukan pengabdian masyarakat.
2: Iya,
1: ini.
2: Iya, sedang pengabdian masyarakat.
1: Apa yang mendorong Khalis sebenarnya dalam tanda kutip bikin program ini teman-teman, ada program ekonomi syariah on air nih, dan ini merupakan episode pertama. Dan insyaallah nanti akan ada sekitar 6 episode ya. Jadi ini bakal series ini ya teman-teman. yang mau lihat dan juga belajar bersama kita di sini boleh banget ya tentunya ya.
2: Betul sekali, Bang.
1: Oke. Nah, Liz, apa nih yang membuat Khalis itu akhirnya menetapkan ya udah deh pengabdian masyarakatku ambil judul ekonomi syariah on air deh.
2: Oke, okay. Jadi sebenarnya ekonomi syariah on air ini tercipta sebenarnya gara-gara akibat sebenarnya aku tuh memilih radio sebagai salah satu media yang memang saat ini interaktif ya, Bang. Mm-hmm. Ya. Jadi tidak sekedar satu arah. Mungkin teman-teman saya yang lain tuh memang ada, Bang, yang pilih pengabdian masyarakat itu ngajar di kampus, jadi simulasi dosen, atau mungkin menggantikan mata kuliah dosen tetap. Ada juga memang pengabdian masyarakat ke komunitas, lingkungan, gitu kan. Banyak, Bang, macam-macam. Tapi saya memilih untuk di radio karena memang saya percaya radio ini salah satu, terutama RRI, Bang, ya, salah satu media yang masih eksis di terutama di kawasan Sibolga dan Tapanuli. Kebetulan saya juga kuliahnya di Tapanuli Selatan, Bang, di Sidimpuan, gitu kan. Jadi saya yakin teman-teman di Sidimpuan juga mungkin lagi dengerin saya, semoga ya.
1: Iya. Jadi karena sampai ke sana
2: Sidimpuan nih. Jadi kenapa memilih kenapa punya buat nama ekonomi syariah on air? Jadi sebenarnya ini salah satu program untuk mengedukasi masyarakat tentang bagaimana ekonomi dan kegiatan ekonomi syariah secara dasar dan sederhana yang kita lakukan sehari-hari, Bang, gitu. Jadi kenapa on air berarti memang aktivitas ini dilakukan adalah di media radio gitu ya, kan, Bang. Jadi memang saya harapannya itu ada nanti ibaratnya feedback, Bang, dari pendengar kepada saya dan saya kepada pendengar gitu kan. Jadi edukasi sederhana ini semoga berimpact dan masyarakat nanti mungkin bisa memberikan feedback yang langsung gitu loh, Bang, atau melalui komen di sosial media atau mungkin ada via telepon atau segala macam yang gitu. Mungkin beda dengan teman-teman yang lain mungkin di kampus ataupun di komunitas gitu kan, Bang. Jadi saya rasa itu semacam kayak satu arah gitu loh, Bang.
1: Ya,
2: gitu. Tapi kalau ini kan impactnya mungkin lebih besar gitu dan lebih luas juga jangkauannya gitu sih, Bang.
1: Dan ini ya terdokumen kan.
2: Betul.
1: Maksudnya kan direcord, bisa diulang-ulang lagi gitu ya.
2: Iya.
1: Bukan one at the time gitu.
2: Betul
1: ya.
2: Betul sekali. Jadi dia long lasting, Bang.
1: Yes. Oke. Okay. Dan sekalian juga sih ya. Oke. Nulis kalau tadi milih radio karena memang jangkauannya juga cukup luas ya, dan kemudian memang tersegmentasi pendengarnya. Apa sih yang kali harapkan yang bisa tumbuh nih di masyarakat soal kalau mereka mudeng gak mudeng soal ekonomi syariah? Emang kenapa gitu?
2: Nah, ini penting ya, Bang, ya. Maksud ekonomi syariah itu kan sebenarnya adalah gambaran diri kita, bagaimana kita tidak hanya melakukan aktivitas ekonomi sehari-hari, tapi kita juga harus mempertimbangkan nilai ibadahnya gitu. Sebagai seorang manusia, umat muslim,
1: Tiljana.
2: Jadi tujuan akhir kita hidup di dunia ini kan adalah untuk mencapai surga. Masya Allah. Jadi banyak sebenarnya kesalahan-kesalahan kecil yang mungkin kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah aktivitas ekonomi, Bang. Jadi melalui ekonomi syariah ini kita mungkin lebih bisa mencegah ataupun menghilangkan atau mengatasi hal-hal yang mungkin mengandung kesalahan-kesalahan yang mengakibatkan dosa, Bang. Ya kan? Jadi bisa kita minimalis atau kita hilangkan melalui aktivitas ekonomi syariah.
1: Yang paling concern sama Kalis terkait praktek ekonomi yang jauh dari nilai-nilai Islami, apa, Lis?
2: Sebenarnya yang paling concern itu adalah jual beli, Bang, atau muamalah dalam bahasa ekonomi syariah. Jadi jual beli ini sebenarnya banyak banget, Bang, yang mungkin bagi kita biasa aja ya, dan itu mungkin lumrah, tapi ternyata di ekonomi syariah itu dilarang, Bang, atau mengandung hal-hal riba, gar, atau maisir segala macam gitu kan. Jadi kalau riba itu kan ibaratnya ada nilai tambahan yang mungkin itu tidak baik, Bang, untuk nilai ibadahnya, atau dan juga ada goror itu ketidakpastian. Oh, ini kita contohnya, contoh sederhananya, Bang, kita sekarang kan suka beli online, Bang, ya, beli online. Nah, beli online itu mungkin kalau kita tidak mengerti ekonomi syariah, yang kita bisa aja, Bang, tergolong sudah masuk ke garar, karena kita tidak pernah tahu itu pasti barangnya atau gimana ya, gitu kan. Jadi memang benar-benar kita harus review, kita lihat dulu review dari pembeli sebelumnya atau mungkin gimana, Bang, gitu kan, untuk memastikan apakah ini salah satu aktivitas gor atau tidak. Gitu.
1: Karena bisa saja kan, misal dia display foto produk bagus gitu kan.
2: Betul.
1: Kita beli, akhirnya yang datang butek gitu.
2: Dan itu lumrah banyak terjadi, Bang.
1: Iya.
2: Kalau itu sudah termasuk kategori ekonomi syariah dalam poin gar tadi, Bang, gitu. Secara tanpa kita sadar ternyata kita sudah kita sudah terjun langsung di ekonomi syariah. Gitu sih, Bang.
1: Oke.
2: Itu paling sederhana sebenarnya.
1: Paling sederhana ya. Maksudnya adanya ketidakpastian. Iya sih, karena memang apalagi praktik jual beli sekarang kan jarang tatap muka ya.
2: Betul, online kan, Bang, kan. Via online, via marketplace segala macam.
1: Nah, itu yang dosa siapa? Yang beli atau yang jual?
2: Itu yang dosa sebenarnya yang jual ya, kalau dia menipu sudah pasti yang dosa yang jual. Okay. Tapi itu balik lagi kepada akadnya, Bang.
1: Okay.
2: Jadi kan akadnya itu kan kita saling percaya. Kalau kita beli belanja online berarti kita sudah percaya dan mau. Jadi ibaratnya mau sama mau gitu, Bang. Jadi tergantung bagaimana akad dari awal tadi, Bang, untuk masalah penentuan dosanya itu kan hanya Allah yang tahu.
1: Iya. Tapi at least kalau dari sini kan kita bisa belajar nih, teman-teman Pro 2 ya, bahwasanya penting sekali untuk membangun rasa percaya ya kan, lewat testimoni, lewat review kan.
2: Betul.
1: Jadi juga pembeli yang cerdas juga sih.
2: Dan jadi pembeli yang cerdas.
1: Karena gitu. Kan jangan sembarangan di toko-toko yang aneh-aneh juga gitu ya. Karena harga murah gitu ya. Nah, tadi ada disinggung soal goror, soal riba, soal apa lagi nih?
2: Maisir gitu.
1: Ada lagi nih, Lis, yang praktik-praktik ekonomi yang sebenarnya dilarang oleh agama tapi tanpa sengaja selalu kita praktikkan yang selain goror dan riba itu.
2: Oke, kalau yang sering kita praktekkan mungkin ini paling sederhana, Bang, ya. Kita suka kali kadang kita tuh kayak teman kita minjam uang ke kita gitu ya kan. Tapi suatu saat kita tuh kayak pernah ngerasa kok dia bayarnya kapan ya?
1: Oke.
2: Gitu kan. Atau oke, aku kasih deh, kamu pinjaman contohnya 1 juta gitu. Tapi nanti balikinnya 1.100.000 ya gitu. Karena bayar sebulan gitu. Itu sudah satu praktek riba, Bang.
1: Iya.
2: Kalau nambah
1: nilai ya.
2: Kalau Abang bilang ke si peminjam, "Oke, si peminjam setuju." Nah, itu sudah transaksi riba dan itu dilarang dalam agama Islam, Bang. Nah, tetapi kalau Abang bilang gini, "Oke, aku kasih pinjaman ya, tapi biasanya kalau ada yang minjam sama aku itu biasanya dilebihkan sih." Nah, tapi kalau si ininya setuju, itu masih 50-50, Bang. Tapi kalau memang Abang bilang ya, Abang berharap dia memberikan ke Abang untuk tambahan, itu berarti sudah riba juga namanya, Bang. Okay. Gitu. Tapi kalau Abang cuma sekedar memberitahukan, tapi biasanya orang ngasih aku lebih sih kalau aku kasih pinjaman. Nah, tapi kalau Abang tidak berharap itu tidak apa-apa, tapi kalau Abang berharap dia bakalan ngasih pas dia balikin, itu juga transaksi riba.
1: Tapi dia enggak berharap, tapi ngode.
2: Kode, iya benar gitu, Bang, kode.
1: Oke. Okay. Tapi memang sekalian belajar juga ya, Bang Lis ya. Abang juga,
2: kita juga sama-sama belajar.
1: Ya, termasuk ini juga sih orang yang concern dengan ekonomi syariah, karena kan ini ya, apa namanya, ini kan sensitif, apalagi soal makan kan.
2: Betul, makan.
1: Sesuatu yang konon katanya, sesuatu yang kita makan itu kalau itu berasal dari yang tidak halal, itu menggantung doa kita.
2: Ya. Mungkin ada hadis dan surah yang ada, mungkin menjelaskan banyak. Kalau itu mungkin kalian sebelum sempat membaca ya.
1: Makanya hati-hati kan. Nah, ini Lis, ini agak random sih pertanyaannya.
2: Boleh.
1: Kalis pernah ini enggak sih, pernah kalau kita ke pasar kan, kalau kita transaksi, kalau orang-orang zaman dulu itu setelah transaksi selesai, dia bilang, "Aku beli ya, ya aku jual ya."
2: Oke, ada akad. Iya, itu namanya akad.
1: Tapi sekarang udah jarang kan, jarang. Kita praktekkan kan. Maksudnya, ini kan setelah tawar-menawar yang alot, ya kan, pasti kan ada yang dalam hati merasa, sedikit kali untung gue, atau ada yang merasa menang kan. Jadi dengan akad itu, aku beli ya, nah itu dipastikan lagi nih bahwa saya transaksinya udah halal. Menurut Kalis, perlu gak sih kita budayakan lagi yang begitu-begitu?
2: Nah, sebenarnya itu adalah praktek ekonomi syariah, Bang. Salah satu praktek ekonomi syariah adalah akad yang jelas gitu ya kan. Jadi si penjual menjual kepada si pembeli dengan memang sama-sama ridho dua-duanya, dengan harga yang dijual dengan barang diterima itu sama-sama ridho. Nah, itu sebenarnya the real muamalah yang syariah, Bang. Kalau keduanya sama-sama ridho gitu kan. Tapi intinya adalah kalaupun mau dibudayakan lagi seperti itu, sebenarnya agak susah, Bang, ya. Karena itu kan ibaratnya adalah pengikisan zaman ya, Bang. Berkembangnya zaman kan, cara-cara transaksi ekonomi sekarang juga macam-macam ya, Bang. Ada yang melalui kris lah, ada melalui cash segala macam. Tapi kalau dulu kan barter sebenarnya, barter barang ya. Sekarang udah gak ada lagi, bahkan hilang ya kan, Bang. Nah, itu mungkin agak susah untuk membudayakan kembali transaksi akad yang jelas tadi gitu, Bang. Gitu, tapi sebenarnya kalau sekarang itu banyak yang dikaji juga, Bang, terutama akad-akad pinjaman di bank gitu ya kan.
1: Oke.
2: Nah, itu sebenarnya terkadang banyak bank pinjaman tidak melalui akad lisan tulisan, Bang. Hanya melalui deskripsi ataupun tanda tangan. Bahkan si peminjam belum sempat membaca.
1: Karena tebal kan
2: apa isi persyaratan, tetapi sudah tanda tangan aja gitu. Tetapi kita tidak tahu sebenarnya ini akadnya apa isinya ya. Apakah mengandung riba atau mengandung gara segala macam gitu kan, Bang. Tapi kalau di perbankan, produk perbankan syariah, insya Allah biasanya memang sudah menerapkan prinsip ekonomi syariah gitu. Tapi kalau di konvensional sudah pasti memang ada mengandung beberapa ada mengandung riba juga gitu.
1: Itu sih, Bang. Oke. Nah, kalau apa namanya, soal ekonomi syariah ini, ada nggak sih Lis dibahas tentang bagaimana sih cara kita ngatur finance gitu?
2: Oke.
1: Ada nggak sih?
2: Iya, keuangannya kan banyak, keuangan personal kan sebenarnya. Ada, Bang, sebenarnya. Ada salah satu dari Bank Indonesia juga, Bang, program namanya CBIP, Cita Bangga Paham Rupiah. Di Paham Rupiah itu ada namanya harus mengetahui mana yang menjadi keinginan dan menjadi kebutuhan kita gitu kan. Nah, di ekonomi syariah sebenarnya juga ada, Bang, gitu. Jadi sebenarnya kita tuh tidak boleh loh, Bang, membeli sesuatu itu berlebihan. gitu. Banyak banget sebenarnya dampaknya. Salah satunya bisa inflasi gitu kan. Dan di ekonomi syariah juga ternyata dilarang segala sesuatu yang berlebihan itu ternyata tidak bagus. Nah, salah satunya adalah menumpuk-numpuk barang tadi itu sebenarnya tidak baik, Bang, gitu. Banyak dampaknya terutama buat ekonomi Indonesia. Salah satunya inflasi gitu kan. Bisa terjadinya penaikan harga atau juga penurunan inventaris ataupun stok barang gitu kan, Bang. Nah, jadi sebagai anak muda sebenarnya terutama di Pro 2, Bang, ya, banyak mungkin teman-teman anak muda yang pendengar gitu kan. Ya, sebenarnya adalah ekonomi syariah ini juga menjelaskan loh pentingnya kita sebenarnya membeli sesuatu itu sesuai dengan kebutuhan ya, bukan sesuai dengan keinginan gitu ya kan. Karena memang Islam juga melarang loh sesuatu yang berlebihan, apalagi menumpuk-numpuk barang yang tidak mungkin kita gunakan sehari-hari. Yeah. Mungkin kegunaan barang ini enggak daily loh, Bang, kita gunakan. Yeah. Tapi karena kita pingin koleksi aja deh, kita beli terus gitu kan. Yeah. Nah, ternyata itu tidak baik dan tidak disarankan dalam ekonomi Islam.
1: Ini memang belum Abang cek secara konfirmasi nih, tapi mana tahu Kalis juga punya wawasan terkait hal ini. Konon katanya, seluruh harta yang kita beli khususnya pakaian kan, itu punya semacam doa-doa kepada kita gitu.
2: Yeah.
1: Semua ya kan, maksud barang-barang kita.
2: Semuanya.
1: Gitu. Nah, konon katanya baju atau pakaian yang sudah 40 hari belum kita pakai-pakai itu nangis katanya, atau atau ada sedih dia, kenapa sih aku dibeli tapi gak dipakai-pakai. Iya. Gitu. Kalau lebih dari 40 hari kita numpuk baju kan, ada baju yang kita pakai untuk sekali setahun, eventual lah dua kali setahun
2: gitu. Itu lebaran gitu kan,
1: lebaran gitu ya. Itu gimana sih pandangannya, Lis?
2: Sebenarnya, Bang, untuk itu pernah juga, Bang, aku dengar katanya gitu, untuk barang-barang yang kita beli selama kita di dunia akan kita bertanggung jawab di akhir nantinya. Terutama barang-barang yang kita tidak gunakan dengan sangat baik gitu kan. Contohnya kita cuma beli tapi tidak kita gunakan, nah itu akan menjadi pertanggung jawab kita di akhirat gitu. Aku pernah dengar dari salah satu dosen itu cerita, cuman ada salah satu hadis juga, Bang, yang menjelaskan itu, cuman aku lupa. Ya, mungkin di episode berikut kita bahas lagi. Okay, boleh ya, Bang,
1: lebih
2: ya?
1: Dalam ya.
2: Lebih dalam tentang hal-hal
1: ini. Ini masih kulit-kulit sih.
2: Betul, ini
1: memperkenalkan
2: masih
1: ekonomi syariah on air ya.
2: On air secara umum Kalis saja.
1: Iya, okay. Benar.
2: Tapi memang pernah dengar, Bang, dosen aku pernah cerita tentang barang-barang yang kita beli berlebihan itu tetapi kita tidak gunakan dengan sangat baik. Nah, itu ternyata di akhirat ada loh, Bang, pertanggungjawabannya.
1: Wow, gitu. Dihisap juga ya?
2: Iya, dihisap juga, Bang. Itu jadi amal gitu.
1: Iya, ini nanti dipertanggungjawabkan ya. Kenapa kamu, Kalis, kenapa kamu membeli sepatu ini sementara kamu sudah punya sepatu yang ini gitu.
2: Betul. Ini sebenarnya semua aktivitas ekonomi kita di dunia ini, Bang, sebenarnya adalah pertanggung jawabannya di akhirat.
1: Iya, iya.
2: Itus.
1: Berarti kan maksudnya ekonomi syariah ini ingin menyelamatkan kita juga kan? Berarti bukan hanya cuma orang-orang yang struggle di finance saja yang perlu belajar ekonomi syariah.
2: Betul.
1: Untuk berhemat, tapi orang-orang yang punya harta berlebih juga butuh juga belajar ekonomi syariah.
2: Betul,
1: ya,
2: Bang, karena Bang, di ekonomi syariah itu juga ada namanya zakat, infak, dan sedekah.
1: Yes,
2: kan?
1: Ini
2: nah,
1: masuk
2: itu ya. Itu salah satu memang unsur unsur ekonomi syariah memang wajib dijalankan dan ditunaikan oleh seorang umat muslim gitu. Jadi zakat, infak, dan sedekah tadi, Bang.
1: Jiswaf ya.
2: Jiswaf itu. Itu sebenarnya adalah elemen-elemennya aja, Bang. Tapi itu kan kewajiban kita sebagai umat muslim.
1: Bener.
2: Untuk menunaikan itu gitu.
1: Ini masih kulit-kulit sih sebenarnya.
2: Masih kulit-kulit.
1: Tapi sepenting apa sih zakat, infak, sedekah, dan wakaf itu untuk diri kita di akhirat nanti, Lis?
2: Iya, penting, Bang, karena itu kan sudah ada surahnya di dalam Al-Qur'an. Sudah ada surah tentang menjelaskan tentang zakat, infak, dan sedekah. Dan juga di Indonesia juga kita juga elemen penghasilan umat Islam itu kan pada zaman dulu adalah zakat, infak, dan sedekah, Bang. Bahkan juga sekarang juga ada lembaga yang menaungi itu, namanya adalah Basnas, ya kan, bahkan Basnas yang menangani tentang
1: zakat nasional
2: gitu kan. Memang sebenarnya selain pajak ya kan, Bang, kan kita juga sebenarnya penghasilan kita itu adalah zakat, infak, dan sedekah di ekonomi Indonesia ini. Tapi mungkin nominalnya tidak sebesar pajak gitu sih, Bang. Gitu. Tapi itu ketiga elemen itu memang wajib dijalankan, Bang, sebagai umat muslim, karena memang kita sebagai muslim kita panduannya adalah kepada Al-Qur'an dan hadis, dan semua itu sudah ada tertera di dalamnya gitu. Ya, semua yang ada di dalam Al-Qur'an memang kita harus jalankan ya, Bang, ya.
1: Oke nih, teman Pro 2 ini menarik sekali ya, enggak terasa sudah mau di penghujung nih.
2: Wow.
1: Ini, Lis, karena kita kan di edisi Rabu 7 Oktober ini kan ini pembuka nih untuk ekonomi syariah on air, program yang akan kita lakukan series ya, berseri sampai nanti 5 episode lagi ya.
2: Episode
1: 1 tuh ini ya.
2: Episode 1.
1: Nah, nanti teman-teman Pro 2 bakal mendapatkan informasi-informasi apa saja nih list di kedepannya kalau mengikuti series dari ekonomi syariah on air ini.
2: Oke, ya pastinya Bang, di 6 sesi nanti kita bakal belajar ekonomi itu secara sederhana ya sebenarnya dan dasar Bang, terutama hari ini itu kan dasarnya ekonomi syariah. Nanti juga ada bahkan edukasi tentang ekonomi digital secara syariah juga.
1: Okay.
2: Kemudian juga ada nanti produk perbankan. Betul, juga ada nanti akad jual beli, okay, gitu Bang, muamalah kita yang sehari-hari gitu kan, contoh kayak di pasar, kata di toko segala macam.
1: Tentang
2: gitu.
1: G-Swap juga dibahas.
2: G-Swap ya? Itu nanti akan terakhir Bang, itu sangat penting gitu sih.
1: Oke, nanti materi-materi ini disiapkan basic on apa Bang Kalis?
2: Kalau basic materinya so pasti dari pembelajaran di kampus Bang.
1: Oke.
2: Okay. Ya kan itu basic on pembuatan materinya gitu kan. Cuma nanti ada juga dari jurnal dan buku-buku yang sempat dibaca dan dibeli juga nanti bakalan berdasarkan dari situ Bang, referensi-referensi materinya.
1: Dan udah pasti kalau ngomongin syariah pasti kita melipir-melipir ke Quran dan hadis juga dan hadis, ya. Bagaimana
2: sumber ajaran Islam,
1: hukum. Islam. Betul sekali. Jadi teman Pro 2, kamu wajib banget ngikutin program series ini karena nanti enggak cuma paham soal ekonomi syariah tapi juga bakal dikasih nih tips dan trik agar bisa menjadi ekonom ataupun orang-orang yang memperlakukan ekonomi di kesehariannya bisa til jannah nih, bisa membawa ke surga karena kan tetap kan alamat utama kita nanti kan di akhirat gitu ya.
2: Okay. Tapi sebenarnya Bang ya, itu ini ekonomi syariah tidak hanya untuk umat muslim loh.
1: Oh yeah, really?
2: Iya really, karena memang prinsip-prinsip ekonomi yang diterapkan oleh ekonomi Islam ini sebenarnya adalah untuk kemakmuran masyarakat secara umum Bang.
1: Betul,
2: setuju. Bukannya untuk mencapai nilai ibadah yang saja, tapi mungkin secara nilai dan kemanusiaan, humanitinya itu ada gitu Bang. Jadi bisa diterapkan oleh semua agama, tidak hanya Islam.
1: Setuju, sepakat banget gitu. Nih, karena memang Islam itu dikenal dengan ajaran yang rahmatan lil alamin.
2: Rahmatan lil alamin.
1: Kita bisa menjadi rahmat ke seluruh umat manusia.
2: Umat manusia, betul.
1: Iya, ini menarik banget nih yang akan kita dapati nanti ya, tapi hal-hal yang yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana ekonomi syariah ini juga bakalan ngomongin soal dagang, soal
2: muamalah jual beli,
1: pengetahuan-pengetahuan dasar kita soal dagang. Tadi kan banyak sekali kan yang informasi baru kita tahu kan, bahwasanya gak bisa nih berdagang dengan hal yang tidak pasti, atau gak bisa nih berdagang dengan hal-hal yang spekulatif gitu ya, atau gak bisa nih berdagang dengan non-effort gitu ya. Aku pernah ini terakhir nih salah satu bentuk muamalah ya yang pernah dibahas itu waktu aku sekolah itu ya. Ada satu muamalah yang konyol banget tapi masuk akal.
2: Apa tuh Bang?
1: Jadi Islam melarang ketidakpastian tadi dalam dagang. Karena memang ini biar tidak ada yang dicurangi. Contoh nih Lis.
2: Apa tuh?
1: Abang jual ikan.
2: Iya.
1: Abang bilang sama Kalis, Lis, abang jual ikan nih, ikannya segar-segar. Ada ikan tuna, ikan salmon, ikan apa. Mau beli gak sama Bang?
2: Iya.
1: Mau Bang, Kalis bilang kan. Berapa? Pokoknya oke, 100.000 deh untuk satu tuna. Terus Kalis kasih uang sama Bang kan. Terus Abang bilang, ya udah ambil aja di laut.
2: Ya. Itu sama kayak istilah zaman sekarang beli kucing dalam karung.
1: Iya kan? Maksudnya dia enggak nipu. Memang ada ikan tuna di laut, tapi kan benar. Tapi kan itu praktek yang sebenarnya karena memang kan dulu zaman jahiliyah teman-teman itu kecurangan-kecurangan dalam dagang
2: banyak.
1: Jadi Islam datang untuk menjawab bagaimana sih permasalahan-permasalahan itu masih muamalah, belum lagi kita ngebahas soal ekonomi makro ya.
2: Iya, ekonomi makro, mikro
1: dan bagaimana sih pandangan Islam terkait hal itu.
2: Iya, ada syariah juga itu Bang.
1: Ada syariah juga. Oke, teman-teman. Jadi kalau kamu penasaran selalu ikuti nih series dari Ekonomi Syariah On Air.
2: Betul.
1: Every Jam 12 ya?
2: Jam 12 siang.
1: Jam 12 siang sampai jam 1 siang nanti kita bakal ngomongin soal ekonomi syariah owner bersama Bang Kali sebagai mahasiswa yang mengabdi dalam masyarakat.
2: Doakan cepat lulus juga ya Bang ya.
1: Amin. Oke, thank you Bang Elis untuk gabung di hari ini.
2: Terima kasih Bang Irfan Perdua.
1: Bisa menjadi amal ibadah juga untuk Kalis.
2: Amin. Masya
1: selain dapat nilai yang baik juga.
2: Berkah amin untuk kita semua.
1: Ya teman-teman, kita lanjutkan ke program selanjutnya. See you and bye-bye.
2: Bye-bye. Memanjatkan.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17 ribu pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Ah, Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!
2: Sekilas mirip, tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Ya, menurut saya radio itu seru untuk menghibur ketika sedang kayak lagi galau, bisa mengeluarkan berita yang sangat penting yang kita tidak ketahui.
4: Menurutku radio itu bisa mendengarkan berita.
5: Menurut saya radio itu bisa mengeluarkan informasi tentang ramalan-ramalan cuaca, berita-berita yang terupdate.
6: Atlas merilis daftar 10 best rates rated soups in the world.
7: Dinobatkan sebagai makanan berkuah terenak di
8: penobatan
7: dunia.
8: Tersebut diberikan ensiklopedia kuliner dunia Taste Atlas.
9: Rawon semakin mendunia setelah dinobatkan sebagai sup terenak nomor 1 di dunia oleh Tes Atlas tahun 2023, sebuah situs panduan perjalanan yang mendaftarkan makanan tradisional di seluruh dunia. Makanan khas Jawa Timur ini mengalahkan kepopuleran ramen dari Jepang yang berada di posisi kedua. Sebelumnya, rawon juga pernah masuk dalam daftar sup terenak di Asia pada tahun 2020. Jika menilik dari sejarahnya, di laman warisan budaya tak benda Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tertulis, rawon berasal dari Tengger. Diperkirakan sudah ada sejak lebih dari 1000 tahun silam, tercatat di Prasasti Taji yang berasal dari 902 Masehi. Sup berkuah hitam kental ini biasanya disajikan dengan nasi hangat, telur asin, kecambah, dan beragam bahan tradisional Indonesia lainnya.
10: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Salah satu cara mengatasi kemiskinan adalah dengan pendidikan, yang tentu membantu meningkatkan penghasilan individu untuk setiap anggota keluarga. UNESCO juga menunjukkan bahwa keterampilan membaca dasar dapat mengangkat 171 juta orang keluar dari kemiskinan ekstrim, yang pada akhirnya mengurangi total kemiskinan dunia sebesar 12%. UNESCO juga menyebutkan saat ini ada sekitar 1 miliar orang dewasa buta huruf di dunia.
1: Setelah Pangeran Diponegoro ditangkap, keturunannya sempat mengalami masa-masa sulit. Mereka diburu oleh Belanda karena dianggap bagian dari pemberontak. Untuk saling mengenali, maka disepakatilah sebuah sandi rahasia yang dipakai hingga beberapa generasi. Apakah itu? Dari tahun ke tahun, keturunan Diponegoro hidup dengan sandi rahasia. Mereka berusaha untuk tetap berkomunikasi meski terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Untuk saling mengenali keturunan Diponegoro, dipasang sandi rahasia berupa dua pohon kemuning dan pohon sawo yang ditanam di depan rumahnya, serta sumur yang dibangun di sebelah kanan rumah. Padahal pada masa itu, orang Jawa pada umumnya membangun sumur di sebelah kiri. Sandi ini berlangsung hingga 4 generasi atau selama Belanda berkuasa.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.
3: RRI.co.id Kampuy. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
5: Pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman? Tapi tahu nggak, sebenarnya ada yang berjasa dalam tersebar luasnya lagu itu. Dialah Johan Kertayasa atau Yo Kim Chan, sang perekam pertama lagu Indonesia Raya. Setelah W.R. Supratman memperdengarkan lagu Indonesia Raya pada 28 Oktober 1928 di hadapan Kongres Sumpah Pemuda, dia langsung mendatangi Yo Kim Chan untuk meminta merekam lagu Indonesia Raya. Johan Kertayasa mengajak Supratman untuk merekam lagu itu di perusahaan perekaman asing, namun menemui jalan buntu. Yo Kim Chan bahkan melakukan perjalanan keliling Eropa untuk merekam lagu itu. Karena tak mendapati perusahaan yang berkenan merekam, Yo Kim Chan pun membeli alat perekam. Dalam perjalanannya, proses perekaman pun tak berjalan mulus karena menghadapi berbagai rintangan dari pemerintah kolonial Belanda. Meskipun begitu, akhirnya perekaman ke dalam bentuk piringan hitam bisa selesai.
6: Teman terbaik kamu.
7: Teman terbaik kamu.
8: Pro 2.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
2: Iya.
1: Terjadi? Korek api? Puntung rokok?
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini? Ah! Tidak! Tidak!
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?
3: Tahukah kamu, ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan, saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas, sang prajurit Betawi itu pun menjawab, terserah lo deh. Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh.

0: Mas, es teler.
1: Oh iya mbak.
0: Es teler satu ya mas, tapi nggak usah pakai es.
1: Loh, ya nggak bisa toh mbak.
0: Kok nggak bisa?
1: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya eteler.
0: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
1: Kenapa gitu mbak?
0: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Kurangi penggunaan plastik mulai dari diri sendiri.
2: Spot tanggap bencana, upaya mencegah longsor. Tanah longsor adalah perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau material campuran tersebut bergerak ke bawah atau keluar lereng. Upaya yang bisa kita lakukan dengan berbagai cara mencegah tanah longsor adalah, yang pertama, jangan membuat kolam atau sawah di atas lereng. Ketika kita akan membuat kolam atau sawah di atas lereng, sangat diupayakan untuk tidak membuatnya karena akan semakin meningkatkan peluang terjadinya longsor. Dengan adanya tebing curam terlebih pada lahan gundul, sementara itu di atasnya juga ada kolam dan sawah yang dipenuhi air, tentu membuat daya hidrostatika semakin kuat menekan permukaan tanah, sehingga tanah rentan untuk tergeser, merubah dan mengakibatkan terjadinya longsor. Yang kedua, tidak mendirikan rumah di bawah tebing. Untuk masalah pembuatan rumah, carilah lokasi yang masih terbilang aman ketika hendak membangun sebuah rumah. Jika lokasi sekitar memang berbukit, pilihlah lokasi yang kiranya aman dari jangkauan luruhan tanah jika terjadi longsor. Yang ketiga, jangan menebang pohon di sekitar lereng. Jika kita akan menebang pohon di sekitar lereng, tentunya tidak patut jika melakukan penebangan pohon yang berada di area lereng atau tebing. Keempat, jangan memotong tebing secara tegak lurus. Ketika ingin menggali tanah dalam jumlah besar untuk keperluan tambang atau lainnya, maka sebaiknya jangan langsung memotong badan lereng secara tegak karena akan mengurangi daya penahan tanah terhadap tanah yang berada di atasnya. 5. Tidak mendirikan bangunan di sekitar sungai. Semakin tinggi jarak antara bibir tebing terhadap sungai, maka akan semakin besar peluang terjadinya longsor.

0: Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100-200 hujan dengan petir dalam sebulan.
1: FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: merah lagi.
1: Maju terus aja, biar cepet.
0: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
0: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
0: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
0: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Tahukah Anda sejarah lahirnya uang kertas pertama di Indonesia? Pada mulanya, Indonesia memiliki 4 mata uang tetapi bukan asli Indonesia. Uang dikenal sebagai uang Republik Indonesia atau ORI yang merupakan rupiah Indonesia yang digunakan saat ini. Menteri Keuangan kedua Indonesia, A.A. Maramis, membentuk panitia penyelenggara pencetakan uang kertas RI pada 7 November 1945. Pelukis pertama ORI adalah Abdul Salam dan Surono. Wakil Presiden Muhammad Hatta memberikan pidato saat ORI pertama kali diluncurkan. Pidato itu disampaikan melalui Radio Republik Indonesia Yogyakarta pada 29 Oktober 1946. Dan pemerintah menyatakan 30 Oktober 1946 sebagai tanggal beredarnya ORI sekaligus diperingati sebagai Hari Uang Republik Indonesia.
4: Teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kamu tahu gak? Si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
3: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
2: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
4: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
2: Sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
4: Yakin nih. Jangan sampai loh nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
5: Mohon perhatian.
6: Ketika kita naik pesawat dengan kursi yang berderet 3, seringkali muncul pertanyaan, siapa sih yang mendapatkan sandaran tangan? Beberapa pakar etika mengemukakan bahwa orang yang berhak mendapatkannya adalah penumpang dengan posisi kursi paling tidak nyaman, yaitu di kursi tengah. Penumpang yang duduk di dekat jendela akan dapat melihat pemandangan indah. Begitu pula penumpang yang duduk di dekat lorong bisa mendapat ruang lebih lega dan akses jalan yang cepat. Sedangkan penumpang di kursi tengah tidak memiliki keuntungan itu, sehingga baiknya mereka diberi kesempatan untuk menggunakan kedua sandaran tangan.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: Poro penderek saking tlatah Banjarnegara, ugi poro tamu undangan kakung sono putri ingkang satu dat kinurmata.
4: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: John, angkat nih.
1: Oke. Okay.

0: Bro,
1: bangun bro.
2: Kita di mana John?
1: Kita di rumah sakit bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
2: Terus gimana ibu itu John?
1: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu John. Ibu kamu.
3: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.
4: Tahukah kamu? Serintil adalah tembakau yang difermentasi selama bertahun-tahun hingga berubah menjadi warna hitam dan sedikit lengket. Serintil hingga saat ini menjadi jenis tembakau dengan kualitas terbaik dan termahal di dunia. Keberadaan serintil sebenarnya sangat langka dan hanya bisa ditanam di lahan-lahan tertentu saja. Kualitas serintil terbaik berada di daerah Lamuk Legok dan Dampit Losari yang berada di lereng Gunung Sumbing serta daerah Kwadungan dan Bansari yang berada di lereng Gunung Sindoro.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
6: Pro 2.

0: Tapi itu apa, Bi?
1: Yang mana, Uni?
0: Yang warna merah putih.
1: Oh, itu kan bendera kebangsaan kita, Uni.
0: Seperti tatung, Bi. Kikih tadi.
1: Oh, iya dong, Nak. Kan bendera kebangsaan kita harus diletakkan di tempat yang tinggi. Itu tandanya kita menghormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, kayak Abi yang Umi.
1: Iya, Nak. Sama kayak Uni menghormati Abi dan Umi, Uni harus hormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, gitu. Abi.
1: Iya, Nak.
0: Oma, Kak.
1: Hormat geraknya ke bendera aja, sayang.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Akhir-akhir ini istilah anak skena menjadi viral di media sosial, menunjukkan rasa ketertarikan seseorang terhadap musik tertentu. Bagi yang belum tahu, skena adalah bahasa gaul yang merupakan singkatan dari tiga kata, yaitu sua, cengkerama, kelana. Kata skena ini juga diyakini diambil dari bahasa Inggris, yaitu scene, yang menjelaskan tentang suatu tempat kejadian. Dalam dunia musik, skena adalah tentang suatu circle, kultur lingkungan, atau tempat terjadinya interaksi antara musisi dan penikmat musik sebagai suatu komunitas. Sayangnya, saat ini skena memiliki arti yang negatif, karena dianggap sebagai sekumpulan pecinta musik yang mengkritik penikmat musik lainnya, yang dianggap berbeda dengan mereka, hingga membuat banyak orang merasa jengah. Kamu anak skena bukan?
4: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.
4: 94,8 FM,
6: Pro 2.

0: untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang benar.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.
3: Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ketujuh Kesultanan Qadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913, merupakan putra dari Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, dan istri ketiganya yang bernama Syekha Jamilah Syarwani. Garuda Pancasila merupakan bukti usaha Sultan Hamid II dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Lambang ini mencerminkan keberagaman, kekuatan, dan ketabahan rakyat Indonesia sepanjang sejarah.
4: Garuda FM, teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu. Garuda.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana nggak pakai helm. Surat kendaraan nggak kebawa.
3: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Yeah, istilah tilang memang sudah akrab banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi ada yang tahu nggak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Sedangkan kita lagi galau yang mengeluarkan berita yang sangat penting yang kita tidak ketahui.
1: Menurutku radio itu bisa mendengarkan berita.
0: Menurut saya radio itu bisa mengeluarkan informasi tentang ramalan-ramalan cuaca, berita-berita yang terupdate.

0: bagus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream, sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Porasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.
4: Kok email nggak bisa kebuka gini? Kenapa nih?
5: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!
6: Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.
7: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
8: Teman terbaik kamu.
9: Pro 2.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.
3: Bendera Indonesia, sangsaka merah putih, pertama kali dijahit oleh Fatmawati Soekarno, istri Presiden Soekarno di Bengkulu pada tahun 1942. Bung Karno saat itu sedang diasingkan oleh pemerintah Belanda di Bengkulu. Bendera yang dijahit Fatmawati berukuran 277 x 190 cm dan terbuat dari kain katun. Bendera tersebut kemudian dibawa ke Jakarta dan dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Warna merah dan putih pada bendera Indonesia memiliki makna yang mendalam. Merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Kedua warna tersebut juga melambangkan perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Bendera Indonesia merupakan simbol kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia. Bendera tersebut harus dihormati dan dijaga oleh seluruh rakyat Indonesia.
4: Teman terbaik kamu.

0: Pendengar, seorang wanita berusia 38 tahun di Wonogiri, Jawa Tengah tewas bunuh diri. Polisi mengungkap diduga korban bunuh diri karena depresi diteror penagih hutang pinjol ilegal.
1: Seorang pria mengakhiri hidupnya setelah menjadi korban teror dari debt collector, salah satu aplikasi pinjaman online. K meminjam uang sebesar 9,4 juta rupiah dan harus mengembalikan 18 juta lebih.
2: OS, 36 tahun, warga perumahan Patimura, Tulung Agung, Jawa Timur, tewas bunuh diri diduga depresi dengan tagihan pinjaman online yang mencapai belasan juta rupiah.
3: Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pinjol, jangan coba-coba.
4: RRI.co.id RRI.co.id Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
6: 21 September 1945, dua perempuan memanjat atap Gedung Agung Yogyakarta yang dijaga ketat tentara Jepang. Mereka menurunkan bendera Jepang dan menggantinya dengan bendera merah putih. Peristiwa tersebut menandai berakhirnya pemerintahan Jepang di Yogyakarta. Siapa perempuan pemberani itu? Omiyah dan Ngaisyah. Namanya memang asing di telinga masyarakat. Laman IDN Time menyebut, dua perempuan itu berperan penting dalam kemerdekaan Indonesia. Keduanya ahli stenografi di jawatan pos telepon telegram. Mereka menyadap pesan-pesan Jepang, lalu mengirimkan kepada kelompok perlawanan bawah tanah. Omiyah dan Ngaisyah, dua dari banyak pahlawan yang tak selalu tercatat dalam buku sejarah perjuangan Indonesia.

0: kayak zaman sekarang gitu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit mental health
1: yang lemah banget.
0: Ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
1: Gak perlu kayak gitu. Yang penting tuh mentalnya harus baja.
0: Semua harus kuat.
1: Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus, pengecut.
2: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.
3: Sebutan veteran pasti sudah tidak asing lagi bagi kita. Tapi tahukah kamu, siapa saja yang berhak disebut sebagai veteran? Mereka adalah warga negara Indonesia yang pernah bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui pemerintah dan terlibat aktif dalam peperangan memperjuangkan serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Atas jasa-jasanya untuk Indonesia, mereka berhak mendapatkan tunjangan veteran, dana kehormatan, pemakaman di Taman Makam Pahlawan, hak protokoler, dan hak tertentu dari negara yang ditetapkan dengan peraturan presiden dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012. Tak sebanding memang dengan pengorbanan mereka. Namun, satu hal yang bisa kita lakukan sekarang dan seterusnya adalah menghormati jasa-jasanya. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai pahlawannya.
4: Teman terbaik kamu.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah? Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepat cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.
3: Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.

Dalam potongan lirik lagu Halo Bandung, kita akan menemukan kalimat yang menunjukkan Bandung sebagai ibu kota Priangan. Priangan merupakan salah satu kresidenan yang berada di Pulau Jawa bagian barat dan identik dengan kebudayaan Sunda. Priangan dalam bahasa Sunda disebut dengan Parahyangan. Istilah ini memiliki arti tempat tinggal dewa. Secara spesifik, merujuk pada daerah sekitar pegunungan di Jawa Barat yang diyakini orang Sunda terdahulu sebagai tempat bersemayamnya para dewa. Namun, apakah hubungannya antara Bandung ibu kota Priangan dan kota kenang-kenangan? Lagu ini sebenarnya tercipta sebagai ungkapan rasa rindu, berangkat dari kisah penciptanya Ismail Marzuki yang sempat mengungsi ke Bandung bersama istrinya, Elis Zuraida, demi menghindari pendudukan tentara Inggris dan Belanda di Jakarta. Setelah usai mengungsi dan kembali ke Jakarta, kenangan manis kota Bandung sangat berkesan bagi mereka dan terus melekat di ingatan. Halo-halo Bandung, yang kini menjadi warisan lagu nasional kebangsaan Indonesia, ternyata memiliki banyak makna. Selain mencerminkan identitas budaya, terselip juga kisah romantisme di dalamnya, sekaligus menjadi simbol semangat perjuangan dan perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajah.

0: Hey bro, beli apa bro? Hari gini seleranya masih lontong, mie goreng. Anak muda itu beli sarapannya bukan di pasar bro. Itu tuh di kafe sana, mau spaghetti, seafood, steak. Dan sarapannya bisa bareng cewek-cewek cakep. Happy, happy banget bos.
1: Alah, gaya ambulah, spaghetti lah, steak, seafood lah. Apa pula lah bedanya steak mie itu sama sate? Apa pula lah bedanya spaghetti mie itu dengan mie? So hebat kali lah kau.
0: Ya ayo kita ke sana. Aku yang terakhir bro. Pokoknya sepuasnya.
1: Boleh saja kau bergaya modern. Tetapi bukan menghilangkan keindonesiaanmu. Ingatlah, kalau tidak kita yang menghargai bangsa ini, siapa lagi? Sana kau.

Ketika kita butuh bantuan, kemudian ada orang yang tulus berbuat baik memberikan bantuannya, tentu kita merasa bahagia dan tanpa sungkan mengucapkan terima kasih. Tapi tahukah kamu, sadar atau tidak, kita sering mendapatkan kebaikan dari ibu, sosok yang mempunyai peran lebih dalam kehidupan kita. Namun sering kita lupa dengan kebaikan yang bahkan setiap saat kita dapatkan. Mulai dari dalam kandungan hingga dewasa, merawat, mendidik, dan membesarkan kita penuh cinta dan kasih sayang. Bahkan rela mengorbankan dirinya sendiri untuk kita. Harusnya ibulah yang lebih banyak mendapatkan ucapan terima kasih, karena ibu mendedikasikan seluruh hidupnya untuk keluarganya.

0: Bangsa kami adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.

0: Tak seorang pun dari antara kita yang ingin hidup dalam kemiskinan, apalagi serba kekurangan dalam kehidupan. Semua kita pasti ingin hidup berkecukupan. Mata kuliah kita hari ini menyangkut soal kemiskinan. Tetapi berbicara soal kemiskinan, sejumlah ahli memiliki pengertian masing-masing. Ada yang bisa menyampaikan?
1: Ya. Menurut Suryono Sukanto, Kepala Sosiologi dan Hukum Adat Universitas Indonesia, ia mendefinisikan kemiskinan itu sebagai suatu keadaan di mana seseorang tidak dapat serta tidak sanggup untuk memelihara dirinya sendiri dengan suatu taraf kehidupan kelompok. Selain itu, kemiskinan juga diartikan dengan kondisi ketika seseorang tidak mampu untuk memanfaatkan tenaga mental maupun fisiknya dalam kelompok. Selain itu, kemiskinan juga diartikan dengan kondisi ketika seseorang tidak mampu untuk memanfaatkan tenaga mental maupun fisiknya dalam kelompok tersebut di masyarakat. Sedangkan kemiskinan menurut Amartya Sen, ia seorang ekonom serta filsuf asal India, menyampaikan seseorang dikatakan miskin jika mengalami capability deprivation atau seseorang tersebut mengalami kekurangan kebebasan yang substantif. Sementara Oscar Lewis, seorang antropolog Amerika, mendefinisikan kemiskinan sebagai kelompok yang mempunyai budaya kemiskinan sendiri yang mencakup karakteristik psikologis, sosial, dan ekonominya.
0: Namun yang terpenting, kita harus melakukan upaya untuk keluar dari kemiskinan itu dengan memperbaiki sikap dan pola pikir, melakukan perubahan pada diri sendiri, membangun kreativitas dan inovasi. Kemudian, membuat lapak-lapak kerja sendiri. Jangan selalu menjadi pencari kerja. Selain itu, jangan lupa berdoa agar tekad untuk bangkit serta keluar dari kemiskinan itu dapat tercapai. Itu dia.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: dirimu.
1: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
2: Apanya abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan? Sana kau.
3: Wow.
4: Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan.
5: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
6: Abang, aku kan jadi malu. Abang ini.
7: Chat-chat terus.
8: Ada apa? Jangan ganggu dulu. Aku lagi latihan silat nih.
7: Oh, tapi kamu tahu nggak kalau silat itu adalah seni bela diri tradisional yang berasal dari Indonesia. Seni bela diri ini juga dikenal secara luas di Indonesia bahkan hingga ke negara Malaysia, Brunei, Singapura, Filipina Selatan, dan Thailand Selatan atau wilayah Nusantara Tempo dulu.
8: Terus?
7: Tapi beberapa daerah di Indonesia ini memiliki istilah atau sebutan tersendiri untuk silat. Seperti di Minangkabau, Sumatera Barat, silat ini dikenal dengan sebutan sile. Dan Jawa Barat, silat ini dikenal dengan sebutan pencak. Sedangkan orang Betawi tempo dulu menyebut silat ini dengan istilah main pukulan.
8: Terus?
7: Nah, kalau di Makassar, orang mengenal silat dengan sebutan manca. Kemudian kalau di Aceh, silat dikenal dengan sebutan sile.
8: Terus?
7: Nah, di Kepulauan Nias, Sumatera Utara, orang menyebut silat dengan istilah fasile. Sedangkan di Tapanuli, silat itu dikenal dengan sebutan mosa.
8: Terus?
7: Terus-terus saja.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju?
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandaira.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
5: Ya, ternyata botol air mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol, lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label botol tersebut.
1: Kita Indonesia!
6: Teman terbaik kamu.
7: Teman terbaik kamu.
8: 94,8 FM
9: Pro 2.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, cerai kita runtuh, merah putih warna sampai akhir hidup.
8: Kita memang berbeda, berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.
9: Yang kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
10: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat ke luar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.
11: Teman terbaik kamu.
12: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
13: Keluar.

atau kalau batuk dari sini.

0: jangan cerita.
1: Teman terbaik ya. Kamu. Teman terbaik kamu.
0: Banyak sekali bisa di-sharing.
1: Prodwe FM.
0: Nah, program ini, program Sore Bercerita merupakan program yang rutin kita.

0: Yeah, Violeta Agrica Santuri, finally you come here. Thank you so much to spend your time here.
1: Of course, such a pleasure.
0: Yeah, ini kayak belajar English Corner ya. Ya teman-teman, perkenalkan yang menjadi bintang tamu kita yang spesial banget di sore hari ini ya, di sore bercerita. Ada Violeta Agrica Santuri, seorang yang baru saja menyelesaikan sekolah pertukaran pelajar di Kanada. Dan tentunya Violeta, kamu 2024 jebol basket nasional.
1: Puji
0: Tuhan. Ya kan? Kemudian 2025 kamu pertukaran pelajar ke Amerika. This is such a great story that you made. Apa yang bisa Violeta sampaikan di awal ini dari experience kamu yang kamu rasakan?
1: Mungkin pesannya untuk teman-teman di luar sana, jangan pernah takut mencoba. Ini udah selalu kubilang.
0: Iya, benar-benar.
1: Jangan pernah bosan untuk dengar apa yang kubilang, tapi the main point is jangan pernah takut untuk mencoba. Kita enggak usah perlu terlalu care about the result, tapi lakukan as the best as you can. Jangan terlalu terpatok sama resultnya, apakah kamu lolos apa enggak gitu. Yang penting udah mencoba sebisa mungkin sih.
0: Oke, ya kalau ini ya, kayaknya mic zoom kita gak hidup ini. Bang, hidupin mic zoom bang. Biar kakak-kakak di sana kedengaran tuh. Oke, nih. So, pertama kan Violeta ke Kanada nih. Kenapa milih Kanada sebagai destinasi belajarnya?
1: Kalau dibilang alasan sih bang, aku... Gimana ya? Soalnya top priority ku kemarin itu the first choice untuk negara tujuan atau home country, aku pilihnya Itali.
0: Oke. Okay.
1: Terus China sama Jepang. Jadi boleh aku ceritakan kalau misalnya perjalanan yang membawa aku sejauh ini itu karena berkatnya Tuhan. Ini termasuk perjalanan yang ajaib sih jujur. Yeah. Karena kemarin itu ini kan programku ini harus berbayar ya, Bang.
0: Oh, oke.
1: Okay. Tapi kemarin aku sempat coba yang parsial dan kemudian lolos, puji Tuhan, tapi ada setengah dari biayanya yang harus aku bayar lagi.
0: Okay.
1: Jadi harus ada uang yang keluar. Nah pada saat itu karena sebenarnya kita dari keluarga yang berkecukupan, tapi tidak berlebih lah gitu ya bang. Jadi aku harus putar kepala lagi, ini gimana ya caranya.
0: Skenario yang terbaik lah ya.
1: Skenario terbaik untuk aku bisa belajar pertukaran pelajar ke luar negeri. Dan di tengah jalan, puji Tuhan, itu tahun pertama, kalau misalnya Kanada masuk kerjasama ke Indonesia di bina antar budaya, terus juga

0: ditawarkanlah saya, direkomendasikanlah oleh orang pusat untuk mencoba program ini dari Kanada. Dan tahu nggak Bang, kemarin aku sempat pesimis karena apa?
1: Kenapa, kenapa?
0: Karena mereka hanya terima satu orang se-Indonesia dan itu hanya untuk
1: Wow.
0: cewek.
1: Berarti dalam artian kamu punya banyak saingan juga.

0: Kalau seandainya kita berbicara soal budaya nih, Vio kenapa merasa penting untuk melakukan perjalanan pertukaran budaya ini? Apa yang sebenarnya menjadi alasan Vio, atau ada visi apa yang membawa Vio untuk kayaknya coba harus bisa nih mau ke negara mana, pada akhirnya Kanada yang menjadi tujuan?
1: Ketemu orang baru itu sangatlah menarik ya Bang, apalagi dari latar belakang yang berbeda, background yang berbeda, of course habitsnya juga berbeda. Dan Abang tadi sudah mention kalau misalnya culture-nya atau budaya-budaya mereka juga bakal berbeda daripada kita kan. Nah di situ aku sangat suka. Kenapa? Karena aku bisa memperkenalkan budayaku kepada mereka. Yes. Kebetulan tahun 2024 aku terpilih jadi putri cagar budaya Sumatera Utara.
0: Tiba-tiba putra ya?
1: Putri cagar budaya Sumatera Utara. Yang dimana tugasku juga sebagai brand ambassador dari provinsi kita, our province Sumatera Utara, North Sumatera, untuk memperkenalkan betapa indahnya budaya dan harus kita preserve atau kita lestarikan juga. Itu sangat menarik gimana caranya aku untuk memperkenalkan budaya. Kebetulan kemarin aku ada penampilan menari sekitar 5 menit.
0: Gak menampilkan. Kita menari.
1: Itu aku persiapannya cuma 1 minggu loh Bang.
0: Tarian apa?
1: Tarian 8 etnis.
0: Oh, yang musiknya cing-cing-cing-cing.
1: Iya, betul. Tapi aku cut-cut kok. Jadi itu juga salah satu cara aku memperkenalkan budaya kepada mereka. Terus cara yang kedua adalah aku presentasi tentang Indonesia. Indonesia secara keseluruhan, baru aku buat spesifiknya kepada provinsi kita. Dan mereka sangatlah kagum Bang, karena kita punya banyak sekali beragam-ragam bahasa. Karena aku bilang sama mereka, kita itu setiap daerahnya punya bahasa masing-masing.
0: Betul, betul.
1: Apalagi dari saya kan Bang, Bataknis atau suku Batak. Jadi saya ajari mereka juga bagaimana beberapa kata, cara bahasa Indonesia, terus juga phrases tentang bahasa Batak gitu, dan yang lainnya.
0: Senotis apa sih teman-teman kamu terkait negara Indonesia?
1: Notis banget Bang, malahan ya? Karena akulah mereka tahu apa itu Indonesia. Okay. Mereka itu sebenarnya tahu.
0: Sebelumnya mereka pernah dengar nggak?
1: Pernah dengar of course, tapi belum ada international student yang datang ke sekolah mereka yang berasal dari Indonesia gitu. Jadi menurutku puji Tuhan aku membawa dampak yang baik dan aku juga memberikan sedikit atau berbagi ilmu pengetahuan sedikit banyaknya kepada mereka tentang Indonesia. Such a great experience actually.
0: Iya, Violeta, saya harus menyapa dua teman yang lain di Gunung Sitoli dan Medan karena kita secara berjaringan ya. Ini kayaknya sudah banyak yang antri untuk nanya-nanya Violeta ini. Nah teman-teman, untuk Kak Windy ya sama Kak Hilda di Medan dan Gunung Sitoli, ini ada Violeta Agrika Sianturi yang baru saja balik dari Kanada setelah 10 bulan menyelesaikan sekolah di Kanada. Dan ini orangnya Kak Hilda dulu deh. Kak Hilda silakan.
2: Oke, halo Violeta.
1: Halo Kak Hilda.
2: Panggilan apa nih? Leta atau Violet gitu?
1: Terserah Kak, apa aja. Biasanya Vio sih.
2: Leta deh.
1: Oh Leta boleh.
2: Nyaman ya. Oke. Nah gimana nih setelah pertukaran pelajaran antar budaya nih di mana tadi? Di Kanada ya?
1: Di Kanada.
2: Asik ya? Asik. Asik. Ya. Nah Kak Hilda pingin apa sih? Pingin tahu ya? Ini kalau pelajar pertukaran antar budaya ini yang paling utama ini adalah pintar berbahasa Inggris kah? Atau memang harus yang memang pintar di bagian akademik?
0: Ya.
1: Dua-duanya penting ya Kak sebenarnya, tapi tidak diwajibkan untuk kita tuh bisa fluently dalam bahasa Inggris, no. Yang terpenting adalah you can speak English secara basic gitu, sekedar perkenalan nama, introduction, terus bisa diajak ngobrol tentang hal-hal yang ringan, itu juga adalah kriteria yang mereka minta. Tidak harus fluently, sekali lagi aku highlight, tidak harus fluently. Terus dari akademik, janganlah yang anjlok-anjlok kali lah ya Bang nilainya. Jangan yang 50-an, enggak. Tetap harus pay attention. Dan ya mereka juga minta ada persyaratan untuk kita kirim atau scan rapot kita untuk bisa mereka ngecek apakah anak ini memang mampu nantinya jika sudah diberangkatkan ke negara tujuan gitu Kak.
2: Waktu Lenta, waktu apa diberangkatkan itu ada enggak teman-teman yang gimana ya kalau misalnya ada nggak jalur khusus kalau masuk di pertukaran pelajar itu kan kadang nih kan tanda kutip.
1: Ngerti.
0: Iya. Indonesia jadi, sekali pertanyaannya ya.
1: Sangat Indonesia.
2: Soalnya kan kita masih di Indonesia sih. Iya. Jadi okay. Kenapa sih nggak saya gitu padahal saya di bikinannya ini. Bagaimana? Tapi memang betul-betul pure nilainya yang dicantum gitu.
1: Oke, okay. Fascinating question. Makasih kak sudah membawa ini. Jujur pertanyaan ini sebenarnya aku nantikan juga sih bang. Soalnya aku mau konfirmasi juga ke orang-orang karena memang
0: transparan sih juga.
1: Transparan. Puji Tuhan aku peer dan gak ada sama sekali teman yang berprasangka buruk seperti itu. Tapi mungkin di luar sana pasti ada. Kebetulan aku juga dengar-dengar. Tapi gak hanya sekali ini aja bang. Tapi kemarin juga yang pas kibraka nasional mereka juga bilang kayak gini. And that's okay. Tapi aku bilang ya bang, kalau misalnya program ini memang transparan sekali. Jadi ada beberapa tahap seleksi nih kak. Karena yang pertama itu nanti seleksi administrasi, which is kalau lolos kita bakal naik ke seleksi tingkat 1 gitu kan. Nah seleksi administrasinya ini perlengkapan biodata, ya data diri. Terus setelah itu nanti ada esai yang diisi secara daring. Terus baru tahap ke 1 itu kita ke medannya langsung. Jadi bertemu in person, tidak daring. Mereka yang menilai kita. Di sana kita seleksinya adalah wawancara. Wawancara bahasa Indonesia dan wawancara bahasa Inggris.
0: Yang wawancara siapa? Si
1: chapternya, cabangnya mereka dari nasional gitu. Nah mereka memang betul-betul menilai apakah kita layak untuk menjadi kandidat atau delegasi Indonesia ke negara tujuan gitu. Terus setelah itu seleksi tahap keduanya adalah dinamika kelompok. Itu seru sih bang menurutku, nanti aku ceritakan lagi. Terus yang selanjutnya adalah seleksi nasional. Ini di nasional, penentuan dari panitia-panitia di nasional apakah kita layak, sekali lagi apakah kita layak atau tidak. Kalau tidak ya bakal digagalkan dong. Karena gimana ya kak, sangat-sangatlah berbeda kehidupan di sana dibandingkan di Indonesia. Kalau misalnya kita tidak kuat, tidak layak untuk untuk bisa ke sana, pasti gak boleh, gimana ya, pasti akan membuat kesan yang buruk lah sama program kita.
0: Citra negara kita kan?
1: Betul, karena kita perwakilan dari negara kita. Jadi puji Tuhan seluruhnya transparan dan ya itu aja kak.
0: How many participants?
1: Jadi sebenarnya Bina Antar Budaya ini kan bang adalah organisasi nasional di Indonesia, cabang daripada AFS tadi yang berpusat di New York. Dan kalau suruh partisipannya itu ada beberapa yang berangkat ke Amerika sekitar 40-an atau 50-an di tahun aku. Terus untuk ke negara yang lainnya itu sekitar 20-an lah gitu. Dan ini ada tersedia berbagai negara ya bang, gaknya Kanada, gaknya Amerika.
0: Tapi Kanada, you are the only person.
1: The only person, thank you.
0: Jadi ke Kanada cuma satu-satunya Violeta itu. Wow, ada lagi Kak Hilda yang bikin
2: itu
0: penasaran?
2: Aja yang mungkin nanti sesi berikutnya.
0: Oke, ini kayaknya Windy udah gak sabar nih. Windy, kamu lahirnya pada saat lagi badai gitu ya?
1: Oh Windy, baru masuk.
0: Bukan, iya karena berangin kan. Tapi suaranya masih kecil sih Win, agak dikencengin ya. Silakan Windy.
2: Aman kak? Aman gak suaranya?
0: Oke, udah aman. Lanjut silakan.
2: Ini sudah boleh bertanya?
0: Sudah dong. Atau nanti aja setelah break.
2: Jangan dong. Oke. Halo Violeta.
1: Halo Kak Windy.
2: Gue anggun sekali ya Bang Irfan.
0: Iya, saya beruntung sekali menjadi orang yang tertampan di set ini.
2: Aduh benar. Grogi gak sih duduk dekat Violeta?
0: Karena ini adik saya yang sudah lama banget di RR ini. Jadi nggak terlalu sih. Kalau mungkin terlalu. Orang baru kayaknya bakal gugup sih.
2: Oke, apa kabar Violeta, sehat?
1: Puji Tuhan sehat. Kakak sendiri bagaimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat juga. Nah, Aku tuh tadi sempat notice ya Bang Irfan dan juga Violeta, juga Kak Hilda di sini. Tadi Violeta tuh bilang kalau misalkan culture di Indonesia dan juga di Kanada of course berbeda ya Violeta ya. Entah itu dari segi pertemanan, kemudian dari segi komunikasi seperti itu. Nah, jadi aku penasaran, gimana emangnya atau apa culture shock pertama Violeta di sana yang sampai sekarang tuh enggak bisa Violeta lupakan.
1: Alright, makasih Kak pertanyaannya untuk culture shock. Sebenarnya pertama kali ya, Bang, aku bicarakan weather dulu sih.
0: Iya, cuaca ya.
1: Cuaca, karena kita kan tropis ya, tropical country.
0: Mending dari jet lag dulu deh.
1: Oh, jet lag, boleh. Jadi aku pertama arrive in Canada itu, besoknya langsung sekolah, Kak, BTW. Jadi di mana itu...
0: Berapa jam perjalanan Indonesia ke Kanada?
1: Memakan 2 harian lah, hampir 2 harian.
0: 2 hari di pesawat, Kak Hilda, Kak Windy.
2: Okay.
1: Sakit punggung sih, Kak, gitu. Terus arrive di Kanada, terus menyesuaikan lagi waktunya, apalagi kalau di sini malam kan di sana pagi nih Kak, di sana pagi di sini malam gitu, gitulah. Terus agak susah sih buat saya untuk menyesuaikan jam tidur. Terus saya agak chat, chat mama dan papa gitu kan, bilang kan, aduh susah kali aku tidur di sini kayak mana ini gitu. Terus rupanya kakak yang kemarin alumni program juga dapat beasiswa 2018 ke luar negeri, kasih saran ke aku, berenang lah, akhirnya berenang bisa tidur lah.
0: Bikin capek ya.
1: Ya bikin capek supaya capek gitu ngantuk ya. Gitu kan kak. Terus setelah itu udah deh solusinya bagus gitu. Terus yang kedua itu weather, karena kita tropical country dimana di Sibolga ini gak ada salju ya kan kak. Tiba-tiba ditempatkan di sana yang sangat-sangatlah dingin, bahkan sebelum salju atau sebelum winter season itu kan fall season. Terus di sana tuh dinginnya minta ampun. Apalagi kemarin itu tahunnya kita dapat minus 50 derajat Celsius.
2: Wow.
1: Nah kak, fun fact-nya nih, aku keluar 2 langkah dari rumah, hidungku sama hidungku sama telingaku itu langsung kayak beku gitu loh bang, kayak keras beku gitu. Jadi agak susah gitu bernafasnya, harus benar-benar proper lah dress up gitu.
2: Itu yang culture shock pertama itu cuacanya ya.
1: Terus untuk habits, menurut aku untuk orang yang pertama kali datang ke Kanada itu bakal nganggap orang-orang yang di surroundings-nya mereka itu atau yang di sekitarnya mereka itu adalah orang-orang individual gitu. Karena gimana ya, kalau di Indonesia kan ada bule datang, kita yang nge-reach out duluan ya kan bang. Kalau di sana, kita kan sebagai bulenya nih, kita datang, yaudah sekolah seperti biasa gitu. Gak ada intention, gak ada ya,
2: gak ada yang spesial-spesialnya gitu.
1: Iya gitu.
0: Kayak udah biasa aja gitu ya.
1: Iya manusia biasa emang kita. Tapi kan beda sama yang kita di sini
0: kita
1: kan.
0: Curiousnya tinggi kan?
1: Iya, curiousnya kita tinggi gitu. Eh kamu dari mana? Apa segala macam. Kalau di sana nggak ada kak.
2: Betul.
1: Jadi mungkin orang yang baru pertama kali arrive di Kanada, terus masih menyelesaikan diri di sana, bakal nganggap mereka itu adalah individual gitu, individual banget gitu. Nah terus yang selanjutnya mungkin ini yang terakhir ya kak. Menurut aku itu mereka lebih direct.
0: Okay.
1: Lebih to the point.
0: To the point ya. No basa-basi.
1: No basa-basi kayak kita. Okay. Kalau misalnya nih Abang Irfan ngajak aku, ayo yuk ke ulang tahunku besok.
0: Itu masih banyak cerita dulu.
1: Iya, banyak cerita dulu.
0: Yuk besok ngapain? Besok ini jam banyak lah pertanyaannya kan.
1: Atau misalnya aku enggak bisa tapi aku enggak enakan nih Kak. People pleasure gitu kan. Terus aku bilang sama Abang, nanti aku tengok dulu ya Bang jamnya. Iya. Padahal sebenarnya emang enggak bisa gitu kan. Kalau mereka tuh langsung to the point. Aku enggak bisa atau aku enggak mau kalau emang enggak suka dia gitu. Kita aja sih kak,
2: cukup berbeda dengan kebiasaan kita di Indonesia ya.
1: Yes, exactly.
2: Kalau dengan orang Indonesia yang sangat ramah tamah ini,
1: friendly banget kita ya.
2: Oke deh kalau gitu, aku mau nanya satu lagi Bang Irfan boleh?
0: Boleh.
2: Masih ada waktunya? Masih
0: dong, ya. Masih panjang kita.
2: Masih panjang kita ya. Violeta, tentunya sebelum berangkat ke Kanada, kamu pasti cari-cari tahu dong kehidupan di Kanada itu bagaimana, begitu ya. Apalagi tadi kamu bicara soal cuaca, pasti udah tahu dong kalau di Kanada itu tuh cuacanya berbeda dari Indonesia. Nah, sebelum berangkat ke Kanada nih, gitu, apa sih ekspektasi terbesar Violeta tentang kehidupan di Kanada? Dan pada saat sampai di sana menginjakan kaki di tanah Kanada, itu seberapa jauh kenyataan berbeda setelah benar-benar kamu, aduh ya ampun, okay, mulai hari ini akan tinggal di Kanada selama 10 bulan ke depan.
1: Kalau ekspektasi saya, jujur, sebelum pergi ke sana tuh, kan saya udah tahu bang, bakal 10 bulan di sana, ya kan kak? Kita 10 bulan stay-nya di sana, terus aku mikir, aku gak bakal homesick, gitu.
0: Oke.
1: Aku gak bakal homesick.
0: Banyak hal yang di-explore ya?
1: Iya, betul. Tapi sampai ke sana aku agak homesick, agak kangen rumah. Agak kangen papa mama.
0: Arah kemana ini ceritanya?
1: Nah, terus agak sedih gitu kan, Kak. Apalagi kan di sana kita pakai bahasa Inggris. Ya kan? Setiap harinya. Karena kita juga tinggal di host family yang berlatar belakang orang native di sana. Tapi sebenarnya host famku dari Amerika, Kak. Orang asli Amerika. Jadi agak belajar dua budaya lah di rumah gitu. Nah, lanjut balik lagi. Terus aku homesick di sana, apalagi dengan situasi atau kondisi yang dimana aku mengharuskan diri untuk bisa pakai bahasa Inggris setiap hari. Terus juga rutinitas yang berbeda, of course. Lingkungan yang sangat-sangat berbeda. Dan aku kangen papa mama dong, aku kangen rumah gitu. Tapi aku gak expect bakal sekangen itu, Kak. Terus itu hanya berlangsung satu minggu doang sih. Itu aja. Nah, kalau untuk ekspektasiku tentang Kanada sebelum aku berangkat, sebenarnya aku adalah orang yang prepare ya, Kak. Jadi aku udah kayak nge-search di internet gitu. Oh, Kanada bakal dingin seperti ini. Ya udah, harus vaksin dong. Aku minta sama mama buat vaksin gitu supaya jaga imun tubuh gitu kan. Terus juga aku tahu bakal ada perbedaan sistem akademiknya juga. Jadi aku udah cari tahu. Jadi aku udah bisa mempersiapkan diri sebelum berangkat dari sana, sebelum nyampe di sana gitu. Ya, itu aja sih.
2: Oke, thank you deh kalau gitu nanti segmen selanjutnya kali aku lanjut ya. Thank you Bang Irfan dan Violeta.
0: Thank you Windy. Oke, teman-teman, kalau kamu juga punya pertanyaan untuk Kak Violeta, kamu jangan sungkan-sungkan ya di 08 11 65 6 33 33. Kita buka di line WA. Kamu bisa chat, bisa nanya, bisa mempertanyakan, bisa menyatakan apapun lah yang kepikiran oleh teman Pro 2 semua. Nanti kita balik lagi ya di sore bercerita. So stay tune Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Oke teman berdua, balik lagi nih di Sore Bercerita. Kita masih bersama dengan Violeta dan ada Hilda juga Windy di Pro 2 Gunung Sitoli dan juga Pro 2 Medan. Dan masih ngomongin soal American Field
2: Service.
1: Ya, di mana Violeta belajar di sana selama 10 bulan. Ini kita ngomongin teknis pembelajaran nih Vio. Vio selama 10 bulan sekolah di sana, apa yang mencolok perbedaan antara sekolah di Indonesia dan sekolah di Kanada?
2: Menarik sih, jujur. Mungkin aku highlight dari segi banyaknya mata pelajaran yang kita punya di Indonesia dibandingkan yang di sana. Di sana itu, dari Indonesia dulu ya bang. Dari Indonesia, kalau di Indonesia itu kan sekitar lebih dari 10 lah kita bilang.
1: 12 kali ya.
2: 12 atau 14 atau, itu kan berbeda-beda ya tiap sekolah ya. Ada tambahan lagi kayak bahasa Mandarin atau bahasa Jerman gitu. Nah itu lebih dari 10, sementara kalau di Kanada itu per semester kita dibebaskan milih 4.
1: Milih? Kita milih gitu, oke.
2: Tapi ada yang wajib mata pelajarannya, untuk bisa graduate harus ada kredit untuk setiap mata pelajaran yang wajib gitu. Jadi kayak English, Mathematics, dan lainnya tuh benar wajib di sana dan harus kita take gitu. Tapi dari segi banyaknya itu juga agak buat surprise.
1: It
2: took me by surprise actually. Tapi di dan iya juga bang, di semester keduanya kita juga bebas milih mata pelajaran yang berbeda dari semester yang pertama. Jadi itu it's up to us, kubilang. Gitu.
1: Itu pakai seragam nggak sana?
2: Di sana kalau swasta pakai seragam. Kemarin itu temanku ada yang dari SMA Katolik. Bukan Katolik sini ya, Bang.
1: SMA Katolik mana? Cabang Kanada maksudnya.
2: Cabang Kanada maksudnya. St. Mary atau ya aku lupa nama sekolahnya. Dan mereka itu pakai seragam.
1: Oke.
2: Kayak seragam yang ada vestnya gitu.
1: Iya, uniform. Gitu.
2: Tapi kalau aku bebas, puji Tuhan, bebas. Apalagi kalau misalnya ini, Bang. Kalau misalnya pakai seragam Kian aku di sana. Lagi winter nih, nggak mungkin dong pakai rok. Tapi mereka wajib katanya.
1: Oh ya?
2: Iya.
1: Oh.
2: Gitu. Jadi untung sih sama. Sangatlah bersyukur gitu.
1: Oke.
2: Terus juga di sana.
1: Guru-gurunya gitu. Marah gurunya itu kan kalau kita kan di sekolah Indonesia kan gurunya kalau ngajar dengan metode yang cukup konvensional ya kan. Di sana ada yang berbeda
2: gak?
1: Cara guru ngajar itu
2: lebih fleksibel. Kalau kita kan benar-benar strict dan gurunya ini tetap mantau gimana sih kinerja kita dalam kelas gitu kan ya. Tapi kalau di sana itu enggak. Mereka kayak istilah kasarnya ya bang kayak lepas tangan gitu. Kamu mau ngerjakan tugas, oke. Nggak ngerjakan ya udah gitu. Jadi itu lebih ke diri kita.
1: Self responsibility.
2: Itu lebih ke kita gimana cara kita manage waktu kita, gimana kita pedulinya terhadap sekolah kita, pendidikan kita. Kalau kita peduli lebih bagus, kalau nggak peduli ya udah. Jadi mereka kayak lepas tangan gitu. Gitulah.
1: Tapi anyway, cara seperti itu ya. Abang baca-baca artikel ya di peringkat pendidikan itu Kanada ini tertinggi juga loh. Ada di secara global dia peringkat 5 gitu ya. Secara global untuk taraf pendidikan. Apa yang bisa Violeta tangkap dari fenomena ini? Apakah karena memang kalau diperbandingkan dengan Indonesia ya, sistem pendidikan kita, apa yang dikritisi deh?
2: Menurut aku ya bang, SDM ya jujur.
1: SDM.
2: Aku bukan membilang kalau misalnya SDM kita itu sangatlah tidak baik, bukan. Tapi kalau di sana tuh mereka lebih aware, mereka lebih sadar terhadap pentingnya pendidikan buat mereka. Kalau di sini kan kita istilahnya ada jam kos nih ya. Kita gunakan untuk main-main sama kawan. Nah, terbalik di sana. Benar-benar untuk belajar. Mereka spend their time itu only for study and to improve their skill. Dan di sana itu kita juga bebas milih hobinya gitu. Kalau misalnya kita punya hobi basketball, kita kita boleh join basketball club gitu.
1: Atau
2: volleyball dan lainnya.
1: Kalau Violeta milih apa? Klub apa pada saat itu?
2: Aku band.
1: Band?
2: Iya.
1: And you are as the vocalist?
2: No, I'm a guitarist.
1: Violeta bisa bermain gitar sih.
2: Karena waktu aku sebelum kesana itu, aku sama sekali gak ada tertarik sama yang namanya
1: ekskul.
2: Iya gitu. Kayak musik-musik gitu. Aku gimana ya kak, tertariknya soal bernyanyi aja gitu, tapi nggak pernah secara memainkan gitu. Tapi di sana teman aku ngajak, kayak tiap tahun itu tiap ada season kita bakal ada performance gitu. Terus nanti banyak ketemu sama kawan juga, jadi lebih membangun relasi di sana. Terus aku join lah gitu kan. Ada 6 sih gitarisnya kemarin. Dan aku salah satunya. Ada
1: a big band berarti ya?
2: Iya, ada 3 cewek, sisanya cowok.
1: Terus apalagi nih yang beda banget dengan sistem pendidikan kita di sana? Berapa jam sih sekolahnya?
2: Sekolahnya dari jam 8 sampai jam 2.
1: Sampai jam 2. Habis itu
2: 2.10.
1: Bebas atau pulang atau gimana?
2: Kalau misalnya kita join klub pasti ada ininya, tetap di sekolah gitu sampai klubnya selesai gitu.
1: Misalnya ada MBG enggak sih? Jadi gimana? Maksudnya makannya apa di kantin kan? Ini perlu nih. Kan kalau Kak Hinda aku tahu nih dia pasti mie balap ini. Ini pasukan mie balap. Kalau Windy ini yang suka lontong pakai bakwan ya kan. Tapi kalau di Kanada makan apa ya? Ini penasaran kan?
2: Kalau MBG kita nggak ada di sana. Tapi
1: dia pasti nggak ada karena program ini.
2: Iya dong. Pasti dong. Maksudnya maksud abang kan kayak mereka yang nyediain kan, kalau di sana tetap nggak ada. Tapi ada beberapa sekolah. Ini di Amerika Serikat sih, temanku yang program juga yang sama dengan yang aku ikuti. Mereka ada sekolahnya yang diain lunch gitu gratis. Nah kalau di sekolah aku nggak ada gitu.
1: Jadi jajan.
2: Jajan. Tapi aku nggak jajan bang. Aku siapkan.
1: Bawa bontot.
2: Iya bawa bontot dari rumah.
1: Kirain kayak di SMP di SMA-nya Kak Windy kan, yang jajan keluar pagar gitu. Bahasa. Oke. Ini kesempatan ke Windy dulu deh. Ini apalagi yang bisa ditanyain. Mumpung Violeta masih di sini, jarang-jarang nih. Ini Violeta sekali setahun nih, belum tentu lagi. Iya, belum kedengaran suaranya, masih mute kayaknya.
3: Ya lupa. Makasih loh Bang Irfan udah spill jajanan aku pas SMA. Okay deh. Nah Violeta, aku mau ngomongin soal anak muda di sana. Kamu Gen Z kan ya?
1: Iya.
3: Gen Z dong ya.
1: Almost alpha kayaknya.
2: Kayaknya
3: Gen Z
1: ya, Gen Z.
2: 2008.
3: Agak masih Gen Z.
1: Gen Z.
3: Oke, kalau ngelihat cara pandang anak muda di sana, Violeta gitu di Kanada especially, gimana deh kalau memandang mereka dalam melihat pendidikan masa depan atau pilihan hidup dibandingkan anak muda yang ada di Indonesia?
2: Makasih kak. Kalau gimana ya, aku bahas dari segi orang tuanya kali ya. Kalau di kita kan, meskipun saya udah 18 tahun kan tetap tinggal di rumah orang tua toh. Tapi kalau mereka itu, mereka udah punya, banyak dari teman-teman aku yang udah punya rumah sendiri. Mereka tinggalnya pisah dari orang tua, and they work for themselves. Jadi kayak
1: mandiri banget
2: gitu. Bahkan jarang ketemu sama orang tuanya gitu. Kayak setiap hari besar baru pulang ke rumah orang tuanya. Jadi itu sih yang lebih mandirilah mereka daripada kita. Mungkin juga salah satunya karena memang kebiasaan ya, ciri khas dari negara tersebut. Nah kalau misalnya cara pandang mereka nih kak, untuk cara pandang hidup lah atau terhadap pendidikan atau bagaimana gitu, aku lihatnya sama aja sih kayak kita. Tapi mereka lebih aware gitu. Lebih apa ya, itu kan depends on our personality ya. Karena everybody is different. Tiap orang itu berbeda-beda. Everyone is different. Jadi gak bisa aku patokin ke satu hal gitu. Kalau misalnya untuk kita nih, kita kan juga pasti bakal mikir panjang, aku mau kuliahnya kemana sih atau gimana gitu. Nah ada mereka. Nah ini sebenarnya bang, stereotip di Indonesia itu kan kalau gapir udah buruk gitu ya. Aku bukan bilangkan gimana, tapi kalau gapir itu dianggap kayak ngapain, maunya kan langsung kuliah habis lulus SMA. Tapi kalau di sana itu berbeda kak. Itu sudah sangatlah wajar di sana yang namanya gapir. Mereka lebih mengoptimalkan diri mereka untuk bisa meraih atau masuk ke impian gitu. Gitu sih kalau menurut aku.
3: Oke, berarti mereka tuh lebih prepare dan lebih
2: lebih prepare gitu.
3: Nah kemudian setelah melihat culture seperti itu, kemudian bergaul dengan anak-anak muda seperti itu, ketika 10 bulan berikutnya, 10 bulan setelah menjalani hidup di Kanada lalu balik ke Indonesia, perubahan apa yang Violeta rasakan dari diri Violeta sendiri?
2: Otakku hang.
3: Yang upgrade tentunya ya.
2: Oh upgrade nih. Kalau jujur ya Kak, habis pulang dari sana itu aku sulit komunikasi sama orang tua. Karena mungkin karena 10 bulan di sana aku benar-benar fokus belajar bahasa Inggris, terus otak aku itu kayak kesetel bahasa Inggris mulu. Jadi aku juga sekarang ini agak translate apa yang ada di otak yang harus keluar dari mulut itu harus pakai bahasa Indonesia. Itu si challenge terbesar yang sampai sekarang masih ku hadapi until right now. Kayaknya aku udah hampir 3 bulan lah di sini, 3 atau 4 bulan, tapi masih faces the challenges gitu. Terus habis itu kalau untuk upgrade aku lebih open minded Kak. Kayak yang satu hal tadi yang aku singgung itu tentang gap year. Banyak dari anak muda itu yang mikir, apalagi nih orang tua ya, bukan mau nyakitin hati bukan, tapi banyak yang mikir kalau gap year itu kayak gak bagus lah gitu. Tapi kalau di sana itu benar-benar mereka buat atau fungsikan gap year itu untuk mengoptimalkan diri mereka lebih prepare lagi gitu kan. Dan mereka juga kerja part time loh Kak. Jadi sambil belajar sambil dapat uang, ya bagus dong gitu kan. Nah itu sih aku lebih open minded, minded untuk itu. Terus juga cara aku mandang dunia, and I discover about myself, who I really am, gitu. Dan cara aku juga untuk nyimpan semua cerita, gak hanya untuk aku aja, tapi untuk bagikan, sharing ke orang-orang banyak, buat orang termotivasi itu, merupakan tugas aku juga, untuk saat ini, supaya ada regenerasi ke depannya, gitu sih, Kak. Okay.
3: Sangat inspiring sekali ya memang si Violeta ini. Oke, kalau lagi ke Bang Irfan nih.
1: Siap. Ini Kak Hilda. Gimana Kak Hilda? Apa yang membuat Kak Hilda tadi termenung gitu ya? Apakah Kak Hilda membayangkan if I were Violeta gitu di masa itu gitu ya? Kita enggak kepikiran ya yang begini-begini di era kita ya. Gimana? Atau Kak Hilda ternyata murid pertukaran pelajar dari Wakanda? Masih mute Kak?
3: Udah?
1: Udah, oke.
3: Okay. Aku lebih tertariknya ke akademik sih Kak Irfan ya. Tadi kan Violeta juga menyampaikan bahwasanya kalau di pertukaran pelajar ini lebih ke akademik ya. Dan itu harus ada tahapnya seperti nilainya, pintar berbahasa juga, dan wawancara. Nah, di mana-mana kita kalau melamar kerja itu ya pasti ada wawancaranya. Nah, di Violeta ada nggak sih hal yang apa ya yang mematahkan kita untuk tidak lolos ke pertukaran pelajar ini di wawancara, ada nggak? Seperti misalnya di wawancara itu ada hal-hal yang tidak bisa kita jawab gitu. Kan banyak tuh kita kan kadang di wawancara ini aduh gimana ya kadang shock gitu wawancara. Jadi kan kadang di wawancara itu kitanya nggak lolos gitu. Padahal di akademik lain kita nih lolos gitu. Aku jadi, sih lebih tertarik ke situ sih.
1: Apa tipsnya nih? Apa yang perlu dipersiapkan dari adik-adik juga yang nanti mau ngikutin Violeta nih untuk menghadapi wawancara nih?
3: Benar.
2: Karena itu kan makasih ya Kak BTW pertanyaannya. Karena kan wawancaranya itu in person ya Bang ya. Jadi tetap langsung. Di ruangan.
3: Benar.
2: Untuk 3 orang gitu.
3: Benar.
2: Jadi kerasa deg-degan gitu ya kan. Wajar Kak. Gugup wajar. Namanya kita juga human as well. Kita enggak perfect. Kita
1: enggak bisa lihat ChatGPT ya kan.
2: ChatGPT lagi. Jadi tips yang pertama itu dari aku adalah belajarlah untuk mengendalikan emosi. Belajarlah untuk memaklumi bahwasannya gugup itu adalah emosi manusia, gitu. Dan kita tahu gimana tipsnya, karena tips untuk menghadapi gugup ini sebenarnya bermacam-macam sih Bang, dari orang-orang juga kan. Kalau untuk aku sendiri, tarik nafas, mikirin yang lain dulu supaya agak teralihkan nih pikiran. Terus juga tetap senyum. Yang paling berdampak itu karena senyumku sih Bang. Kalau misalnya aku senyum sambil bicara, rasanya kayak enjoy aja gitu. Dan satu hal yang penting untuk kita kalau misalnya wawancara supaya bisa lolos itu, aku discover kalau misalnya program ini ataupun mereka yang bertanya kepada aku dalam sesi wawancara ini bukan mencari orang yang sempurna jawabannya, tapi mereka ingin lebih tahu tentang diri kita, jawaban yang benar-benar tulus dari diri kita, yang menggambarkan diri kita. Kalau misalnya jawabannya kita buat-buat, mereka pasti bakal notice ya. Bakal cepat notice gitu. Gitu sih Kak.
1: Kalau boleh diingat-ingat lagi, pertanyaan apa sih yang diberikan kepada Violeta pada saat itu?
2: Pertanyaanku kemarin yang paling kuingat sampai sekarang adalah kami bahas IKN.
1: Oke.
2: Okay. IKN. Terus pertanyaannya kalau nggak salah, apakah saya sebagai generasi muda itu tetap kira-kira begini lah ya Bang. Apakah saya sebagai generasi muda itu tetap optimis akan terbentuknya IKN ini? Karena kemarin itu sempat viral, ya kan, tentang IKN, banyak pro dan kontra. Tapi nggak mungkin dong saya spill jawabannya di sini.
3: Benar.
2: Tapi keseluruhan daripada jawaban saya itu adalah saya tetap optimis karena yang namanya apa yang sudah kita buat itu tetap harus dipertanggungjawabkan ke depannya, bukan? Itu tergantung dari bagaimana kita sebagai generasi muda mengolah atau membuat apa yang sudah dibentuk dari generasi sebelumnya menjadi lebih baik lagi, better
1: anyway, ke depannya gitu. Kenapa mereka tanya itu? Apakah mereka tahu FYI kan Violeta ini paskibraka nasional 2024 yang pertama kali the first whatever team, mengibarkan bendera di IKN pada saat itu. Apakah mereka notice dari itu atau gimana? Atau randomly aja?
3: Atau mereka sudah mengetahui jejak-jejak itu?
1: Iya,
2: kayaknya. Sepertinya sudah, soalnya kan kayak administrasi itu kita mereka
1: prestasi.
2: Enggak cantumkan ini apa namanya? Sosmed gitu, sosial media terus prestasi juga. Jadi mereka udah pasti cek background terlebih dahulu. Ini anaknya gimana nih prestasinya?
3: Pernah ke IKN gitu.
2: Iya, gitu.
1: Oke. Ada lagi Kak Hilda yang mau ditanyakan?
3: Terakhir.
1: Ya.
3: Saran
1: ini betul-betul buat, terakhir ya, nanti enggak kita kasih lagi ya.
3: Ada enggak saran buat teman-teman Violeta yang pingin ikut tapi minder gitu. Ada pingin tapi aduh minder gitu, enggak merasa enggak pede gitu. Ada enggak saran yang khusus buat mereka gitu?
1: Aku tambahin ya, atau ada enggak sih kesempatan buat kami-kami ini ya, aku Kak Hilda sama Kak Windy bisa lagi ikut lagi. Entah program apa, misalnya pertukaran pelajar lansia gitu kan. Mana tahu ada, mana tahu gitu.
2: Alright, makasih Kak pertanyaannya. Aku mau sampaikan ke teman-teman di luar sana yang minder, percayalah, believe in me, I was once sitting in your shoes, guys. Yang berarti aku dulu juga seperti sama kayak mereka. Awalnya aku merasa minder, apalagi fun fact-nya nih Kak, aku daftar dan pergi seleksi itu right after aku selesai pengibaran di IKN. Jadi aku benar-benar gak ada waktu prepare sama sekali. Aku bahkan kayak bilang sama aku, mak, betul nih aku kesini atau enggak salah atau kayak mananya, nanti takut-takut jadi malu sendiri gitu kan Kak. Tapi ya udah, terobos aja. Jadi isengnya sembra hadiah. Tapi dari semua itu aku mau bilang ora et labora, berusaha dan berdoa. Kalau memang niat kita udah di sana, kita juga sudah usahain, pasti bisa. Dan untuk minder gak perlu, karena menurutku usia yang muda inilah yang sepatutnya kita pakai untuk bisa menghasilkan pengalaman yang luar biasa. Gitu kan Kak, soalnya kalau misalnya usia kita udah 20-an pasti fokusnya ke kerja gitu kan, ngurus, apalagi kalau misalnya kita udah nikah gitu lah, ini udah pembahasan panjang gitu kan. Jadi di masa muda inilah yang sepatutnya kita buat jadi masa yang prime gitu, untuk kita
1: explore
2: apapun yang kita bisa. No matter what the result is, just try your best, just get your foot in, just step in, dan lakukan yang terbaik. Gitu aja sih dari aku.
3: Okay. Terima kasih Violeta. Semoga sukses.
1: Ini pertanyaan personal dari abang nih.
2: Alright.
1: So, apa cita-citamu?
2: Cita-cita? Waduh.
1: I want the specific one.
2: The specific one? Well, I am interested to be
1: Minister?
2: Diplomat.
1: Diplomat.
2: Tapi fun fact-nya juga nih, guru-guruku di sana pada bilang aku minister.
1: Cocok. Oh, minister.
2: Iya, yeah, minister of...
1: Yeah. They want you to be a minister.
2: Iya, yeah, or president. Bahkan aku juga kayak, lo.
1: It might be happen.
2: Yes.
1: You said that.
2: Oh, yes. My...
1: you said that nothing impossible, you
2: nothing
1: know?
2: Nothing impossible.
1: Oke. Okay. Yeah. Jadi, cita-cita Violeta apa?
2: Diplomat.
1: Diplomat.
2: Aku mau jadi diplomat.
1: Kenapa?
2: Karena aku tertarik saja sih Bang untuk bisa bertukar pikiran dengan pemimpin-pemimpin negara lain. Terus aku juga tertarik about international relation and the way we cooperate with them. Juga bagaimana kerjasama yang baik lah. Soalnya kan banyak bidang-bidangnya ya. Terus juga spesifiknya fascinating sih untuk bisa kita pelajari.
1: Kalau Bang Irfan bisa kasih 3 hal untuk dikabulkan, tiga hal apa yang akan Violeta minta untuk Indonesia?
2: Tiga hal
1: dengan cara Violeta.
2: Jadilah generasi yang berdampak. No, spesifik.
1: Seandainya tiga hal yang Violeta pikirkan bisa terjadi di Indonesia, apa itu? Vio ingin mengubah apa dari Indonesia? What the issue? Apa yang ingin Vio ubah dari Indonesia?
2: Jujur, bentuk apresiasi guru tenaga pendidikan terhadap siswa berprestasi.
1: Berarti gaji guru dinaikkan?
2: Enggak. Oh, boleh kalau memang itu juga boleh. Tapi maksudku ini adalah apresiasi guru di sekolah terhadap siswa yang sudah berprestasi gitu.
1: Oke. Oh, iya.
2: Nah, soalnya
1: berarti objeknya murid ya. Okay.
2: Iya, soalnya aku juga kemarin ada baca berita adik dari SD dari mana lah gitu, aku nggak boleh sebut. Dia sudah berprestasi ikut Olimpiade dan juara satu, tapi pulang-pulang nggak ada dikasih apresiasi. Apresiasi itu nggak selalu bentuknya dari uangnya, penyambutan dan juga kasih dia speech depan kawan-kawannya itu udah apresiasi.
1: Berarti Indonesia lebih apresiatif. Satu, kedua.
2: Ini garis bawahi tidak semua sekolah, but I hope untuk semuanya bisa That's diaplikasikan. Terus yang kedua menurutku adalah dari segi pendidikannya juga, aku jujur sebagai generasi muda aku nggak pengen kalau misalnya pendidikan Indonesia itu makin menurun, makin melemah setiap harinya. Kalau bisalah ada positive changes in our environment, aku berharap kalau misalnya anak-anak yang tidak berkecukupan keluarganya bisa dirangkul lagi oleh pemerintah untuk sekolahkan mereka dengan baik gitu. Terus the last one. What this question is so difficult to think about the answer is, well, apa lagi ya? Sebenarnya banyak sih bang.
1: Yeah.
2: Tapi kalau aku pikir dari segi pendidikan,
1: dari segi kesejahteraan, maybe.
2: Kesejahteraan.
1: Apresiasi pendidikan apresiasi. Harus ini harus merata lagi, harus inklusif ya.
2: Sebenarnya untuk yang tadi sambung dari poin yang kedua itu kan sekarang udah ada LPDP nih untuk S1, S2, S3 itu kan bisa diberangkatkan ke luar negeri lah. Jadi menurutku juga kemarin itu yang siswa LPDP atau alumni dari LPDP juga bisa membawa impact ke kita. Jadi sebenarnya bukan ada satu patokan impact yang benar-benar ini ya. Kayak misalnya harus menetap di Indonesia sampai seumur hidup gitu kan. Tapi setidaknya ada kontribusi yang dibawakan setelah mereka mengemban pendidikan di sana gitu.
1: Teman-teman, Kak Hilda, Kak Windy, itu tadi Violeta dengan visi-visinya dan cerita-cerita yang luar biasa.
2: Tentunya, boleh nggak bangku tambahi?
1: Boleh dong.
2: Untuk informasi untuk teman-teman di luar sana, jadi programku ini kan namanya Bina Antar Budaya. Bisa dicek di Instagramnya mereka, laman Instagram Bina Antar Budaya. Atau Bina Antar Budaya Medan untuk Sumatera Utara. Chapter Medan, ya Bina Budaya Medan gitu. Mereka tidak hanya menyediakan program untuk satu tahun ke negara lain, tapi ada juga 4-6 minggu di negara lain. Jadi seleksinya juga sedikit berbeda, tapi lumayan sama lah gitu. Jadi bisa nanti di kontak persernya mereka gitu untuk lebih tahu info detailnya lebih lanjut lagi. Jadi
1: kalau ada adik-adik mau nanya langsung sama Violeta,
2: boleh. Oh, you're welcome to DM me on Instagram. Ya, aku akan happy untuk menjawab mereka secara langsung bahkan.
1: Gitu.
2: Jadi banyak jalan menuju ke
1: Roma.
2: Roma.
1: Oke, terima kasih banyak Violeta. Kami doakan kamu benar-benar jadi diplomat.
2: Amin.
1: Dan mudah-mudahan Indonesia, khususnya si Volga punya banyak talent dan juga student kayak si Violeta ini yang bisa membanggakan kota kita, kemudian menjadi sebuah contoh bahwasanya tidak ada yang tidak mungkin, semuanya bisa terjadi kalau kita tadi ya berusaha dan berdoa. Kemudian juga ikhlas tulus mengabdikan diri pada negeri dan siap untuk memberikan kontribusi sebagai anak muda yang mencintai negeri Pertiwi. Saya Irfan mewakili Kak Hilda dan juga Windy pamit undur diri dari Sore Bercerita. Kita lanjutkan ke program selanjutnya. And see you, bye-bye.

0: antri, masih ada 25 nomor lagi. Duh, lama banget.
1: Makanya, sekarang manfaatkan layanan digital pemerintah lewat SPBE.
0: Hah, SPBE? Apaan tuh? Jangan-jangan singkatan dari sudah pusing baru emosi.
1: Bukan loh, SPBE itu sistem pemerintahan berbasis elektronik. Pemerintah memanfaatkan teknologi digital agar pelayanan administrasi lebih cepat, mudah, terintegrasi, aman, dan transparan.
0: Jadi kalau kayak gitu, urusan administrasi sekarang nggak capek-capek dong bawa map-map tebal lagi.
1: Betul, banyak layanan kini bisa diakses secara digital. Lebih praktis, hemat waktu, dan pelayanan makin berkualitas.
0: Jadi kita nggak capek-capek dong antri panjang kayak gini.
1: Iya dong, jadi lebih gampang juga kan?
0: SPBE, Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik, wujudkan pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan, dan terpercaya.

0: Tari Yospan adalah tari pergaulan dari penggabungan dua tarian rakyat Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Tari Yosim berasal dari wilayah Teluk Sairiri Waropen, sedangkan tari Pancar berasal dari daerah yang berbeda, yaitu daerah Biak Numfor dan Manokwari. Gerakan tarian ini terinspirasi saat pesawat-pesawat Belanda mulai mendaratkan rodanya di Biak sekitar tahun 1960-an sambil melakukan gerakan-gerakan aerobatik. Para penari di dalam tarian ini terdiri dari dua regu, yaitu regu musisi dan regu penari. Regu musisi memainkan tifa, gitar, gitar bas, dan ukulele. Sedangkan untuk penari, tidak ada batasan baik dari segi jumlah penari maupun gender.
1: Teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
2: 94,8 FM.
0: Pro 2.
3: Kamu ngapain?
4: Ini lagi bikin desain, nyusun presentasi, sama cari ide buat usaha.
3: Cepet banget, pakai apa?
4: AI dong.
3: Wah, berarti kerjaanmu dikerjain AI semua.
4: Ya enggak dong, AI itu kan kayak asisten yang milih, mikir, dan ambil keputusan, ya tetap aku.
3: Berarti AI bukan jalan pintas.
4: Bukan, AI itu hanya alat. Kalau dipakai buat belajar, peluang kerja juga makin besar.
3: Jangan hanya jadi pengguna teknologi, jadilah generasi yang mampu menguasainya. Gunakan AI untuk belajar, berkarya, dan menciptakan masa depan yang lebih baik.
5: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
4: Besok aku masih bisa sekolah kan ya?
6: Pasti nak pasti. Selama bapak masih bisa berkeringat, kamu harus tetap belajar. Kamu pasti bisa bersekolah. Semangat nak ya? Kemiskinan bukan sekedar tentang kekurangan materi, akan tetapi tentang terbatasnya kesempatan. Mengentaskan kemiskinan tidak cukup hanya dengan memberi ikan, akan tetapi juga memberikan kail dan membuka jalan. Dengan mendukung UMKM lokal, memberikan akses pendidikan, serta berbagi ilmu dan keterampilan, kita sedang memutus rantai kemiskinan bersama-sama. Satu keluarga bangkit, satu bangsa ikut melangkah maju.
5: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

0: cantik kali, kompak kali orang ini bersih-bersih jalan. Usaha orang itu pun jalan terus, Wak.
1: Iya ya, Kak. Keren kali orang itu ya. Tunggulah, ini program Bangun Desa itu kan, Kak?
0: Ikutlah aku nih. Aku kan pengen juga ikut kontribusi majukan desa sama negara ini, Wak.
2: Desa kuat, Indonesia hebat. Ayo bangun desa demi Indonesia.
3: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
4: Teman terbaik kamu.

0: kali, kompak kali orang ini bersih-bersih jalan. Usah orang itu pun jalan terus, Wak.
1: Iya ya, Kak. Keren kali orang itu ya. Tunggulah, ini program Bangun Desa itu kan, Kak?
0: Ikutlah aku nih. Aku kan pengen juga ikut kontribusi majukan desa sama negara ini, Wak.
2: Desa kuat, Indonesia hebat. Ayo bangun desa demi Indonesia.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Wah, industri sekarang makin maju ya. Tapi apa manfaatnya sih buat kita? Oh, lapangan kerja makin banyak. Usaha juga gerak dan bikin produk dalam negeri punya nilai lebih. Kalau industrinya maju, ekonominya juga ikut kuat dong. Oke, kalau gitu kudukung hilirisasi dan industrialisasi. Industri tumbuh, ekonomi makin tangguh.
1: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Yah, yah. Ayah kok punya brankas besar?
1: Supaya uangnya aman.
0: Kalau uangnya bukan milik ayah, aman juga.
2: Brankas bisa menyimpan uang, akan tetapi tidak bisa menyimpan rasa malu ketika kebenaran terbuka. Ketika ada yang mengambilnya demi kepentingan pribadi, yang hilang bukan hanya uang, akan tetapi juga kepercayaan, harapan, dan hak jutaan masyarakat. Jangan tunggu semuanya terbongkar, karena sekuat apapun brankas dikunci, kebenaran selalu menemukan jalannya. Simpan kejujuran, bukan hasil korupsi. Bersama lawan korupsi, demi Indonesia yang lebih bersih.
3: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3 hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: Kau tengok nih boy, tas aku. Keren kan? Jangan macam-macam kau, brand luar ini.
1: Wah, iya. Mantap. Di mana kau belinya?
0: Online. Lumayan mahal loh harganya. Hampir seikat juga aku beli.
1: Serius? Asli itu rupanya?
0: Enggak. Tapi kau premium katanya. Yang penting kan kelas.
1: Jadi, mau kau bayar mahal? Cuman biar nampak keren?
0: Ya iyalah. Janganlah kita kalah sama orang-orang ya kan?
1: Padahal, tahu kau, banyak sekarang produk lokal yang kualitasnya udah bagus loh. Desainnya paten, harganya pun masuk akal. Malah, ke luar negeri pun udah nyampe.
0: Betul juga kok ya. Aku udah bayar mahal, tapi barang tiruan pula itu.
1: Bangga itu bukan karena kita pakai merek luar, boy. Bangga itu saat kita mendukung karya anak bangsa yang asli dan berkualitas.
0: Iya ya, boy. Biar lokal, tetap total. Harus bangga kita pakai produk Indonesia.
2: Produk FM. Teman terbaik kamu. Produk FM.

0: Hei, Mak Horas, lagi ngapain?
1: Ini Mak Gabe, ku tanamlah dulu bibit cabai sama tomat ini, biar gak usah lagi ku beli ke pasar.
0: Palalah susah kau tanam itu, tinggal beli aja nya kita ke pasar.
1: Semalam kan Mak Gabe, ke pasar aku belanja. Rupanya naik kali semua harga bahan makanan loh.
0: Lah, paling naik 2000 aja nya itu.
1: Ya udahlah, ku tanam aja lah dulu cabai tomatku ini ya, semoga nanti banyak buahnya. Wih, akhirnya berbuah juga cabai sama tomatku ini. Senang kali aku, gak pala lagi aku belanja-belanja ke pasar ini. Mak Gabe, baru pulang belanja kau ya?
0: Iya, naik kali semua harga, pusing kali kepala aku.
1: Nah, itulah kan, apa aku bilang. Untung lo udah berbuah cabai tomatku ini, jadi gak usah lagi aku beli cabai sama tomat ke pasar kan?
0: Tong bagilah dulu sama aku, Mak Horas.
1: Iya, sinilah plastiknya, sini.
0: Makasih ya, Mak Horas. Bolehlah nanti kau ajari aku cara menanam cabai dan tomat itu. Biar ku tanam juga di rumahku.
2: Lahan terbatas, kebun minimalis. Dari pot kecil menuju ketahanan pangan masa depan.
3: Bencana alam kembali menghantam kabupaten.
4: Jadi bencana alam tahunan.
5: Iya, benar ada bencana alam terus.
6: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
7: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
8: Teman terbaik kamu.

0: Wih, asik juga nih scoring terus.
1: Lagi cari apa, Konjar?
0: Gak cari apa-apa lah. Lagi dia lihat video lucu aja.
1: Memangnya kok gak ada kerjaan atau tugas gitu?
0: Lagi gak ada, lagi nyantai-nyantai.
1: Boleh sih internetan untuk hiburan, tapi janganlah sampai ngabisi waktu kali.
0: Aduh, memangnya internet ini buat apa lagi kalau gak lucu-lucu?
1: Ya banyak lah. Kok bisa belajar desain atau belajar bahasa asing atau bisa kok nanti kursus-kursus online gitu.
0: Oh iya ya, gitu juga ya.
1: Betul, kalau dipakai dengan bijak, internet itu bisa bikin kita berkembang.
0: Oke deh, mulai sekarang aku lebih banyak nonton-nonton konten-konten yang bermanfaat.
1: Nah, itu baru pintar bermedia digital. Bijak menggunakan internet adalah langkah cerdas untuk meraih masa depan yang lebih baik.
2: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: Nomor 4, silakan masuk.
1: Permisi, Bu.
2: Silakan duduk.
1: Terima kasih.
2: Saya lihat di CV Anda, kemampuan komputer Anda sangat baik.
1: Iya, Bu. Saya bisa Excel, Word, desain grafis, pokoknya yang berhubungan dengan komputer saya bisa.
2: Bagus. Begini, nanti kalau ada rekan kerja yang berbeda pendapat, apa yang akan kamu lakukan?
1: Ya, harus ikut pendapat saya dong, Bu. Saya yakin bisa, saya yang benar.
2: Baik, terima kasih. Nanti kami akan kabari kembali.
0: Nomor 5, silakan masuk.
2: Silakan duduk.
0: Terima kasih, Bu.
2: Anda punya kemampuan teknis yang cukup baik, tapi saya ingin tahu, kalau Anda ditugaskan dalam tim, bagaimana?
0: Kalau saya ditugaskan dalam tim, saya akan berusaha belajar secepat mungkin, Bu. Saya senang berdiskusi, mendengar masukan, dan mencari solusi bersama.
3: Good.
2: Baik, terima kasih.
4: The next day.
2: Selamat, Anda diterima bekerja di sini.
0: Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak.
2: Di dunia kerja, kemampuan teknis memang penting. Namun, kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, dan mau belajar, dan beradaptasi juga menjadi penilaian utama. Yuk, persiapkan diri kamu, asah kemampuan diri kamu, untuk meraih peluang kerja dan masa depan yang lebih baik.

0: Tahukah kamu bunga terkecil di dunia? Bunga terkecil di dunia adalah Wolffia. Wolffia adalah tanaman tanpa akar yang memiliki ukuran sangat kecil dengan diameter sekitar 0,1 mm. Wolffia dapat ditemukan mengambang di atas permukaan air dan memiliki bentuk menyerupai bintik tepung jagung. Meskipun ukurannya sangat kecil, Wolffia dapat memekarkan bunga pada bagian permukaan atasnya. Bunga ini memiliki satu benang sari dan satu putik. Karena ukurannya sangat kecil, diperlukan kaca pembesar atau mikroskop untuk melihatnya. Wolffia memiliki beberapa spesies seperti Wolffia angusta, Wolffia ariza, dan Wolffia australiana. Wolffia tidak hanya menarik karena ukurannya, tetapi juga karena peran pentingnya dalam melindungi ekosistem bumi. Menurut International Lemna Association, Wolffia memiliki dampak yang berarti dalam melindungi bumi. Wolffia diketahui mampu menjadi sumber bahan bakar terbarukan dan berkelanjutan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Wah, wah, wah, ternyata walau ukurannya kecil, Wolffia memiliki manfaat yang besar.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Aduh, update lagi.
1: Loh, kok ditunda?
0: Nanti aja.
1: Lucu ya kita. Kita rajin update HP supaya makin baik. Tapi kapan ya terakhir kita mengupdate diri sendiri untuk lebih jujur, lebih peduli, dan lebih menghargai perbedaan?
2: Kemerdekaan bukan hanya tentang Indonesia yang terus maju, tetapi juga tentang kita yang terus bertumbuh.
3: Hari Palang Merah Internasional diperingati setiap tanggal 8 Mei untuk mengenang jasa Henry Dunant, pendiri gerakan Palang Merah. Pada tahun 1859, Henry menyaksikan langsung tragedi pertempuran Solferino di Italia, di mana ribuan tentara terluka, terlantar, tanpa bantuan medis yang memadai. Pengalaman ini menggerakkannya untuk mendirikan organisasi yang akan membantu para korban perang di masa depan. Simbol palang merah yang terkenal dipilih karena merupakan kebalikan dari bendera Swiss, negara asal Henry. Warna merah melambangkan darah para korban perang, sedangkan latar belakang putih melambangkan netralitas dan kemanusiaan.

0: Ning nang ning nung, nang ning, ning nang ning nung, bobo ya sayangnya.
1: Ih, lucunya. Sini tak cium sama tante?
0: Jangan Rin, gak boleh dicium-cium.
2: Mencium bayi dapat menimbulkan beberapa dampak buruk kesehatan, terutama karena sistem imun bayi masih lemah. Dampaknya, penularan virus dan bakteri, herpes pada bayi, gangguan pernapasan, demam dan infeksi berat,
3: serta resiko penyakit mulut dan kulit.
2: Jangan cium bayi sembarangan, karena kasih sayang juga berarti menjaga kesehatannya.
4: Ya, tidak, aku mau yang ini saja.
5: Jangan.
6: Aduh, jadi menyusahkan ya.
7: Maafkan aku.
8: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: Hiring? Aren't you tired of hoping the right candidates see your job posts and apply? It's like trying to find a needle.
1: Eh, sis, besok ujian loh. Kok belajar nggak?
2: Ya, santai aja lah, nanti aja. Sekarang kan aku lagi sibuk rebahan produktif.
1: Hah, rebahan produktif? Rebahan produktif apaan tuh? Oke, aku kasih lihat kamu dari masa depan.
2: Iya, apaan sih? Halu banget kok.
1: Wah, ini aku dari masa depan kamu.
2: Ih, kenapa sih? Kok jadi jelek gitu?
1: Ya iyalah, itu kan karena dulu kamu bilang nanti aja. Sekarang kamu nyesel kan?
2: Eh, seriusan? Masa bisa gini nih, serius?
1: Iyalah, itu kan karena kamu gak belajar dengan serius dari dulu.
3: Jangan kebanyakan nanti aja. Belajar dari sekarang, biar masa depan jadi lebih baik.
4: Fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Wih, asik juga nih scoring terus.
1: Lagi cari apa, Konjar?
0: Nggak cari apa-apalah. Lagi dia lihat video lucu aja.
1: Memangnya kok nggak ada kerjaan atau tugas gitu?
0: Lagi nggak ada, lagi nyantai-nyantai.
1: Boleh sih internetan untuk hiburan, tapi janganlah sampai ngabisi waktu kali.
0: Aduh, memangnya internet ini buat apa lagi kalau nggak lucu-lucu?
1: Iya banyak lah. Kok bisa belajar desain atau belajar bahasa asing atau bisa kok nanti kursus-kursus online gitu.
0: Oh iya ya, gitu juga ya.
1: Betul, kalau dipakai dengan bijak, internet itu bisa bikin kita berkembang.
0: Oke deh, mulai sekarang aku lebih banyak nonton-nonton konten-konten yang bermanfaat.
1: Nah, itu baru pintar bermedia digital. Bijak menggunakan internet adalah langkah cerdas untuk meraih masa depan yang lebih baik.
2: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
3: Teman terbaik kamu.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pipi, tengok lo itu, rame kali anak-anak di situ, macam gak sekolah ya.
2: Iyalah, itu nih sekolah rakyat namanya, tempat belajar gratis tapi bukan kaleng-kaleng lo.
1: Hah, gratis? Emang di sana belajar apa aja, Pi?
2: Macam-macam nih, jadi gak cuma pelajaran sekolah tapi juga ada keterampilan hidup sama kerja tim.
1: Oh, beda kali berarti ya sama zaman-zaman kita sekolah dulu. Mana ada kayak gitu belajar yang menyenangkan?
2: Iya, itu dia nih, ilmunya pun dapat, santainya pun ada, anak-anak jadi semangat semua.
1: Iya, suka kayak lah aku liatnya, karena belajarnya itu menyenangkan, terus kayak anak-anaknya gembira-gembira gitu loh, Pi.
3: Sekolah rakyat membuka jalan bagi siapa saja untuk terus belajar, tumbuh, dan berkontribusi bagi masyarakat.
4: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: kemana nya kau? Kulihat dari tadi asyik termenung aja kau di pojok itu. Kopi kau pun sampai dingin.
1: Pening kali aku bang. Terjeb aku sama uang-uang cepat itu. Niatnya biar nampak gaya ya kan. Sekarang dikejar-kejar orang itu aku.
0: Bah, kan sudah kubilang sama kau, jangan main-main kau sama pinjaman tak jelas itu. Macam mana kau mau maju kalau lubang kau gali sendiri? Habis harta kau nanti, makin melaratlah kau.
2: Jangan mau ditipu janji manis pinjaman instan. Utang berbunga tinggi bukanlah solusi, tapi belenggu yang bikin miskin tak berkesudahan. Sayangi keringatmu, sayangi keluargamu. Berhenti gali lubang, tutup lubang. Hiduplah sesuai kemampuan, bukan sesuai kemauan.
3: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crap rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crap rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crap rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
4: Teman terbaik kamu.

0: catatan belanja, sudah. Cek harga di aplikasi, sudah. Beli secukupnya aja, yang penting kualitasnya kan terjaga. Oke.
1: Menghadapi kenaikan harga bukan berarti berhenti belanja. Kuncinya adalah menjadi pembeli yang cerdas atau smart buying. Pertama, buat daftar belanja agar tidak tergoda barang yang tidak perlu. Kedua, bandingkan harga dan pilih produk lokal yang lebih terjangkau namun bermutu. Ketiga, beli sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Dengan belanja bijak, kita membantu menjaga stabilitas harga dan menekan laju inflasi. Karena setiap rupiah yang kamu hemat sangat berarti bagi ekonomi kita semua.
2: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
3: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: Itu sih, dan lagi tiap hari kerjaannya main judul terus. Nggak capek apa ya, udah gede malah pengangguran.
1: Ren, ngapain kamu dari tadi lihat ke sana?
0: Itu loh, si Danu lagi main judul lagi. Dari pagi kayak nggak berhenti-berhenti.
1: Ya ampun, serius? Parah juga ya, bisa-bisanya sampai segitunya.
0: Ya makanya, bukannya cari kerja, malah habisin waktu sama duit buat begituan.
1: Ya ampun, lama-lama bisa bahaya itu, bikin candu.
2: Itu kenapa?
1: Ya Allah, dia jatuh, pingsan kayaknya.
3: Judi online bisa membuat kecanduan, merusak kesehatan, dan menghancurkan masa depan. Hentikan sebelum terlambat.
4: Pernah nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: masih di MLC Music Live Chat.
1: Yoi, masih barengan sama Elan dan Edit di malam hari ini.
0: Yoi, dan malam hari ini kita sudah tidak sendirian lagi.
1: Yoi, karena kita sudah kedatangan Sake.
0: Halo. Selamat malam sang ayah.
1: Asik. Langsung dikasih julukan asik. Gitu. Langsung
2: dikasih julukan gitu.
0: Bener bro.
2: Baru masuk udah kena gue.

0: Ntar lu pada ngerasain ketika pertama kali punya anak, apalagi kita Gen Z ini yang pemahaman terhadap ngurus anaknya masih minim gitu. Jadi masih trial and error, masih banyak begadang, masih banyak ini itulah. Jadi cukup menantang tapi aku senang.
1: Benar, proses belajarnya itu ya yang seru ya. Benar. Tapi lu ada ini enggak sih? Gua karena gua belum punya anak kan. Jadi gua ngerasa kayaknya kalau punya anak gue ada ketakutan tersendiri gitu. Kayak rasa tanggung jawabnya tuh lumayan gitu.
0: Itu banget. Gue kan nulis lagu Maju Satu-Satu sebenarnya karena ketakutan gue gimana caranya jadi ayah yang baik, gimana caranya mendidik dia biar nurut sama gue, gimana caranya biar gue enak ngelepas dia nanti. Itu ketakutan gue yang gue tulis dalam lagu dan gue tunjukin untuk ngelawan perasaan takut itu.
1: I see.
2: Tapi karena lu tadi bilang ya, kalau sebagai Gen Z kan masih banyak masih banyak nggak taunya lah ya katakan.
0: Ya benar.
2: Lu masih nyari solusi di TikTok nggak sih?
0: Masih banget. Masih jahat minimal ChatGPT.
2: Iya kan. Udah paling bener itu.
0: Kalau anak malam-malam masih nangis terus gimana caranya?
2: Kalau nggak ChatGPT, TikTok udah paling solusi tuh.
0: Iya kan. Semua orang tua sekarang.
2: Iya. Bener. Iya masih begitu.
1: Bener. Sekarang search engine-nya TikTok bro.
2: Iya. Iya.
0: Terbantu banget.
2: Ada tutornya.
1: Astaga, benar-benar. Berarti di lagu ini sesuatu yang menceritakan tentang kekhawatiran lo, ketakutan lo menjadi seorang ayah.
0: Benar.
1: Itu berarti secara garis besar atau mungkin
0: secara
1: ada?
0: Secara garis besar dan juga ketakutan-ketakutan yang lain terhadap mungkin contohnya ekspektasi orang atau bahkan dengan dunia sekarang yang lagi nggak baik-baik aja, itu entah isu apa, entah isu apa gitu. Selagi gue sama orang-orang yang gue sayang, kayaknya gue bisa hadepin satu persatu.
1: Makanya judulnya adalah Maju Satu-Satu.
2: Keren banget di Barudak ya. Keren loh. Selalu keren.
0: Amin. Lihat gue udah dipanggil Ayah Ben, Ayah Ben.
1: Ayah.
0: Di titik dipanggil ayah tuh kayak bener. Bro, masih 25 ya Allah.
2: Keren.
1: Bener.
2: Tapi lu akhirnya punya banyak ini ya, banyak penyesuaian baru, punya banyak kebiasaan baru dan membuat kayak lu lebih tertata jadinya ya.
0: Bener.
2: Sedap.
0: Karena kalau nggak tertata kacau sih. Sekarang gue apa-apa tidur harus tepat waktu. Jadwal makan harus bener, jamnya pas. Karena kalau enggak kan pasti keteteran nanti untuk ngurus anaknya, untuk bagi-bagi waktunya lah.
1: Apalagi lo juga masih harus produktif buat musik segala macem gitu, lebih ini lagi ngaturnya ya.
0: Bener. Dan alhamdulillah gue kan kerja di musik jadi agak sedikit fleksibel. Itu juga bikin gue jadi banyak waktu sama band dan banyak waktu sama istri juga sih.
1: Bener. Itu salah satu apa sih positifnya
2: ya. Bener. Jadi beda mengurus anabul beda. Jangan lu samain.
0: Gue pelihara semua hewan. Gue bener-bener suka semua hewan. Tapi kalau rawat anak tuh beda banget.
2: Jangan lu masukin kandang, beda dong.
0: Gak bisa.
1: Kan dari tadi gak ada yang bedain sama anabul, tiba-tiba nyebut anabul.
2: Ya kan biar lo ada gambaran aja gitu kan. As a cat person kan.
1: Cat person gue.
0: Aduh jauh dah.
2: Beda mengurus kucing ya.
1: Beda. Ya udah, teman-teman Brodo, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ngomongin soal single terbarunya dari Sakib, Maju Satu-Satu nih ya. Buat lo semua yang penasaran, pengen tanya-tanya juga boleh banget, langsung bisa seru-seruan di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
2: Yes, dan buat lo yang mau nanya, maju lo satu-satu.
0: Asik. Masuk Pak Eko.
1: Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Roy masih di MLC Music Live Chat.
1: Yo, masih bareng Elan Edit dan juga Sakit.
0: Yo. Alright, tadi kita udah spill sedikit ya tentang Maju Satu-Satu nih, single terbarunya dari Sakit. Ini berarti apa isinya, tentang ketakutan, kekhawatiran lu tentang salah satunya menjadi seorang ayah. Terus tadi juga dibilang ada isu-isu sekarang yang juga mungkin agak bikin khawatir juga gitu. Ya. Benar-benar. Tapi gimana cara lu buat-buat ngehadapin ketakutan dan kekhawatiran itu?
2: Satu caranya itu gue banyak belajar, walaupun ya nggak pernah berhenti lah, sampai kapanpun kita akan terus belajar. Kalau untuk ketakutan menjadi seorang ayah, gue sama Zahra dari 3 bulan sebelum lahiran itu ikut kelas gitu. Bahkan hampir dari 5 bulan sebelum inilah, sebelum lahiran ikut kelas. Jadi setiap hari bener-bener belajar newborn care, terus postpartum care, nanti perawatan untuk ibunya, untuk anaknya, terus mentalnya dengan cara hypnobirthing. Itu sekali sesi tuh gue 1-5 jam. Dan itu dilakukan hampir 2 hari sekali dari 2-3 bulan sebelum lahiran.
1: Berarti kayak sekolah gitu ya?
2: Kayak sekolah, bener. Gila. Itu bikin gue jauh lebih tenang dan prepare untuk.
1: Dan siap ya?
2: Iya,
1: Oh gila, gila. 5 jam sehari untuk lu dikasih gambar ini.
2: Kalau lu siaran berapa lama dah?
1: 5 jam sih. 5 jam. Kayak siaran
2: bener. Iya kan? Tapi masalahnya kita gak boleh ngomong, diem. Iya, maksudnya kita mendengarkan gitu. Mampus, ngantuk.
0: Kuliah juga kayaknya satu kelas gak sampai 5 jam.
1: Itu udah 4 SKS tuh.
2: Tapi sumpah kalian, kalau misalnya nanti sudah ada di jenjang itu, gue nitip banget harus ikut kelas-kelas ini, karena bikin jadi tenang banget gitu. Apalagi bapak-bapak kan kadang suka bingung ya, kalau istri gini gue ngapain ya. Kalau saat istri lagi ngeden, lagi butuh di validasi atau di afirmasi seperti apa ya gitu. Jadi kita tenang juga.
0: Berarti ada pembelajaran terkait itu.
2: Benar,
0: sedetail itu
2: gila. Sampai gimana cara kita nenangin ketika kontraksi, gimana cara ganti popok, gimana melihat tanda-tanda yang harus diwaspadai dari bayi gitu-gitu, belajar semua.
1: Wow. Meskipun kitanya juga kurang tenang ya. Aduh, deg-degan juga gitu kan. Itu dikasih tahu juga ke lo, kayak
2: dikasih tahu
1: lo harus sok kuat gitu.
2: Bener. Bener. Oh, pokoknya cowok harus kasih afirmasi baik sih intinya.
0: Okay. Itu cara lo menghadapi ketakutan lo menjadi seorang ayah. Baru menjadi seorang ayah gitu ya. Kemudian apa lagi? Tapi sebelum lanjut, gue kayaknya kayak di artworknya gue kayak lihat 4 karakter ya.
1: Nah, ini siapa nih? Semar, Petruk,
2: Salah.
1: Ini siapa nih kalau boleh tahu, Kim?
2: Itu sebenarnya menggambarkan ya itu tadilah, ada ketakutan gue terhadap gimana jadi bapak yang baik. Contohnya ada yang warna kuning itu, anak-anak kumisnya kayak bapak-bapak. Terus ada yang warna hijau, mulutnya melet gitu. Itu gambaran dari ekspektasi orang-orang. Terus yang selimut itu adalah kemalasan atau kemageran diri gue yang harus gue lawan. Yang terakhir apa ya itu ya?
1: Yang merah. Yang hati.
2: Yang merah itu terhadap apapun tentang cinta, entah dengan pasangan, entah dengan anak, entah dengan orang tua, entah dengan siapapun.
0: Benar-benar. Berarti ini semua adalah mungkin ketakutan dan kekhawatiran yang akhir-akhir ini lagi lu alamin berarti ya.
2: Benar.
0: Dari keresahan itu lu akhirnya nulis lagu ini.
2: Ya. Gue nulis lagu ini bareng Vicky sama Zwetsen, sama Ikif, sama Rinrin di Unity, tau gak? Unity. Itu sama anak-anak itu. Dan alhamdulillah jadi Maju Satu-Satu. Yang dimana di hari itu pun dunia apalagi Indonesia lagi gak baik-baik aja.
1: Tapi waktu itu gimana, Kip? Lu nge-request ke lagu ini dalam bentuk kayak, ini gue udah ada notasi, udah ada lirik, tolong bikinin dong, atau emang lu nge-scratch dari awal gitu?
2: Sebenarnya kita nge-scratch bareng-bareng dari awal. Kayak awalnya tercetus ide kayak, gue lagi banyak ketakutan ini. Terus dunia juga kayaknya lagi gak baik-baik aja deh. Jadi kita coba disatuin, combine itu dengan dunia yang gak request, gak baik-baik aja sama perasaan. Jadi jadilah menuju satu-satu.
0: Oh wow, gila. Alright. Tapi menurut lo ya, setelah mungkin lo nulis lagu ini, gitu. Menurut lo rasa takut itu perlu nggak sebenarnya?
2: Perlu lah. Ternyata menurut gue rasa takut itu akan selalu hadir untuk siapapun yang siap untuk menghadapin itu sebenarnya.
0: Oke.
2: Karena rasa ketakutan itu kan hadir untuk kita lebih prepare ke depannya.
0: Benar, gitu. Lebih was-was
2: Yang poinnya adalah setelah kamu dapetin rasa takut itu apakah lu hadapi itu, apa lu nggak prepare, apa lu let it flow. Sebenarnya setelahnya itu yang bener, harus bener. Lebih disiapkan
0: sih. Iya benar.
2: Gila gue tua banget ya.
1: Bijak.
0: Wise cuy. Terbukti ya menjadi seorang ayah ya.
1: Enggak, waktu terakhir dia promo belum kayak gini kan. Belum begini cuy. Lu
2: gue masih pertama, kayak nongkrong ya.
1: Iya, anak nongkrong banget terakhir lu kesini. Parah. Sekarang udah bisa ngomong kayak gini, keren loh.
0: Keren,
1: gitu, wise banget.
2: Sebagian teman-teman gue yang nonton gue pasti kayak bacot banget.
0: Banyak contekan, kalau masih ada banyak contekan.
1: Gak apa-apa Kip, kita senang ada di proses-proses lo itu.
0: Bener.
1: Kita saksi proses lo berarti. Keren.
0: Alright.
1: Nah ini juga gue pengen nanya Kip, kenapa namanya akhirnya maju satu-satu? Tadi kan lo bilang karena masalahnya lo pengennya yaudah lo satu-satu sini gitu.
2: Iya.
1: Tapi dibalik itu ada lagi gak?
2: Sebenarnya gini, kenapa maju satu-satu? Karena gue tetap nyisipin sifat manusia di sana. Yaitu ya kita gak bisa ngadepin masalah semua bareng-bareng. Karena di lagunya gue udah kayak perang dunia, krisis melanda, wabah satu dunia. Wah. Itu hal-hal yang sebenarnya sulit untuk dilewati kan. Nah, tapi tetap gue sisipin sifat manusianya. Asal satu-satu kayaknya gue bisa lewatin deh gitu.
0: Oke.
1: Iya. Kalau maju barengan gimana Kip?
2: Ya PR juga.
1: Iya kan. Seker juga kan.
2: Sebenarnya kayak hal-hal yang gue sebutin itu kan parah banget ya. Sebenarnya itu hiperbola aja. Faktanya kalau itu pun terjadi kita pasti terdampak dan suwe juga kasarnya. Cuman kan itu cara untuk ngasih tahu kalau gue tuh bener-bener sayang sama lo gitu. Bahkan ada apapun di depan sana gue nggak mikir dulu dah, yang penting gue sama gue insya Allah aman gitu.
0: Oh wow,
1: laki-laki nih.
2: Jadi digitu-gituin males banget.
1: Jangan diininin banget ya.
2: Jangan terlalu diininin pak.
1: Sorry. Beban ya takutnya ya. Beban ya. Gila, gue fans banget cuma malu kan. Dari awal tuh gue, gue tuh sakit blisius banget.
2: Itu siapa lagi?
0: Salah. Ya udah deh, kita dengerin dulu kali ya. Maju satu-satu nih ya. Mungkin buat lo yang sedang menghadapi ketakutan-ketakutan, mungkin lo mendapatkan jawaban dari lagu ini ya.
1: Yoi, amin. Dan ini dia, maju satu-satu dari Sakit.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Masih barengan Elan Edit dan juga Sake.
0: Alright, tadi kita udah dengerin maju satu-satu nih.
1: Ah,
0: okay. Ini jadi sesuatu yang fresh dari lu berarti ya?
2: Yoi.
0: Iya kan, karena ada. Biasanya mungkin yang lebih galau-galau.
2: Bener.
0: Sekarang lebih up tempo lah ya.
1: Yoi.
2: Bener, jadi maju satu-satu ini menjadi lagu pembuka untuk musik gua. Karena genrenya lebih upbeat.
1: Upbeat.
2: Semoga kedepannya banyak juga lagu-lagu yang kayak gini.
1: Lu sebenarnya lebih suka lagu yang temponya kayak gini berarti gitu?
2: Sejujurnya kalau di atas panggung iya benar.
1: Oke.
2: Karena lebih bisa dimainin gitu. Bener. Lebih bisa joget-joget. Yang dimana gue orangnya aktif banget.
1: Iya. Lebih lu lah kalau di panggung ya.
0: Benar.
1: Tapi lu inget nggak di waktu terakhir dia kesini dia janji dia udah nge-spill lah kayak. Abis single yang ini gue akan bikin yang upbeat.
0: Betul.
1: Ya kan? Yang ternyata dia bikin maju satu-satu.
0: Benar, gak bohong berarti ya.
1: Gak bohong berarti.
2: Tepati janji.
0: Asik. Cowok tuh yang dipegang adalah
1: nomor duanya omongan.
0: Nomor satunya
1: tangan.
0: Oh iya benar.
1: Lah iya dong. Iya dong.
2: Udah gak boleh tuh bercanda-bercanda gitu. Biarin yang muda-muda aja.
1: Iya dong.
0: Bener gak salah.
1: Iya padahal kalau Sakip tadi bikin yang slow lagi berarti bohong lo Kip.
0: Bener. Tapi apa ini kan sebenarnya ceritanya ini mengangkat tentang ketakutan, kekhawatiran. Tapi dari musiknya lu bawain lebih up tempo itu emang konsepnya seperti itu yang bawain enjoy aja atau gimana tuh?
2: Bener. Sebenarnya biar lebih enjoy aja karena memang lagunya tentang kekhawatiran dan ini untuk ngelawan perasaan itu jadi gue rasa vibesnya harus senang gitu.
1: Harus senang ya. Iya sih meskipun lu tidak bisa lepas dari kekhawatiran di lagu ini ya.
2: Benar.
0: Betul.
1: Gila. Terus dari maju satu-satu ini waktu pertama kali lu setelah jadi Kip ya. Feedbacknya yang lu dapet pertama gimana?
2: Dari siapa nih? Dari orang-orang terdekat atau dari orang terdekat? Pada seneng sih jujur, karena ini lagu pertama yang upbeat kan, jadi teman-teman orang-orang terdekat juga pada menantikan sebenarnya gue yang beda gitu. Makanya ketika dengerin lagu ini pada seneng semua, pada suka dan justru mendukung banget biar cepet rilis.
0: Bener-bener. Karena ini sesuatu yang fresh juga.
1: Dari
0: Sakip kan.
1: Fresh banget. Ini udah pernah lu coba untuk bawain live Kip sebelumnya?
2: Sudah, tapi di mana ya kemarin ya?
1: Temanggung?
2: Bukan. Jujur gue belum kemana-mana karena kan baru lahiran. Cuman kemarin udah sempat gue nyanyiin live di mana ya?
1: Di rumah?
2: Enggak. Lupa kayak ada promo satu gitu. Podcast atau apa gue lupa.
1: Pokoknya udah pernah lu cobain live tapi belum di depan penonton.
2: Iya benar-benar belum.
1: Oke. Gue nungguin sih lu bawain lagu ini sih.
2: Kas. Yes, gue juga nungguin. Undang-undang dong, tolong.
0: Iya, itu dia makanya. Bener.
2: Sinkronize, tolong.
1: Colek dong pesta pora.
0: Aduh.
1: Udah kelar.
0: Alright, ini sekarang kita mau baca dulu pertanyaan dari teman Pro 2 yang udah merapat bareng sama kita ya.
1: Ada
0: siapa tulan?
1: Ada Ilham KDI nih.
0: Aduh.
1: Katanya kalau suatu hari nanti ada kesempatan nih Kip untuk berkolaborasi sama musisi manapun, kira-kira siapa yang pengen lo ajak kolaborasi bareng dan apa alasannya?
2: Indo-Indoan berarti ya.
1: Indo-Indoan dulu deh.
2: Pengen coba sama Nabila Takiyah kayaknya.
0: Wow. Tapi kan dia ini juga.
2: Apa tuh?
0: Apa? Melo-melo juga kan sih lagunya?
2: Iya, gua kayak kepikiran kalau ada lagu yang melo tandeman sama cewek, kayaknya menarik.
1: Masuk gitu. Kali ya.
2: Salah satu namanya mungkin kalau di otak gua Nabila Takiyah.
1: Oke, menarik sih. Gua ngebayangin seru ya.
0: Seru. Alright, tapi kalau
2: gua tanya lu, kira-kira gua cocoknya duet sama siapa kalau cewek?
0: Kalau cewek?
2: Iya.
1: Siapa dulu deh?
0: Gue ya, siapa ya cewek? Gue sama ini sih, si Salma.
2: Salma Sasabil.
1: Oke.
0: Bener.
1: Gue kebayang ya kalau genre lu kayaknya the one and only Lyodra.
2: Waduh. Jujur agak kaget.
1: Iya.
2: Nabila Takiyah.
1: Iya. Iya.
0: Oke.
1: Gitu taruh kasih.
2: gitu. Gua bingung dong nyanyinya gimana kayaknya.
1: Tadi gua kepikiran Hetty Gus Endang, cuma kayaknya agak ketuaan buat collab sama lu ya. Maksudnya senior banget gitu.
0: Bener. Ya enggak apa-apa tapi gak kan. Enggak
1: apa. Ya enggak apa-apa. Namanya pengalaman.
0: Bener. Mm. Belajar dari seni. Gua jadi lupa mau nanya apa kan.
2: Langsung banget ke Leodra ini. Iya. Tadi pita suara gua kayak aduh tolong.
0: Sama Ziva gimana Ziva?
1: Oh bisa tuh.
2: Masih masuk kayaknya.
0: Masih masuk ya. Seru kan?
2: Seru kayaknya.
0: Bener. Lagunya juga gini-gini juga nih. Ziva bisa. Alright, itu ya ilang ya.
1: Colek terus. Terus kita beralih ke WA Dirt.
0: Yoi.
1: Malam hari ini ada siapa nih?
0: Ada Lara.
1: Waduh,
0: ini panjang ya.
1: Panjang nih. Lu punya waktu gak sih? Kita mau bacain nih.
0: Ya, kita intinya aja ya.
1: Panjang sih lumayan. Kita pendekin ya,
0: Ini kan tadi kita ngobrolin soal ketakutan, gitu kan. Nah, kalau Lara ini nanya terkait ketakutan terbesar dalam memulai perjalanan bermusik.
1: Bus.
0: Nah, ini apa ketakutan terbesarnya dan bagaimana cara ngatasinnya?
2: Oke, ketakutan terbesar aku dalam perjalanan musik atau perjalanan karir musik aku adalah ketidakkonsistenan. Itu hal yang paling aku takutkan. Karena sebenarnya menurut aku kuncinya mau lu bermusik kan relatif aja ya, relatif ada yang menurut sebagian orang bagus, ada menurut sebagian orang kurang bagus gitu. Cuman yang keren dan mahal menurut gua adalah konsistennya itu. Jadi siapapun musisi yang bisa konsisten berkarya, gua salut banget dan gua harap gua bisa ngelewatin si rasa kemalasan ini biar bisa konsisten.
0: Berarti ini sebenarnya sudah ada di lagu ini juga ya.
2: Benar.
0: Yang tadi si Selimut ya.
2: Si Selimut itu.
0: Wow, alright. Bener sih, bener-bener. Sebagai seniman gitu kan.
1: Iya, bener.
0: Ya kan namanya seniman harus berseni kan. Maksudnya, berseni, berkarya.
1: Iya, bener.
0: Berkarya.
1: Harus nyeni gitu.
2: Bener. Gue gak pengen kayak tiba-tiba satu momen jeda dulu gitu. Kita gak pernah tahu, tapi gue gak pengen begitu. Gue pengen terus bisa berkarya dan konsisten.
0: Benar-benar.
1: Lu pengen punya karya terus-terusan ya.
2: Iya, dan langkah apa kata lu tadi yang gue lakukan untuk itu bisa konsisten ya, banyak-banyak bikin lagu dan cari sebanyaknya referensi.
1: Berarti stok lu sekarang lagi banyak dong, Kip.
2: Insya Allah.
1: Karena terakhir lu nge-spill lagu ini. Hari ini lu mau nge-spill apa sih? Ada yang mau nge-spill enggak?
2: Boleh banyak sekali. Satu nanti ada yang duet.
1: Aduh, sorry aku blunder.
0: Alright.
1: Wah, menarik. Menarik.
0: Kira-kira sama siapa ya?
1: Nah, tadi
0: apakah kan ada nama-nama yang tadi disebut?
1: Hetikus Endang. Oh,
0: bener.
1: Ya kan, ada yang tadi gue bilang tuh. Bisa. Ini ditunggu lagi nih.
0: Bener.
1: Biar lu datang ke sini berdua, Kip.
0: Yo, iya.
1: Benar sih.
0: Biar gak sendiri mulu gitu ya.
2: Kalau sampai itu benar terjadi, kalian adalah saksi. Hidup.
1: Berarti tiga single sakit kita saksikan bersama-sama.
2: Kita tumbuh bersama-sama.
0: Alright, ini sama Bro Dan. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Sakib. Jadi pastiin kamu tetap di MLC
1: Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Masi di MLC Music
1: Live dan masih bersama Saki.
0: Alright, tadi kita udah ngobrolin soal lagunya, soal jadi ayah baru juga, gitu kan?
1: Asik. Ayah Akib.
2: Ayah Akib.
0: Lu siap gak nanti? Lalu teman-teman anak lu ngecengin lu.
2: Iya kok. Ah sakit.
1: Iya. Ah sakit lu sakit gitu. Gimana sih? Gimana? Lu udah kebayang tuh?
2: Udah kebayang.
1: Iya.
0: Wah, iya, aduh, iya. Tapi gak tahu sih itu masih akan bertahan sampai.
1: Tapi masa jokesnya baru. Masa turun temurunnya jokes baru.
0: Jokesnya baru. Ya,
1: pasti nanti ada inovasi baru lah.
0: Bener.
1: Itu tuh terus.
0: Bener. Alright, berarti lagu ini sudah ada MV-nya belum?
2: Baju satu. Sudah ada. Buat teman-teman yang pengen lihat MV-nya bisa langsung ke YouTube-nya Trinity Optima. Okay. Ketik aja maju satu-satu. Kalau pengen denger lagunya aja bisa ke All Music Platform. Dan jangan lupa request di RRI Pro 2.
0: Yoi. Bisa di request ya lagu-lagu yang Sakip ya.
1: Udah bisa dong pastinya.
0: Benar-benar. Tapi MV-nya apa nih? Ada ceritanya kah atau gimana tuh?
2: Sebenarnya simple aja tentang gue sedang membangun Lego berbentuk rumah yang gue diganggu sama monster-monster ini dan akhirnya gue sampai jadi. Nah, silakan menginterpretasikan.
0: Benar. Seru benar-benar. Kalau menurut gue ya itu budgetnya tuh sekitar
1: terlalu interpretasi.
2: Iya. Terlalu detail itu.
1: Terlalu detail.
2: Anak sorry, produksi ya?
0: Sorry ya. Gatel gitu tangannya.
1: Dan di MV ini ada Easter egg ya katanya yang bakal ke apa album berikut ya katanya.
0: Emang ada album?
1: Kayak Marvel.
0: Emang ada album?
1: Apa nggak tahu? Gue ngedoain Sakip aja.
0: Oh iya bener sih.
1: Album.
0: Bener. Kayak impian semua musisi itu punya album. Bener. Ya.
2: Impian semua manusia. Gue pengen lah punya album lah.
0: Bener.
1: Iya. Colek siapa nih?
2: Semuanya gue colek.
1: Oke.
0: Colek bolu.
1: Colek semua pokoknya.
0: Sambel lu.
1: Jadi MV-nya udah bisa lu tonton di YouTube Trinity Optima ya guys ya.
0: Bener. Oke deh, mungkin kalau dari lu sendiri ya menyanyikan dan menulis lagu ini, kira-kira pesan apa sih yang sebenarnya pengen lu sampaikan di lagu ini?
2: Oke, pesan gue untuk teman-teman tentang lagu ini adalah seberat apapun masalah lo, sepusing apa isi kepala lo, tenang aja, semua akan berakhir dan akan lebih nyantai kalau lo ditemenin orang yang tersayang.
0: Asik, sedap.
2: Asik.
0: Keren bro.
1: Terakhir kesini buat catong tongkrong.
0: Beda bro.
1: Beda ya.
2: Hashtag Papa Ben.
1: Hashtag Papa Ben.
0: Hashtag Papa Ben.
1: Tuh, luar biasa. Tapi btw ada yang mau lo spill nggak? Ada yang udah bisa di-spill belum kira-kira?
2: Apanya Tuch?
1: Terakhir kan lu nge-spill lagu berikutnya akan upbeat dan ini lagu berikutnya. Kalau dari sekarang lu nge-spill apa nih?
2: Enggak mau, karena ini akan banyak. Pokoknya intinya teman-teman yang suka dengerin lagu-lagu aku pantengin aja terus Instagram, sosmed aku semuanya. Karena tahun ini gue akan keluarin banyak karya. Semoga kalian suka.
1: Amin. Bakal dikasih kejutan pokoknya sama Sakit.
0: Betul. Ini udah dikasih tease dikit mungkin ya.
1: Betul.
0: Kira-kira musiknya ke depan akan seperti apa.
1: Nah,
0: karena sesuatu yang fresh juga nih di lagu ini.
2: Oke, okay, ya, kalau kan? Ditanya musiknya seperti apa, mungkin banyak yang upbeat, tapi tetap ada juga yang galau-galauannya.
0: Oh iya.
2: Bass in, yang core-nya juga tetap ada.
0: Benar.
1: Tetap Sakit ya.
0: Tetap sakit. Sakitnya tuh di sini.
1: Sakitnya.
0: Baru
1: gitu. Dikeluarin lagi tuh. Kenapa?
0: Udah nahan dari tadi gitu. Gatel aja gitu.
2: Kepecet emot.
0: Ya, thank you so much, Sakit.
1: Thank you, Kim.
2: Terima kasih, kakak-kakak.
1: Salam buat Ben ya.
2: Siap,
0: tapi salamin. Betul. Nanti ditunggu kita ngobrol-ngobrol lagi ya.
2: Terima kasih
0: next
2: banget.
0: Next project-nya ya.
1: Yes.
0: Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di malam hari ini barengan sama Sakip ya.
1: Betul banget, dan abis ini bakal ditemenin sama penyiar Pro 2 FM seluruh Indonesia kesayangan kamu pastinya.
0: Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Elan pamit dan juga
2: Sakip Bonur Diri. Bye-bye.
1: Okay, bye-bye.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: 94,8 FM
4: Pro 2.
5: Hayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

0: datang juga. Aku udah waiting you dari tadi tahu.
1: Hah? Sis, ngomong apaan sih kamu?
0: Ya biasa sis, just chilling sambil nungguin kamu. Tapi dari tadi aku literally boret banget tahu.
1: Ih, kenapa sih ngomong-ngomong campur kayak gitu?
0: Ya biar sound more cool aja sis, kan sekarang lagi vibe-nya gitu.
1: Ya sis, ini nih serius deh. Kenapa sih kamu jadi sok-sokan pakai bahasa campur segala ini?
0: Ini gak sok-sokan tau sis. Ini kan tren biar kekinian. Ih, masa sih kamu gak tahu yang gituan?
1: Tren apaan sih? Ngomong aja pakai bahasa Indonesia kan bisa yang jelas. Kita ini kan orang Indonesia loh.
0: Iya sis, tapi kan gak masalah ya di mix dikit-dikit.
1: Ya masalah loh, lama-kelamaan jadi kebiasaan sis. Jadi kamu tuh lupa pakai bahasa Indonesia yang baik.
0: Emang segitunya ya sis?
1: Ya iyalah, bahasa Indonesia kan identitas kita. Kalau bukan kita yang bangga pakai bahasa Indonesia, terus siapa lagi?
2: Pernah main-main sama kata-kata? Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin nggak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener nggak?

0: Indonesia, doa memiliki banyak suara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berbeda cara, berbeda nada, namun lahir dari hati yang sama, mengajarkan damai dan saling menghormati. Karena perbedaan bukan alasan untuk terpisah. Perbedaan suara, satu harmoni. Moderasi beragama, Harmoni Indonesia.
1: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

0: kita, Mbak. Sudah datang banjir, Mak.
1: Iyanya, buru. Ayolah keluar, buru. Mana bapakmu?
0: Sudah di luar, bapak, Mak.
1: Wah, lupa bapak, buru. Ada mau mama ambil dulu ke kamar sebentar ya, buru. Duluanlah kau jumpai bapakmu, buru.
0: Iya, Mak. Cepatlah, Mak.
2: Saat banjir dan longsor datang, segera tinggalkan rumah. Amankan diri dan keluarga ke tempat yang lebih aman. Harta bisa dicari, tetapi nyawa tidak terganti.
3: Teman terbaik kamu.

nggak sih kamu lihat sesuatu yang super lucu, kayak anak kucing atau bayi, terus tiba-tiba pengen bilang, "Ih, gemes banget, pengen cubit." Perasaan itu ternyata ada istilahnya loh, yaitu cute aggression. Cute aggression adalah reaksi unik ketika kita merasa terlalu gemas atau terlalu senang terhadap sesuatu, sampai muncul dorongan spontan seperti ingin mencubit, meremas, atau menggigit gemas. Tapi tenang, ini bukan berarti kamu punya niat jahat loh, justru sebaliknya. Ini adalah tanda bahwa kamu lagi merasakan emosi positif yang sangat kuat. Secara psikologis, otak kita kadang kewalahan menerima rasa bahagia atau gemas yang berlebihan. Nah, untuk menyeimbangkannya, muncullah respon yang terlihat seperti agresif, padahal sebenarnya tidak berbahaya. Jadi, kalau kamu pernah merasakan hal ini, santai aja, itu normal kok. Yang penting tetap kendalikan tindakan kita, dan pastikan rasa gemas itu disalurkan dengan cara yang aman dan penuh kasih.

0: Namaku Timbul. Aku punya kehidupan yang normal dan cukup bahagia dengan kehidupan yang saat ini. Namun semua berubah saat...
1: Hey bro, sorry ya nunggu lama. Apa ini?
0: Suruh kau. Ya udah bawa. Awalnya aku nggak nyangka apa yang diberikan si kawan itu malah merubah hidupku. Jadi sulit fokus saat lagi kuliah. Habis hidupku diambil oleh barang haram ini. Hingga suatu ketika aku mendengar sahabatku ditemukan meninggal dunia karena overdosis. Akhirnya, sejak saat itu, aku memilih untuk berhenti menggunakan barang haram itu. Kawan, tidak ada alasan untuk narkotika. Tataplah masa depan. Dan jadilah generasi anti-narkoba.

0: Pagi tadi, aku bangun seperti biasa. Nyiapin diri, ngecek ponsel, lalu duduk sebentar. Tanpa tahu kenapa dada terasa penuh. Kadang, rindu memang datang begitu saja. Kenapa ya, belakangan ini aku sering kepikiran rumah. Aku ingat kampung, ingat jalan kecil di depan rumah, ingat suara orang tua yang dulu sering terdengar. Sekarang, cuma tinggal kenangan. Apa mereka tahu aku sering kangen? Di kampung, hidup rasanya sederhana. Beda-beda orangnya, beda-beda kebiasaannya, tapi tetap saling sapa, tetap saling jaga. Gak ribet, gak saling menyalahkan. Dan tanpa sadar, itulah Indonesia yang aku kenal. Indonesia bukan cuma soal bendera atau upacara setiap tanggal 17. Indonesia itu rasa aman saat pulang dan rasa rindu saat jauh. Kalau aku masih rindu seperti ini, berarti aku masih punya rumah. Mungkin cara paling sederhana mencintai Indonesia adalah dengan saling memahami. Gak gampang marah dan gak lupa kita semua pernah ingin pulang. Indonesia bukan hanya tempat tinggal, tapi tempat kita belajar pulang.
1: Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Kalau aku golongan darah A.
4: Aku golongan darah AB.
5: Aku golongan darah O.
6: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah.
7: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

0: Aduh, macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu. Tenang, ambil napas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.
1: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Hi, everybody. No, goodbye. Bye. Bye. Bye. Bye.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemuin nih sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
3: Apakah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
1: Cie, apalagi iya dong papa sama mama. Tapi dulu, di sini banjir kayak gini gak sih, Pa?
0: Kalau di sini enggak.
1: Kalau sekarang, kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana, Pa?
0: Ya dahulu, tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu, hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai, dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
2: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.

pasti sudah tidak asing kan dengan cotton bud? Tapi, tahukah kamu, walaupun sering dipakai untuk membersihkan telinga, sebenarnya fungsi awal cotton bud bukan itu loh. Cotton bud pertama kali diciptakan oleh pria berdarah Polandia Amerika yang bernama Leo Gertsenzeng pada tahun 1920-an. Awalnya, dia melihat istrinya memilin kapas ke ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang masih bayi. Akhirnya, ia terinspirasi membuat cotton bud yang menggunakan bahan kayu tanpa serpihan untuk gagangnya. Pada tahun 1925, barulah cotton bud buatan Leo mulai diproduksi dalam jumlah yang banyak. Cotton bud akhirnya menjadi salah satu produk kebersihan bayi yang sering dicari di Amerika dan juga dikenal di seluruh dunia seperti saat ini.

0: Udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.
2: Apakah kamu pernah berpikir bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden, diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Paviliun India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: kayaknya udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
1: Amat sih.
0: Iya nih, ada urusan. Ayo.
2: Yoi, hati-hati, Bray. Yoi,
1: hati-hati ya.
2: Hati-hati, Bray.
3: Baterainya sekalian, Pak.
4: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
3: Iya, Pak.
4: Hari ini dia ulang tahun. Oh. Udah dari lama dia minta robot-robotan itu.
3: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu, saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
4: Oh, boleh, Mbak. Boleh.
5: Don't move. Don't tekan.
4: Ini mas-masnya di depan kok. Ya, naik motor sambil ngerokok, toh. Aduh, mataku. Aduh, perih.
6: Merokok sambil berkendara, nikmat untukmu, musibah bagiku.
7: Halo sayang.
8: Halo. Halo.
9: Meskipun populer, hello baru digunakan sekitar 150 tahun terakhir dari 1000 tahun sejarah bahasa Inggris. Istilah lama yang digunakan untuk menyapa atau memberi salam adalah hail, yang berasal dari abad pertengahan, tetapi masih digunakan pada masa Shakespeare. Ia menggunakannya baik sebagai salam maupun sebagai aklamasi. Hello pertama kali tercatat pada awal tahun 1800-an, tetapi awalnya digunakan untuk menarik perhatian atau mengekspresikan keterkejutan. Misalnya, wah, hello, apa yang kita miliki di sini? Dan Thomas Edison sendiri mengklaim telah memprakarsai penggunaan hello sebagai menerima panggilan telepon. Dan Thomas Edison sendiri mengklaim telah memprakarsai penggunaan hello setelah menerima panggilan telepon. Hello tentu saja menjadi populer dan menyebar bersama telepon. Namun, jika penemu telepon yang sebenarnya, Alexander Graham Bell berhasil, ucapan salam kita mungkin akan sangat berbeda saat ini. Sepanjang hidupnya, ia lebih suka menjawab telepon dengan ahoy. So, hail, ahoy, atau hello nih.

0: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapa hatimu. Ih, berang apa nih? Ih, berang apa nih? Ih, ih, ih, ih. Ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan?
1: Hah?
0: Botol-botol minuman apa ini? Ih.
2: What?
0: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih. Ini sama ada di pantai ke kolam sampah apa ini?
2: Oh no.
3: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai. Karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna, serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.
4: Pernahkah kamu bertanya kenapa simbol F digunakan untuk alamat email? Simbol yang terlihat seperti seekor burung merpati ini punya sejarah yang unik. Simbol F yang kita kenal sekarang ini ternyata berasal dari bahasa Latin, yaitu ad, yang berarti be. Simbol ini awalnya digunakan oleh para pedagang di abad pertengahan untuk menunjukkan ukuran dan harga barang. Lambat laun, simbol ini menjadi semacam singkatan untuk kata at dalam bahasa Inggris. Kenapa simbol ini kemudian diadopsi dalam dunia email? Sebenarnya tidak ada alasan yang sangat spesifik. Namun diperkirakan simbol at dipilih karena bentuknya yang unik dan mudah diingat. Jadi, setiap kali kamu mengetik alamat email, sebenarnya kamu sedang menggunakan simbol kuno yang dulunya digunakan untuk berdagang. Menarik bukan?
5: Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
5: Pro 2 FM.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini, Bare.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Pace, Mace.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil bagaimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

0: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: Kutradamata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Mas, saya tidak sengaja.
0: Heh, selalu saja begitu. Tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis. Cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau tidak malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.
3: Aduh, kok rasa-rasanya belum kenyang ya? Ah, iyalah, namanya belum makan nasi. Yuklah, kita cari nasi yuk.
4: Lah, tapi kau udah makan mie ayam. Terus tambah bakso lagi.
5: Nah, pernah dengar kalimat itu kan? Atau pernah ngalaminya sendiri? Ternyata ada sejarah belum makan kalau belum makan nasi. Awalnya karena ada sugesti yang melekat di masyarakat Indonesia, bahkan sudah menjadi budaya, yaitu

adanya keyakinan jika belum makan nasi, maka belum kenyang. Sugesti membudaya dan turun-menurun seperti inilah yang sulit sekali dihilangkan. Ternyata, sugesti ini berawal dari propaganda yang sudah ditanamkan di benak orang Indonesia sejak zaman dulu. Ingat 4 sehat 5 sempurna? Ini adalah salah satu program kampanye pemerintah di tahun 1950-an supaya rakyat ngerti tentang pola makanan dan gizi yang benar. Nasilah yang dipilih buat contoh karbohidrat. Makin tertanamlah bahwa makanan pokok kita, ya nasi. Letak geografis dan iklim Indonesia ternyata juga mempengaruhi keputusan kenapa kita lebih memilih nasi daripada sumber karbohidrat lainnya. Sedangkan alasan dari rasa belum kenyang adalah karena kita sudah ketagihan nasi. Ya, ternyata kandungan yang dimiliki beras bisa sekali membuat orang ketagihan. Nah, sekarang sudah tahu kan? Masih lapar? Ya udah, makan sana.

0: Indonesia terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

Nah iya, aku te pake latihan aku. Eh, feel iso lagi?

Suku Jawa bukanlah satu-satunya suku yang mendiami Pulau Jawa. Sunda, Baduy, dan Osing adalah beberapa suku lain yang juga berasal dari pulau ini. Mengenal suku Osing yang berasal dari ujung Pulau Jawa, tepatnya Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Suku ini sampai kini masih ada di beberapa daerah Banyuwangi, salah satunya Desa Kemiren. Kata Osing sendiri berasal dari kata using yang dalam bahasa Bali berarti tidak. Keberadaan suku Osing di Banyuwangi tidak bisa lepas dari sejarah panjang Kerajaan Blambangan dan peristiwa Puputan Bayu. Nah, mari kita mengenal rumah tradisional Osing yang memiliki sistem struk yang sederhana. Konstruksi utama dari rumah itu adanya 4 pilar utama yang menopang bangunan. 4 pilar utama ini disebut soko. Rumah tradisional ini diturunkan oleh sebuah keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setelah mengenal rumah adat, kira-kira bahasa Osing menggunakan bahasa apa ya?

Nah, ternyata bahasa Jawa dan bahasa Osing sebenarnya merupakan pengembangan dari bahasa Jawa kuno. Bahasa Osing sebelumnya hanya dikenal sebagai dialek dari bahasa Jawa. Namun pada Agustus 1997, DPRD Banyuwangi melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mulai mengizinkan mata pelajaran bahasa Osing menjadi salah satu muatan lokal di sekolah. Baju jebeng dan baju tulik merupakan pakaian adat yang digunakan dalam pernikahan suku Osing. Baju ini juga merupakan ikon dari kota Banyuwangi. Busana itu menggunakan kain batik paras gempal, gajah uleng, dan moto pitik. Dalam kehidupan sehari-harinya, masyarakat suku Osing terkenal dengan busana berwarna hitam yang dipadukan dengan kain batik sebagai bawahan.

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya.
0: Apa arti dari mensana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
1: Kekuatan orang dalam.
5: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.

Kopi, Kang? Oh, satu. Siap.

0: Galau, Kang. Kalau ngomongin galau mah, saya juga pernah galau, Kang. Kalau diceritain mah, panjang banget. Jadi dulu...
1: Berisik! Orang saya yang galau, kok situ yang curhat?
0: Maaf, Kang. Kebawa suasana. Nih, kopi dulu, Wat.
1: Orang nggak pesan kopi?
0: Ya, nggak apa-apa. Minum biar tenang. Kang, ini saya ngasih tahu aja. Di mata Tuhan, kita itu sama. Akang laki-laki.
1: Laki-laki.
0: Dia perempuan.
1: Perempuan.
0: Cocok. Jodoh. Ini hujan, mendung, pertanda berkah, Kang. Udah bukan saatnya lagi jadi para badut. Sekarang waktunya Akang jadi peran utamanya. Kejar! Saya yakin Akang bisa dapetinnya.
1: Pasti bisa, Nya.
0: Yakin, Kang. Semangat. Ya?
1: Semangat. Bisa.
0: Udah kalau gitu. Ini kopi berapa? Gratis, ya.
1: Makasih, ya?
0: Iya. Saya juga pernah ada di posisi Akang, soalnya.
1: Hati-hati, Kang.
0: Ya, jangan galau-galau.
2: Dibuat dari tahu kuning yang hanya dibumbui garam. Tahu ini dimasak di atas wajan panas dengan minyak yang sangat sedikit. Konon, nama kuliner khas Betawi ini berasal dari cara masaknya yang unik, yaitu tahu yang dipaksa matang dengan api kecil dan minyak minim bagai disiksa dalam wajan yang panas. Tapi siksaan ini justru menghasilkan tekstur tahu yang renyah di luar, lembut di dalam, dan penuh cita rasa. Kuliner tahu siksa, asal-usul namanya masih menjadi misteri. Ada yang menyebut karena bentuk tahu yang kecil mirip potongan daging yang disiksa. Versi lain mengatakan, nama ini berasal dari bumbu kacang pedas yang menemani tahu bagai menyiksa penikmatnya yang tak tahan pedas. Dulu, tahu siksa mudah ditemui di berbagai perayaan Betawi seperti pernikahan atau bahkan menemani tontonan layar tancap. Kini keberadaannya semakin langka, terancam punah oleh gempuran kuliner modern. Cicipi tahu siksa. Rasakan perpaduan tradisi, rasa, dan cerita yang unik. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

Tahukah kamu? Ternyata korek api ditemukan dari ketidaksengajaan. Menurut Charles Darwin, api adalah pencapaian terbesar manusia setelah bahasa. Sebelum penemuan korek, api umumnya dibuat dengan batu flint dan besi atau bor tangan. Kemudian pada 1828 ditemukan korek api tradisional yang masih mengandalkan bahan kimia dan berisi vial kaca berisi asam sulfat dibungkus dalam kertas seperti korek Prometheus. Korek api ini dinyalakan dengan cara menghancurkan vial kaca. Namun dari segi keamanan, korek ini tidak cukup aman karena mengandung asam sulfat yang sangat korosif dan berbahaya bagi kesehatan. Pada saat yang sama, seorang apoteker Inggris bernama John Walker sedang bereksperimen dengan bahan kimia. Saat ia mencoba membersihkan ujung stick tersebut, dengan menggaruknya di sepanjang tepian perapian laboratorium, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Stick tersebut tiba-tiba terbakar dan menyalakan api. Walker menyadari bahwa reaksi gesekan stick dengan permukaan kasar kertas pasir di sekitarnya telah memicu percikan api. Inilah saat penemuan korek api modern pertama kali terjadi. John Walker merancang korek api yang terbuat dari stick karton yang dilapisi campuran tersebut. Ketika stick digosokkan ke atas permukaan kasar seperti kertas pasir, gesekan tersebut memicu reaksi yang menyebabkan api muncul. Pada 1827, ia mulai menjual Congreve, yaitu stick karton dilapisi campuran kalium klorat dan antimon sulfida yang akan menyala ketika digoreskan pada selembar kertas pasir. Setelah kematian Walker pada 1859, ia diakui sebagai pencipta korek api gesek pertama di dunia.

0: seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
3: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
4: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
5: Udah tambah aja, jo ayam pop.
6: Bagi yang suka makan di warung nasi Padang, tentu sering mendengar orang yang mengatakan tambuah cie dah. Istilah tambuah cie ini sering diucapkan ketika pelanggan ingin menambah nasi atau lauk. Istilah ini memang telah menjadi bagian dari budaya kuliner Padang, dan istilah ini telah banyak digunakan oleh orang Indonesia di berbagai daerah. Bahkan, seorang pelanggan restoran Padang di Amerika Serikat juga pernah mengucapkan istilah tambuah cie. Video yang terekam tersebut menjadi viral di media sosial. Banyak warganet yang mengaku terhibur dengan video singkat tersebut. Mereka pun memuji pria Amerika itu karena telah mencoba untuk menggunakan bahasa Minang. Keberhasilan istilah tambuah cie da yang mendunia menunjukkan bahwa budaya kuliner Padang telah diterima oleh masyarakat internasional. Hal ini juga menunjukkan bahwa bahasa Minang memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat dunia. Jadi, kalau kamu masih lapar, tinggal bilang aja.
7: Udah, tambuh cie. Jangan lupa pakai sambal lado yo.

Banjir bandang adalah banjir yang terjadi pada suatu daerah dengan permukaan rendah dan terjadi intensitas hujan yang tinggi. Banjir ini terjadi akibat air pada suatu wilayah sudah berada dalam kondisi jenuh, sehingga banjir akan datang dengan sangat cepat, bahkan tidak ada waktu untuk dapat diserap oleh tanah. Namun, ada beberapa tanda yang dapat dijadikan ciri-ciri akan terjadinya banjir bandang. Pertama, ketika hujan terjadi, aliran sungai mengalami penyusutan akibat terbendung oleh material longsor pada daerah hulu sungai ataupun di sepanjang aliran sungai. Dengan cepat, air mendadak naik dan mengalir begitu deras. Kedua, air sungai berubah warna menjadi kecoklatan atau keruh karena telah bercampur dengan tanah dan lumpur. Ketiga, terdengar suara gemuruh dari aliran air sungai. Hal ini menjadi pertanda bahwa air yang disertai batuan, lumpur, serta batang pohon sudah bergerak ke arah lebih rendah. Keempat, terdapat awan hitam di daerah hulu sungai, menandakan sedang terjadi hujan lebat di bagian hulu sungai.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Rin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu gak? Si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jin, tahu gak? Si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Ah, yang benar.
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.
6: Teman terbaik kamu.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Iya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.

0: duduk, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda nggak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya kusuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.

0: Hujan deras yang terus-menerus dapat memicu berbagai bencana seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Untuk menghadapi situasi ini, kesiapsiagaan menjadi kunci. Setiap individu dan komunitas perlu mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana. Dengan persiapan yang matang, kita dapat meminimalisir dampak buruk dan menyelamatkan nyawa. Saat hujan deras mengguyur, penting untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya. Perhatikan informasi cuaca terkini, terutama peringatan dini dari BMKG. Hindari beraktivitas di luar rumah jika tidak sangat mendesak. Jika terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan darurat seperti senter, obat-obatan, dan makanan non-segar. Setelah bencana berlalu, kita perlu melakukan upaya pemulihan. Bersihkan lingkungan sekitar dari puing-puing dan pastikan saluran air lancar. Saling membantu dan gotong royong adalah kunci dalam proses pemulihan pasca bencana. Ingat, kesiapsiagaan adalah investasi terbaik untuk menghadapi bencana. Dengan pengetahuan dan tindakan yang tepat, kita dapat melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.
1: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
2: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
1: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
2: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
1: Belanjalah secara cerdas dan bijak agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Selamat pagi teman Pro2, dimanapun kamu dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Sibolga kembali menyelenggarakan siaran program 2 untuk frekuensi 94,8 MHz untuk pagi, siang, sore, hingga malam hari. Hari ini Kamis 8 Oktober 2026. Teman Pro2, selamat pagi, selamat mendengarkan dan tetap merdeka.

0: Yah, ayah kok punya brankas besar?
1: Supaya uangnya aman.
0: Kalau uangnya bukan milik ayah, aman juga.
2: Brankas bisa menyimpan uang, akan tetapi tidak bisa menyimpan rasa malu ketika kebenaran terbuka. Ketika ada yang mengambilnya demi kepentingan pribadi, yang hilang bukan hanya uang, akan tetapi juga kepercayaan, harapan, dan hak jutaan masyarakat. Jangan tunggu semuanya terbongkar, karena sekuat apapun brankas dikunci, kebenaran selalu menemukan jalannya. Simpan kejujuran, bukan hasil korupsi. Bersama lawan korupsi, demi Indonesia yang lebih bersih.
3: Kalau aku golongan darah A.
4: Aku golongan darah AB.
5: Aku golongan darah O.
6: Iya golongan darah, aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
7: Wajar, bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
8: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Wah, industri sekarang makin maju ya. Tapi apa manfaatnya sih buat kita? Oh, lapangan kerja makin banyak, usaha juga gerak, dan bikin produk dalam negeri punya nilai lebih. Kalau industrinya maju, ekonominya juga ikut kuat dong. Oke, kalau gitu kudukung hilirisasi dan industrialisasi. Industri tumbuh, ekonomi makin tangguh.
1: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
4: 94,8 FM,
2: Pro 2.

0: 4 kali orang ini bersih-bersih jalan. Usah orang itu pun jalan terus, Wak.
1: Iya ya, Kak. Keren kali orang itu ya. Tunggulah. Ini program Bangun Desa itu kan, Kak?
0: Ikutlah aku nih. Aku kan pengen juga ikut kontribusi majukan desa sama negara ini, Wak.
2: Desa kuat, Indonesia hebat. Ayo bangun desa demi Indonesia.
3: Pernah nggak sih kamu lihat sesuatu yang super lucu, kayak anak kucing atau bayi, terus tiba-tiba pengen bilang, "Ih, gemes banget, pengen cubit." Perasaan itu ternyata ada istilahnya loh, yaitu cute aggression. Cute aggression adalah reaksi unik ketika kita merasa terlalu gemas atau terlalu senang terhadap sesuatu, sampai muncul dorongan spontan seperti ingin mencubit, meremas, atau menggigit gemas. Tapi tenang, ini bukan berarti kamu punya niat jahat loh, justru sebaliknya. Ini adalah tanda bahwa kamu lagi merasakan emosi positif yang sangat kuat. Secara psikologis, otak kita kadang kewalahan menerima rasa bahagia atau gemas yang berlebihan. Nah, untuk menyeimbangkannya, muncullah respon yang terlihat seperti agresif, padahal sebenarnya tidak berbahaya. Jadi, kalau kamu pernah merasakan hal ini, santai aja. Itu normal kok. Yang penting tetap kendalikan tindakan kita dan pastikan rasa gemas itu disalurkan dengan cara yang aman dan penuh kasih.

0: FM.
1: Masih di 94,8 FM Podua RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Podua. Semoga semuanya sehat-sehat ya teman Podua ya. Semoga juga tadi Maryam Muslim selamat menunaikan ibadah sholat subuh teman Podua. Nah teman Podua, karena sebentar lagi tepat pukul 5.30 kita akan mengikuti inspirasi kolbu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 94,8 FM Podua RRI Sibolga, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah azza wajal. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan oleh Allah. Kali ini kita akan membahas satu permasalahan penting. Bahkan dalam hadis disebutkan ketika seseorang memiliki tiga hal, maka seakan-akan dia memiliki dunia dengan berbagai kenikmatannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada tiga hal jika dimiliki oleh seseorang, maka seakan-akan dia memiliki dunia dengan berbagai kenikmatannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man asbaha minkum mu'afan fi jasadihi, aminan fi sibrihi, indahu qutu yaumihi, faka'annama hizat lahu dunya bi asriha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Barang siapa di antara kalian memasuki waktu pagi dalam keadaan sehat jasmani, dalam keadaan aman di tempatnya, dalam keadaan memiliki makanan yang bisa disantap pada hari itu, maka seakan-akan dia memiliki dunia dengan berbagai kenikmatannya." Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Kita bila berbicara tentang nikmat kesehatan, maka nikmat kesehatan ini sama sekali tidak bisa setara dengan apa saja yang kita miliki, kecuali iman. Seandainya ada orang yang memberikan kita satu gunung emas, tetapi kita tidak bisa kencing, maka kita akan menolak gunung emas tersebut. Seandainya seorang memberikan kita wanita-wanita cantik, namun kita harus terbaring lumpuh tidak bisa keluar, kita akan menolak wanita cantik tersebut. Dan seandainya kita diberikan semua kenikmatan di dunia ini, sementara kita lumpuh, sementara kita kencing harus melalui selang, maka semua kenikmatan itu bernilai sia-sia di mata kita. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam meneteskan air mata ketika berbicara tentang keselamatan dan kesehatan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Sallallahu al-afwa wal afiyah, fa inna ahadan lam yu'ta khairan ba'da al-iman min al-afiyah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mintalah keselamatan dan kesehatan, karena Allah tidak memberikan sesuatu yang lebih baik setelah iman selain daripada kesehatan." Seorang penyair menyebutkan, "Ra'aitul bala' qitrim minas sama' wa ma tumbitul ardu min namiyah." Aku melihat ujian penderitaan bagaikan setitis air hujan dari langit, akan tetapi sama sekali tidak bisa menumbuhkan kesenangan di bumi. Demikian penting sebuah kesehatan, nikmat yang luar biasa. Yang kedua adalah aminan fi sibrihi, aman di tempatnya. Saya membayangkan orang-orang yang hidup di tempat-tempat di mana terjadi badai peperangan, terjadi huru-hara, hidup mereka tentu di bawah bayang-bayang ketakutan. Setiap hari mereka cemas karena sewaktu-waktu nyawa mereka bisa melayang karena peluru-peluru nyasar, karena bom dan granat. Mereka tentu hidup di bawah bayang ketakutan, dan ini tentu tidak akan menikmati apa saja yang kita nikmati dalam keadaan aman. Orang-orang yang hidup di sana sama sekali tidak menemukan makanan-makanan enak. Bahkan kalaupun ada makanan enak, mereka tidak nyaman menikmatinya. Akan tetapi kita alhamdulillah, di tempat kita, kita dalam keadaan aman dan menikmati apa yang diberikan oleh Allah Azza wa Jal. Makanya Allah berfirman, "Bal ya'budu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf." Kata Allah, hendaknya mereka menyembah pemilik Ka'bah ini yang menghilangkan rasa lapar dari mereka dan yang menghilangkan rasa takut yang ada pada mereka. Yang ketiga adalah indahu qutu yaumihi, dia memiliki makanan untuk disantap hari itu. Ketika seseorang sudah memiliki makanan, maka dia harus bahagia, dia harus bersyukur. Karena banyak di antara kita, padahal dia memiliki makanan untuk disantap 1-2-3 hari, bahkan 1-2-3 bulan. Akan tetapi dia masih meronta, dia masih merintih, dia masih mengeluh, hanya tidak memiliki motor, hanya tidak memiliki HP, hanya tidak memiliki tempat tinggal yang luas. Kita kurang bersyukur, padahal kata Nabi SAW, indahu qutu yaumihi, dia memiliki makanan untuk disantap hari itu. Makanya
dalam hadis ini ada pelajaran tersirat, yaitu hendaknya seorang mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jal. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Unzuru man huwa asfala minkum wa la tanzuru man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tazdaru nikmat Allah." Lihatlah urusan dunia kepada orang-orang yang ada di bawahmu. Jangan lihat orang yang ada di atasmu, jangan terus mendongak sehingga engkau tidak meremehkan nikmat Allah yang diberikan kepadamu. Alhamdulillah, kita diberikan kesehatan oleh Allah. Kita diberikan keamanan oleh Allah. Kita diberikan makan setiap hari. Sungguh beruntunglah kita. Maka dengan memiliki ketiga hal ini, seakan-akan kita memiliki dunia beserta isinya. Adakah dari ketiga hal ini yang lebih baik setelah keimanan? Adakah yang lebih enak dari ketiga hal ini selain keimanan kepada Allah Azza wa Jal? Tentu tidak ada. Maka ketika kita memiliki kesehatan, ketika kita aman di tempat kita, ketika kita memiliki makanan, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutnya bahwa memiliki tiga hal ini seakan-akan kita memiliki dunia beserta isinya. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita ambil, dan mudah-mudahan menjadi berkah, dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang bersyukur kepada Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Besok aku masih bisa sekolah kan ya?
1: Pasti nak pasti. Selama bapak masih bisa berkeringat, kamu harus tetap belajar. Kamu pasti bisa bersekolah. Semangat nak ya. Kemiskinan bukan sekedar tentang kekurangan materi, akan tetapi tentang terbatasnya kesempatan. Mengentaskan kemiskinan tidak cukup hanya dengan memberi ikan, akan tetapi juga memberikan kail dan membuka jalan. Dengan mendukung UMKM lokal, memberikan akses pendidikan, serta berbagi ilmu dan keterampilan, kita sedang memutus rantai kemiskinan bersama-sama. Satu keluarga bangkit, satu bangsa ikut melangkah maju.
2: Aduh, kok rasa-rasanya belum kenyang ya? Ah, iyalah, namanya belum makan nasi. Yuklah, kita cari nasi yuk.
3: Lah, tapi kau udah makan mie ayam. Terus tambah bakso lagi.
4: Nah, pernah dengar kalimat itu kan? Atau pernah ngalaminya sendiri? Ternyata ada sejarah belum makan kalau belum makan nasi. Awalnya karena ada sugesti yang melekat di masyarakat Indonesia, bahkan sudah menjadi budaya, yaitu adanya keyakinan jika belum makan nasi maka belum kenyang. Sugesti membudaya dan turun-menurun seperti inilah yang sulit sekali dihilangkan. Ternyata sugesti ini berawal dari propaganda yang sudah ditanamkan di benak orang Indonesia sejak zaman dulu. Ingat 4 sehat 5 sempurna? Ini adalah salah satu program kampanye pemerintah di tahun 1950-an supaya rakyat ngerti tentang pola makanan dan gizi yang benar. Nasilah yang dipilih buat contoh karbohidrat. Makin tertanamlah bahwa makanan pokok kita ya nasi. Letak geografis dan iklim Indonesia ternyata juga mempengaruhi keputusan kenapa kita lebih memilih nasi daripada sumber karbohidrat lainnya. Sedangkan alasan dari rasa belum kenyang adalah karena kita sudah ketagihan nasi. Ya, ternyata kandungan yang dimiliki beras bisa sekali membuat orang ketagihan. Nah, sekarang sudah tahu kan? Masih lapar? Ya udah, makan sana.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kamu ngapain?
1: Ini lagi bikin desain, nyusun presentasi, sama cari ide buat usaha.
0: Cepet banget, pakai apa?
1: AI dong.
0: Wah, berarti kerjaanmu dikerjain AI semua.
1: Ya enggak dong, AI itu kan kayak asisten yang milih, mikir, dan ambil keputusan, ya tetap aku.
0: Berarti AI bukan jalan pintas.
1: Bukan, AI itu hanya alat. Kalau dipakai buat belajar, peluang kerja juga makin besar.
0: Jangan hanya jadi pengguna teknologi, jadilah generasi yang mampu menguasainya. Gunakan AI untuk belajar, berkarya, dan menciptakan masa depan yang lebih baik.
2: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
3: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
5: rri.co.id Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Masih di 94,8 FM Padua RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Kembali lagi bersama nih teman Padua di Info Pro 2 pada pagi hari ini. Nah teman Padua, ada kabar terbaru nih buat kamu para bling nih dari penggemar dan penggemar Lisa Blackpink. Nah setelah sukses mengembangkan karir solo nih teman Padua, Lisa kini membawa perjalanan hidup dan karirnya ke layar lebar lewat sebuah film dokumenter yang berjudul Always La Lisa. Nah teman Padua, dokumenter ini dijadwalkan tayang secara terbatas mulai 12 Oktober 2026 di berbagai bioskop dan IMAX di sejumlah negara. Nah teman Padua, Always La Lisa akan mengikuti perjalanan Lisa dalam membangun karir solonya setelah aktivitas grup. Bukan cuma soal musik, dokumenter ini juga memperlihatkan sisi Lisa ketika terjun ke dunia acting dan membangun brand pribadinya. Film ini disutradarai oleh Soo Kim dan akan mengabadikan berbagai momen penting dalam perjalanan karir Lisa. Sebelumnya, Always La Lisa juga dijadwalkan melakukan pemutaran perdana di Festival Film Toronto 2026. Dan untuk penayangannya ya teman Padua, film ini didistribusikan secara langsung ke bioskop internasional oleh Trafalgar Releasing, dan setelah periode penayangan di bioskop, dokumenter tersebut direncanakan hadir secara eksklusif melalui YouTube Premium pada akhir 2026. Buat Lisa, perjalanan karirnya memang sedang semakin luas. Ia sebelumnya mencuri perhatian lewat debut aktingnya di serial HBO The White Lotus dengan memerankan karakter Mook. Tidak berhenti di situ, Lisa juga tengah mengerjakan dua proyek Netflix nih teman berdua dengan peran yang berbeda. Salah satunya adalah film aksi Tigo di mana Lisa tidak hanya menjadi pemeran tetapi juga terlibat sebagai produser eksekutif. Nah, dari dunia musik, Lisa juga punya kabar yang gak kalah menarik ya teman Padua. Ia dijadwalkan merilis EP terbaru berjudul Press Play pada 23 Oktober 2026. Nah, single pertamanya Sawadika sudah lebih dulu dirilis pada 3 September lalu. Dan buat kamu yang pingin lihat Lisa secara langsung nih teman Padua, ada juga agenda konser Viva La Lisa di Las Vegas pada November mendatang. Lisa juga dijadwalkan tampil di Coliseum Cheras Place pada 13, 14, 27, dan 28 November. Nah, sebelumnya Lisa juga menjadi salah satu pengisi acara pembukaan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Anita dan Rema. Penampilan tersebut menjadi salah satu momen besar dalam perjalanan karir Lisa di panggung internasional. Jadi teman Padua, buat kamu yang penasaran dengan perjalanan Lisa dari seorang member Blackpink hingga berkembang menjadi soloist, aktris, sekaligus sosok dengan brand pribadi yang kuat, Always La Lisa bisa menjadi tontonan yang menarik. Catat ya teman Padua, tanggalnya di 12 Oktober 2026 karena perjalanan Lisa akan hadir lebih dekat melalui layar bioskop dan IMAX. Nah teman Padua, kalau kamu penggemar Lisa nih, bagian mana dari perjalanan karir Lisa yang kamu tunggu untuk diceritakan di Always La Lisa? Itu dia teman Padua, Info Pro 2 pada pagi hari ini. Namun jangan kemana-mana, tetap di 94,8 FM Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu.

0: aduh, dari tadi antri masih ada 25 nomor lagi. Duh, lama banget.
1: Makanya, sekarang manfaatkan layanan digital pemerintah lewat SPBE.
0: Hah, SPBE? Apaan tuh? Jangan-jangan singkatan dari sudah pusing baru emosi.
1: Bukan loh, SPBE itu sistem pemerintahan berbasis elektronik. Pemerintah memanfaatkan teknologi digital agar pelayanan administrasi lebih cepat, mudah, terintegrasi, aman, dan transparan.
0: Jadi kalau kayak gitu, urusan administrasi sekarang nggak capek-capek dong bawa map-map tebal lagi.
1: Betul, banyak layanan kini bisa diakses secara digital. Lebih praktis, hemat waktu, dan pelayanan makin berkualitas.
0: Jadi kita nggak capek-capek dong antri panjang kayak gini.
1: Iya dong, jadi lebih gampang juga kan?
0: SPBE, Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik, wujudkan pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan, dan terpercaya.

Suku Jawa bukanlah satu-satunya suku yang mendiami Pulau Jawa. Sunda, Baduy, dan Osing adalah beberapa suku lain yang juga berasal dari pulau ini. Mengenal suku Osing yang berasal dari ujung Pulau Jawa, tepatnya Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Suku ini sampai kini masih ada di beberapa daerah Banyuwangi, salah satunya Desa Kemiren. Kata Osing sendiri berasal dari kata using yang dalam bahasa Bali berarti tidak. Keberadaan suku Osing di Banyuwangi tidak bisa lepas dari sejarah panjang Kerajaan Blambangan dan peristiwa Puputan Bayu. Nah, mari kita mengenal rumah tradisional Osing yang memiliki sistem struk yang sederhana. Konstruksi utama dari rumah itu adanya 4 pilar utama yang menopang bangunan. 4 pilar utama ini disebut soko. Rumah tradisional ini diturunkan oleh sebuah keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setelah mengenal rumah adat, kira-kira bahasa Osing menggunakan bahasa apa ya?

Nah, ternyata bahasa Jawa dan bahasa Osing sebenarnya merupakan pengembangan dari bahasa Jawa kuno. Bahasa Osing sebelumnya hanya dikenal sebagai dialek dari bahasa Jawa. Namun pada Agustus 1997, DPRD Banyuwangi melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mulai mengizinkan mata pelajaran bahasa Osing menjadi salah satu muatan lokal di sekolah. Baju jebeng dan baju tulik merupakan pakaian adat yang digunakan dalam pernikahan suku Osing. Baju ini juga merupakan ikon dari kota Banyuwangi. Busana itu menggunakan kain batik paras gempal, gajah uleng, dan moto pitik. Dalam kehidupan sehari-harinya, masyarakat suku Osing terkenal dengan busana berwarna hitam yang dipadukan dengan kain batik sebagai bawahan.

0: nomor 4, silakan masuk.
1: Permisi, Bu.
2: Silakan duduk.
1: Terima kasih.
2: Saya lihat di CV Anda, kemampuan komputer Anda sangat baik.
1: Iya, Bu. Saya bisa Excel, Word, desain grafis, pokoknya yang berhubungan dengan komputer saya bisa.
2: Bagus. Begini, nanti kalau ada rekan kerja yang berbeda pendapat, apa yang akan kamu lakukan?
1: Ya, harus ikut pendapat saya dong, Bu. Saya yakin bisa, saya yang benar.
2: Baik, terima kasih. Nanti kami akan kabari kembali.
0: Nomor 5, silakan masuk.
2: Silakan duduk.
0: Terima kasih, Bu.
2: Anda punya kemampuan teknis yang cukup baik, tapi saya ingin tahu, kalau Anda ditugaskan dalam tim, bagaimana?
0: Kalau saya ditugaskan dalam tim, saya akan berusaha belajar secepat mungkin, Bu. Saya senang berdiskusi, mendengar masukan, dan mencari solusi bersama.
3: Good.
2: Baik, terima kasih.
4: The next day.
2: Selamat, Anda diterima bekerja di sini.
0: Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak.
2: Di dunia kerja, kemampuan teknis memang penting. Namun, kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, dan mau belajar, dan beradaptasi juga menjadi penilaian utama. Yuk, persiapkan diri kamu, asah kemampuan diri kamu untuk meraih peluang kerja dan masa depan yang lebih

0: Eits. Ini bukan soal lagu naik kereta api, tapi di mana sih sebenarnya stasiun kereta api tertua di Indonesia? Stasiun kereta api pertama yang dibangun di Indonesia dan berlokasi di Semarang, Jawa Tengah. Tambak Sari dibangun pada 16 Juni 1864 dan mulai beroperasi pada 1867. Peresmian stasiun dilakukan oleh Gubernur Jenderal Hindia Barat, Baron Sloot van de Bele. Stasiun ini dibangun oleh perusahaan kereta api swasta Belanda, Netherlands Indische Spoorweg Maatschappij. Stasiun ini beroperasi pada jalur kereta api pertama di Indonesia yang terhubung dengan stasiun Tanggung.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: aduh, dari tadi antri masih ada 25 nomor lagi. Duh, lama banget.
1: Makanya sekarang manfaatkan layanan digital pemerintah lewat SPBE.
0: Hah, SPBE? Apaan tuh? Jangan-jangan singkatan dari sudah pusing baru emosi.
1: Bukan loh, SPBE itu sistem pemerintahan berbasis elektronik. Pemerintah memanfaatkan teknologi digital agar pelayanan administrasi lebih cepat, mudah, terintegrasi, aman, dan transparan.
0: Jadi kalau kayak gitu, urusan administrasi sekarang nggak capek-capek dong bawa map-map tebal lagi.
1: Betul, banyak layanan kini bisa diakses secara digital, lebih praktis, hemat waktu, dan pelayanan makin berkualitas.
0: Jadi kita nggak capek-capek dong antri panjang kayak gini.
1: Iya dong, jadi lebih gampang juga kan?
0: SPBE, Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik, wujudkan pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan, dan terpercaya.
2: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

0: Hei, Mak Horas, lagi ngapain?
1: Ini Mak Gabe, ku tanamlah dulu bibit cabai sama tomat ini, biar gak usah lagi ku beli ke pasar.
0: Palalah susah kau tanam itu, tinggal beli aja nya kita ke pasar.
1: Semalam kan Mak Gabe, ke pasar aku belanja. Rupanya naik kali semua harga bahan makanan loh.
0: Lah, paling naik 2000 aja nya itu.
1: Ya udahlah, ku tanam aja lah dulu cabai tomatku ini ya, semoga nanti banyak buahnya. Akhirnya berbuah juga cabai sama tomatku ini. Senang kali aku, gak pala lagi aku belanja-belanja ke pasar ini. Mak Gabe, baru pulang belanja kau ya?
0: Iya, naik kali semua harga, pusing kali kepala aku.
1: Nah, itulah kan, apa aku bilang. Untung lo udah berbuah cabai tomatku ini, jadi gak usah lagi aku beli cabai sama tomat ke pasar kan?
0: Tong bagilah dulu sama aku, Mak Horas.
1: Iya, sinilah plastiknya, sini.
0: Makasih ya, Mak Horas. Bolehlah nanti kau ajari aku cara menanam cabai dan tomat itu. Biar ku tanam juga di rumahku.
2: Lahan terbatas, kebun minimalis. Dari pot kecil menuju ketahanan pangan masa depan.
3: Pernahkah kamu bertanya kenapa simbol @ digunakan untuk alamat email? Simbol yang terlihat seperti seekor burung merpati ini punya sejarah yang unik. Simbol @ yang kita kenal sekarang ini ternyata berasal dari bahasa Latin, yaitu @ yang berarti di. Simbol ini awalnya digunakan oleh para pedagang di abad pertengahan untuk menunjukkan ukuran dan harga barang. Lambat laun, simbol ini menjadi semacam singkatan untuk kata @ dalam bahasa Inggris. Kenapa simbol ini kemudian diadopsi dalam dunia email? Sebenarnya tidak ada alasan yang sangat spesifik. Namun diperkirakan simbol @ dipilih karena bentuknya yang unik dan mudah diingat. Jadi setiap kali kamu mengetik alamat email, sebenarnya kamu sedang menggunakan simbol kuno yang dulunya digunakan untuk berdagang. Menarik bukan?

0: Kau tengok nih boy, tas aku. Keren kan? Jangan macam-macam kau, brand luar ini.
1: Wah, iya. Mantap. Di mana kau belinya?
0: Online. Lumayan mahal loh harganya. Hampir seikat juga aku beli.
1: Serius? Asli itu rupanya?
0: Enggak. Tapi kau premium katanya. Yang penting kan kelas.
1: Jadi, mau kau bayar mahal? Cuman biar nampak keren?
0: Ya iyalah. Janganlah kita kalah sama orang-orang ya kan?
1: Padahal, tahu kau, banyak sekarang produk lokal yang kualitasnya udah bagus loh. Desainnya paten, harganya pun masuk akal. Malah, ke luar negeri pun udah nyampe.
0: Betul juga kok ya. Aku udah bayar mahal, tapi barang tiruan pula itu.
1: Bangga itu bukan karena kita pakai merek luar, boy. Bangga itu saat kita mendukung karya anak bangsa yang asli dan berkualitas.
0: Iya ya, boy. Biar lokal, tetap total. Harus bangga kita pakai produk Indonesia.
2: Halo, sayang.
3: Halo.
4: Meskipun populer, Hello baru digunakan sekitar 150 tahun terakhir dari 1000 tahun sejarah bahasa Inggris. Istilah lama yang digunakan untuk menyapa atau memberi salam adalah Hail, yang berasal dari abad pertengahan, tetapi masih digunakan pada masa Shakespeare. Ia menggunakannya baik sebagai salam maupun sebagai aklamasi. Hello pertama kali tercatat pada awal tahun 1800-an. Tetapi awalnya digunakan untuk menarik perhatian atau mengekspresikan keterkejutan. Misalnya, wah, hello, apa yang kita miliki di sini? Dan Thomas Edison sendiri mengklaim telah memprakarsai penggunaan hello sebagai menerima panggilan telepon. Hello tentu saja menjadi populer dan menyebar bersama telepon. Namun, jika penyebut telepon yang sebenarnya, Alexander Graham Bell berhasil, ucapan salam kita mungkin akan sangat berbeda saat ini. Sepanjang hidupnya, ia lebih suka menjawab telepon dengan ahoy. So, hail, ahoy, atau hello nih?
5: FM.
6: Teman terbaik kamu.
5: 94,8 FM. Pro 2.

0: Ning nang ning nung, nang ning, ning nang ning nung. Bobo ya sayangnya.
1: Ih, lucunya. Sini tak cium sama tante?
0: Jangan Rin, gak boleh dicium-cium.
2: Mencium bayi dapat menimbulkan beberapa dampak buruk kesehatan, terutama karena sistem imun bayi masih lemah. Dampaknya, penularan virus dan bakteri, herpes pada bayi, gangguan pernapasan, demam dan infeksi berat,
3: serta resiko penyakit mulut dan kulit.
2: Jangan cium bayi sembarangan, karena kasih sayang juga berarti menjaga kesehatannya.
4: Apakah kamu pernah berpikir, bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis, serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden, diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.

0: FM.
1: Jangan takut terlihat gendut, buang pikiran itu ke laut. Harus kau tahu, cinta itu tak akan memandang.

0: Wih, asik juga nih scoring terus.
1: Lagi cari apa, Konjar?
0: Gak cari apa-apa lah. Lagi dia lihat video lucu aja.
1: Memangnya kok gak ada kerjaan atau tugas gitu?
0: Lagi gak ada, lagi nyantai-nyantai.
1: Boleh sih internetan untuk hiburan, tapi janganlah sampai ngabisi waktu kali.
0: Aduh, memangnya internet ini buat apa lagi kalau gak lucu-lucu?
1: Ya banyak lah. Kok bisa belajar desain atau belajar bahasa asing atau bisa kok nanti kursus-kursus online gitu.
0: Oh iya ya, gitu juga ya.
1: Betul, kalau dipakai dengan bijak, internet itu bisa bikin kita berkembang.
0: Oke deh, mulai sekarang aku lebih banyak nonton-nonton konten-konten yang bermanfaat.
1: Nah, itu baru pintar bermedia digital. Bijak menggunakan internet adalah langkah cerdas untuk meraih masa depan yang lebih baik.
2: Pasti sudah tidak asing kan dengan cotton bud? Tapi, tahukah kamu, walaupun sering dipakai untuk membersihkan telinga, sebenarnya fungsi awal cotton bud bukan itu loh. Cotton bud pertama kali diciptakan oleh pria berdarah Polandia Amerika yang bernama Leo Gertsenzang pada tahun 1920-an. Awalnya, dia melihat istrinya memilin kapas ke ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang masih bayi. Akhirnya, ia terinspirasi membuat cotton bud yang menggunakan bahan kayu tanpa serpihan untuk gagangnya. Pada tahun 1925, barulah cotton bud buatan Leo mulai diproduksi dalam jumlah yang banyak. Cotton bud akhirnya menjadi salah satu produk kebersihan bayi yang sering dicari di Amerika dan juga dikenal di seluruh dunia seperti saat ini.